0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Oke, main HP-nya.
4: Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budi Nusantara 98,4 MHz Kerawang dengan Sana Era di Promo Bahasa Samarinda masih di kawasan MM nomor 8 Samarinda ya. Mbak Mia kembali hadir dalam program Halo Badua Etam edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 ya Bu Sumbo. Dan di Halo Badua Etam nih Mbak Mia akan mengajak Etam segalanya untuk berkesahan, untuk kita semua bergabung untuk berkesahan seputar karena hari ini ini bulannya bulan Agustus ya Bu Sumbo, bulan kemerdekaan ya. Biasanya di beberapa tempat, misalnya di RT RW setempat atau di mana ya. Nah, itu sudah tuh diadakan pasang-pasang umbul-umbul, pasang-pasang bendera ya tegak tuh ya. Nah, mun etam sejenis Bu Sumbo, etam sudah pasang umbul-umbul atau belum? Atau kendi aja leh ya, pasangnya Mas mau mendekati 17-an ya. Mbak Mi mengajak kita segalanya untuk bergabung di 0541727656 atau di 736152 atau di WhatsApp di 0811589984 dan juga di Facebook kita di Promat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya Bu Sumbo. Dan ini ada satu pendengar yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, sobat hambat, salam budaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, udah kan salam.
0: Budaya kan salam.
1: Jadi, momen 17 Agustus ini kan mau sepertinya keramat di bangsa Etam Indonesia, Mbok. Jadi,
0: gimana,
1: malam kemarin itu saya terkejut juga, kok ribut orang ini di luar.
0: Sekalinya apa, Bu Sum?
1: Di pas saya lihat, orang masang umbul-umbul. Bendera merah putih yang berpalang kurang lebih panjang itu 3 meter, Mbok, berbentang. Karena saya dengar itu ada event yang paling terbaik di kampung Jawa nih, kayak itu, Mbok.
0: Oh, dilombakan, Kak, Bu Sum?
1: Iya. Malam tadi itu, Mbok, ribut lagi, bisa ada apa ini?
0: Sekalinya
1: mau orang pasang ini lagi umbul-umbul. Jadi saya ya mengingatkan yang mendengari suara saya ini, kalau masang umbul-umbul itu jangan terlalu tinggi ke sampai mencapai kabel listrik, Mbok. Kabel listrik yang 4 itu kan 600 ribu volt kah itu? Itu Mbok belum kena kabel itu, Mbok, yo. Itu pasti terbang yang di bawah, Mbok. Karena mata saya seorang melihat, saya dah ngejar, Mbok. Sepeda saya ngejar nih. Apa alhasil Mbok atau Malang tidak diuntuk? Malang tidak diuntung atau Mbok yo? Malang tidak di apa? Tidak bisa di ini kan? Untung tidak bisa diperoleh. Malang tak bisa dihindari kan begitu, Mbok. Ukur Mbok, 9 orang tuh Mbok. Jadi opnama segala Mbok. Karena kan ada yang kebakar kan tangan.
0: Ya Allah. Jadi padahal enggak pakai kayu ya Bu sih ya, tapi tetap merambat ya
1: anunya. Bambu Mbok, bambu itu kan.
0: Oh, bambu.
1: Kayu, iya. Kalau nya sudah mau kena, semeter itu sudah pasti gambar. Mati seluruh Samarinda tuh, saya diingat tuh. Mungkin 20 tahun yang lalu tuh, Mbok. Itu saya ingatkan terus tuh di Pro 1 dengan Pro 4 nih, Mbok. Nah, jadi Mbok kena. Akhirnya kan opnama, Mbok. Nah, sekarang kan ditahu tuh orang-orang yang gimana. Terus waktu itu, Mbok, opnama segala. Nah, itu tetangga saya di Pasar Ijabah tuh. Nah, terus itu, Mbok, kurang lebih 5 tahun yang lalu sebelum COVID itu, sama, Mbok, di ICU kan. Misalnya, kenapa ya, misalkan dengan istrinya. Inilah, Pak, misalkan disuruh RT memasang bendera, Mbok. Nah, pasang bendera itu, Mbok, sudah di RT, dia kan kerja sejak di, apa, acara ini kerja di toko lah, Mbok, sebut mereknya yang sekarang menjamur tuh, Mbok, ngalah Yano apa pedagang pribumi kan. Jadi akhirnya mulai sebenarnya kenapa kesetruman lo, Mai. Jadi ini itu dengar suara di atas rumah tuh brak gitu, Mbok. Nah, jadi kan sejam diturun-turun, Mai. Nah, dilihat lah pokoknya terkapar, Mbok.
0: Ya Allah.
1: Jadi mulai terkapar tuh sudah bawa rumah sakit. Akhirnya Mbok, 2016 jadi Indonesia lah. Nah, di situ apa namanya? Ya mohon maaf, kencing aja Mbok kan ngeluarkan darah kan kena stroke. Kemana-mana kan larinya namanya aliran. Akhirnya Mbok ya kurang lebih 3 bulan itu. Itu Mbok betisnya itu Mbok. Saya ini bukan aku ini nyata nih. Betisnya itu dipotong kiri kanan Mbok. Ya tegak lo. Tapi karena susrum itu, Mbok, maksudnya kena, no, terbakar, Mbok. Nah, itu sudah dioperasi berapa kali, akhirnya hatinya dipegat, Mbok, karena fungsinya dia ada lagi, karena itu aroma, begitu, Mbok, sampai diisolasi lah, gitu.
0: Di tersambung lagi sarafnya di kaki, ya, Bu Suyo.
1: Jadi, adik saya itu anu berkesan dirinya. Mm-mm. Apa yang dikatakan dokter itu tidak dijawabnya lagi. Mau sudah stres orang kan.
0: Yeah.
1: Nah itu yo. Saya mengingatkan tuh masa umbul-umbul. Uh-uh. Hati-hati dengan anu listrik. Lihat jujur-jujur.
0: Betul.
1: Gak cuma itu bu. Di sini kan listriknya membungkus. Uh-uh. Cuman malam tuh ngadain. Hati-hati lu jangan. Walaupun membungkus. Uh-uh. Karena kita tuh walaupun pakai sendal apa sepatu, artinya pokoknya hati-hati dengan listrik itu. Banyak mau kejadian tuh bu masa umbul-umbul tuh. Ya hampir setiap tahun nih, temen kan ditahu tuh, Mbok.
0: Bujur-bujur, setuju, Bu.
1: Itu yang memasang tuh, ya ramekanlah. Apa namanya, jangan berkesa-kesa, Mbok, dengan gesa, Mbok, yo. Apabila terima sumbangan, Mbok, sini sebelum ada nih. Yang beri 10.000, 20.000, Mbok. Ingat di keringat dan darah, pejuang itu kan. Pejuang, Mbok. Jadi beri ya, 100.000 lah, Mbok, paling di kan.
0: Nah,
1: karena ini kan, ya, no, euforia rame.
0: Iya, meramekan ya, Bu, ya.
1: Bimpung apa makan segala kerupuk. Tapi satu lagi kerupuk tuh jangan diberi anu moreng mo. Moreng tuh ini nah harang dengan minyak goreng siannya mulai cerepotan nah terus itu rame-rame lagi nih apa panjat pinang. Panjat pinang tuh jangan terlalu tinggi-tinggi. Kasian kalau ada yang jatuh kan gitu.
0: Betul.
1: Cedera. Jangan, saya ini setuju tuh. Boleh pakai gemuk yang licin-licinnya boleh, tapi jangan terlalu tinggi.
0: Apalagi nah, saya jatuhnya tuh kena di tulang ekor busuk.
1: Iya, nah,
0: bahaya itu. Tuh.
1: Jadi Boyo, bersusun boleh sampai 3-6 renteng. 3 renteng per renteng tuh kan bisa lagi nyanahanin di bawah Boyo. Licin. Nah, takutnya aja mulai kan jatuh. Ujar banjar tuh tahan-tahan, tulang ekor kena.
0: Nah, itu sudah.
1: Nah, itu mulai itu lumpuh total jelas.
0: Iya, bahaya tuh.
1: Jadi, bahaya jangan. Iya, Mbok, yo. Nah, itu mau saya bersepeda tuh, Mbok.
0: Mantap, Busu.
1: Ada yang bilang jenaka, mau semua sepeda. Nah, itu tuh. Itu, Mbok, eh.
0: Ya Allah.
1: Udah lawas video tuh, Mbok. Tapi, Mas, karena kalau saya enggak, apa namanya, moto tuh, di mau lagi saya, Mbok. Karena takut dijadikan tidak apa tuh, Mbok, yo. Takut gue saya foto-foto itu disebarkan mau dia hacker-hacker tuh lah mau dimanfaatkan untuk ini nah pinjol kan mau
0: nah bujur
1: kalau
0: nggak pakai foto kita tuh busuk terus pro, kita hubungi orang-orang
1: iya kalau pro 1 tuh kan pro 2 kan pro 4 biar kita tahu oh bersepeda rupanya bersepeda tuh mau supaya no badan tuh sehat mau hitam itu buah juga bunyi kesah itu mau supaya hitam itu buah bersepeda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat ya. Bujur jarang Bu Sumamat ya. Imbauannya mun etamnya memasang umbul-umbul, masang bendera ya. Diperhatikan juga tuh di atas mun ada kabel-kabel apalagi mun eta memasang bendera yang halus-halus nah Bu Sumbo, yang halus-halus yang terbuat dari plastik tuh ya. Yang disusun banyak ditaruh di benang ya kan terus digantungkan nah melintang-melintang tegak tuh. Hati-hati takutnya ada pas eta mau memasang tuh ada kabel atau kelupas bahaya malah eta minta setrum nah kan. Jadi hati-hati pokoknya leh eta harus ya memang merayakan euforia kemerdekaan tapi tetap harus berhati-hati ya Bu Sumbo ya. Dan ada satu lagi pendengar yang mau bergabung ada Bu Reni Grece nih di ujung sini. Halo. Sama-sama salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Waalaikumsalam Bu Reni Grece. Apa sudah selesaikan bebersihnya kita nih?
2: Belum Mbak Reni Grece.
0: Ya Allah.
2: Habisnya ini Mbak apa namanya kan hari ini ada kegiatan ya kan jadi apa namanya sempat-sempatkan sisi kamar.
0: Setuju
2: kesibukan yang mendesak. Kalau yang hari Sabtu minggu hari ini jarang megang jadi megang HP aja apa ngurusin kamar enggak karena kita arah raja di kesaya 3 sama yang di 7 2 tentang itu bulan Agustus ini sudah pasang
0: kemarin
2: apa pasang? Tinggal tanggal 1 ya
0: waduh mantap Mbak Rini
2: itu kan sudah IP-nya ini yang giat ini yang 45 IP-nya kan umbul-umbul dulu, tapi nggak seorang ringan. Sama bapak-bapaknya, itu kita juga semuanya. Ibu-ibunya namun itu namanya manjat.
0: Iya, ibu-ibunya paling jatuhkan es teh ya Mbak Reni ya?
2: Iya, betul.
0: Nyepin wadai.
2: Ibu-ibunya itu kan, ini ya kan namanya itu bendera yang Mbak bilang tadi itu, Mbak Reni yang bilang bendera kecil-kecil. Nah itu dari Ya, dari kepala 2 sampai kepala 3, 4, 6 sampai ke ujung. Sampai apa aja sampai ada benderanya. Tapi satu aja kalau kita adakan lombaannya tuh di kepala RT. Yang di kepala 2 itu kan ada posnya tuh. Kan enggak ada tapi panas. Nah, kalau anak SD atau kecil-kecilnya kan anak-anaknya ya itu lomba kan tadi enggak ke kepanasan, jadi pakai makan tar apa namanya tarp ya, itu kayak mengukur kan, nah situ. Tapi kalau pas nak unggul-unggul itu dari tanggal 1 tadi Pak RTK
0: sudah langsung pasang-pasang begitu ya.
2: Sudah cantik kan punya kampung RT 35.
0: Pasang lampu-lampu nih Mbak.
2: Kalau pasang lampu-lampu ini kena gopoknya, gopok apa namanya gopok,
0: gopuranya pasang lampu-lampu, iya.
2: Nah, di tengah-tengahnya kasih bendera itu biasanya tuh sama
0: Pak. Waduh, sudah cantik berarti nih.
2: Gitu, sudah cantik. Tapi sayangnya itu berarti apa namanya ini pernah menang, tapi juara 3.
0: Nah, mayan juara 3 tuh, nanti lama juara 2, juara 1 ya kan, sepatu tahun ini juara 1 Mbak.
2: Yang penting kan orangnya semangat. Betul. Ngajak masyarakatnya apa namanya di keluarganya, keluarganya itu juga tetap jagakan kebersihan, terutama jagakan kebersihan. Kebersihan, nggak boleh kotor, nggak boleh buang sembarangan, biar sejuk, biar elok, biar cantik, biar comel.
0: Betul.
2: Walaupun ini menang, walaupun juara 3, tetap semangat, oke 35 di sini. Tapi kalau macam bendera itu kan, itu bapak-bapaknya ya, yang pisang, unggul-unggul bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya snack. Nah kalau kita gotong royong, itu turun semua. Nah, ibu-ibunya bersihkan halaman, bapak-bapaknya bersihkan paret, atau nyalak. Ya tadi tuh masang unggul-unggul. Nah, lah sekilas info dari Mbok ini.
0: Apa nih Mbok?
2: Ini yang kerece.
0: Apa nih Mbok?
2: Gak kasih ya, mau lanjut lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Reni. Ya, sebenarnya mau lanjut bersih-bersih rumah lagi, mumpung lagi lengang waktunya ya. Terima kasih Mbok Reni dan juga Bu Sumamat ya, tadi sudah bergabung. Kita lanjut lagi untuk nelingak lagu nih Bu Sumbo, ada lagu dari NTT kan, dia akan Mbok Mia ajak lagi Bu Sumbo untuk bergabungan setelah kita nelingak lagu berikut ini.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Eta, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
5: Game over.
4: Dompet pun mulai bertanya.
6: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
4: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
5: Oh no.
4: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, Kronis, kembali lagi kita di Halo Benua Etam. Masih berkesan seputar Etam, ini sudah pasang bendera sama umbul-umbul atau belum ya Bu Sumbo ya? Biasanya kan di awal Agustus nih dari RT setempat maupun RW setempat yang ngajak Etam segalanya untuk berembuk untuk pas bantu-bantu gotong royong pasang umbul-umbul sama bendera ya di kawasan Etam masing-masing ya. Kalau di Wadah Mbak Mia sudah nih dipasangi umbul-umbul dari tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal 1 atau 2 kemarin? Tanggal 2 sudah dipasangi, tinggal Etam pasang bendera sorang-sorang ya di rumah masing-masing ya Bu Sumbo ya, supaya Etam bisa memeriahkan 17-an tentunya di tahun ini ya, ke-81. Tapi ingat, tetap ingat lagi ya Bu Sumbo, menetap mau pasang bendera atau umbul-umbul tetap perhatikan keselamatan ya. Hati-hati di atasnya ada kabel kah ataupun kabel-kabel listrik tentunya. Jangan Bu Sumbo mah tadi kira-kira 600 volt lah yo. Takutnya terkelupas terus etam lagi pasang ternyata malah tersetrum, bahaya ya. Jadi harus tetap hati-hati ya, dan pastikan etam pakai sendal karet ya, yang anu supaya etam ini bisa meredam amun terjadi sesuatu yang membahayakan tegak tuh, karena hari apa sih di kalender Bu Sumbo, kita harus hati-hati ya, karena etam harus merayakan 17-an tahun ini dengan hati gembira dan juga yang dek mau etam ini kemencantikan kena musibah tegak tuh ya Bu Sumbo ya. Mun di Facebook sendiri tegaknya belum ada nih yang mau gabung ya. Ini kata Bu Sumbo, mimpomnya tutup aja nih di Halo Benua Etam pada pagi menjelang siang ini ya. Nih Mbak Mia ngos-ngosan soalnya baru lari-lari olahraga ceritanya ya, olahraga leh. Terima kasih Bu Sumbo yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Sumamat, ada Bu Mbak Reni juga yang sudah berkesahan tentang tepatnya si Dani sudah pasang umbul-umbul atau belum. Ternyata sudah ya, rata-rata sudah semua untuk dipasang di kawasan masing-masing, di daerah masing-masing, RT masing-masing ya Bu Sumbo. Nah selain ini Bu Sumbo, kita ketemu lagi kan dia di pukul 9 ada program Oda Bakesa, kan dia Mbak Mia akan menghadirkan narasumber. Kebetulan di minggu ini 1-7 ya ada pekan ASI dunia, pasukan ASI sedunia ya Bu Sumbo, kan dia akan ada narasumber dari AIMI. Jadi Bu Sumbo akan dia ya, kita ketemu lagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda. Binang Tuhan.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruan Nasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menghadirkan pameran virtual sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang dapat diakses masyarakat secara gratis melalui internet di jkin.andri.go.id. Pameran digital ini menampilkan berbagai dokumen, foto, silsilah kepemimpinan, serta arsip perjalanan Kesultanan sebagai sarana edukasi dan pelestarian sejarah daerah. Melalui pameran tersebut, masyarakat dapat menelusuri perkembangan Kesultanan mulai dari masa pemerintahan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti hingga Sultan Aji Muhammad Arifin berdasarkan sumber arsip dokumenter. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap pameran virtual ini menjadi media pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat untuk mengenal sejarah serta warisan budaya Kutai. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat lambat keruan yang senang RRI Pemasa Marinda ya, kembali hadir lagi dengan Bu Mia dalam program Odah Pekesa ya Bu Sumbo. Masih di 98,4 MHz ya, masih di kawasan M Yamin Mor 8 Samarinda ya Bu Sumbo. Dan di program Odah Pekesa pada pagi hari ini di depan Bu Mia, tentunya Bu Mia di sendiri nih. Hari ini hari spesial ya Bu Sumbo, biasanya Selasa nih Nidah yang datang, tapi hari ini ada yang datang nih, dua orang yang grecek. Kalau orang kutanya panggilnya grecek nih Bunda. Di ujung sana ada Bunda Dr. Anisa Nur Rahmawati, SKM MKes, selaku Ketua Daerah AIMI Kaltim dan Konselor Menyusui. Selamat pagi Bunda Anisa.
1: Selamat pagi Mbak Mia.
0: Selamat pagi Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, kayaknya suaranya Bunda agak halus sekali ini ya. Boleh agak dimajuin lagi nih. Dan di sebelah Bunda Anisa ada Bunda Hesti Suci Mawarni, SKM SPD, sebagai Ketua AIMI SDM, Divisi SDM ya Bunda ya, Masya Allah ini kecil sekali tulisannya. Ketua Divisi SDM dan Konselor Menyusui juga. Selamat pagi
2: Selamat
0: Bunda Hesti
2: pagi,
0: pasti Bunda Anisa dan Bunda Hesti ini gak asing ya ke RRI ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan untuk pendengar ya, di manapun kita berada di program Odah Pekesa ini, seperti biasa nih ditayangkan secara langsung juga nih di live ya di YouTube-nya RRI Samarinda ya. Dan tentunya bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital ya, yang bisa di-download di Play Store secara gratis, dan juga tentunya di terestrial di 98,4 MHz. Dan untuk pendengar yang mau bergabung dengan kita nanti ya, bisa di 0541727656 atau di 736152 atau di WhatsApp di 0811581994 ya. Dan juga di Facebook kita di Promat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Sobat tahu nanti mau nanya-nanya ini ke Bunda Anisa dan Bunda Hesti ya. Dan tema pada pagi hari ini ya Bunda, mengenai Pekan ASI Sedunia ya, mendukung ibu menyusui membangun generasi sehat. Nah, ini ngomong-ngomong di Pekan ASI Sedunia nih, dirayakannya setiap tanggal berapa nih Bunda Anisa?
1: Jadi memang untuk Pekan Menyusui Sedunia ini kami biasanya memperingati di minggu pertama Agustus, jadi tanggal 1 sampai 7 Agustus. Cuma memang gak apa-apa, kebiasaan di Indonesia ini merayakannya itu bisa, yang penting mulainya tuh Agustus gitu.
0: Yang penting mulainya Agustus.
1: Bisa sepanjang bulan Agustus ini.
0: Oh, berarti sampai 30 hari bisa ya Bunda
1: bisa.
0: Ya?
1: Bisa. Sebenarnya ini hanya momen aja Mbak Mia. Momen untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya ASI dan menyusui. Sebenarnya kalau mau merayakan dan mendukung ASI menyusunya itu sepanjang tahun dan selamanya.
0: Oh iya benar sih Bunda ya. Harus mendukung ya. Kan ini diperingati setiap awal Agustus. Tema tahun ini apa nih Bunda?
1: Jadi tema tahun ini, jadi dari World Alliance Breastfeeding Association. Jadi karena wabah ini kan semacam perkumpulan di tingkat global untuk para organisasi, para ahli, para individu yang mendukung ASI dan menyusui, pemenuhan hak anak dan juga hak ibu untuk mendapatkan ASI dan menyusui. Itu tema tahun ini, memperkuat apa yang sudah berjalan.
0: Memperkuat apa yang sudah ya berjalan. Ini berarti sudah berapa tahun ya peringatan pekan ini Bunda?
1: Kalau wabahnya udah belasan tahun.
0: Udah belasan ya, tahun ya.
1: Dan diperingati sejak itu sih, sejak jadi sudah cukup lama sebenarnya. Kalau ditanya tepatnya agak lupa, mohon maafin ya. Berapa tahun, karena kita udah meneruskan sejak AIMI berdiri aja kita udah 12 tahun ya Bunda Hesti di AIMI di Kaltim. Jadinya sejak itu kita udah memperingati itu. Dan itu kan kami meneruskan ya dari pergerakan AIMI di nasional. Jadi udah belasan bahkan puluhan tahun itu.
0: Iya.
1: Untuk peringatan ini sendiri.
0: Untuk mendukung ibu menyusui ya tentunya ya Bunda ya. Bunda Hesti nih Bunda. Kan banyak nih yang menganggap menyusui adalah sesuatu yang alami nih Bunda. Jadi enggak usah dipelajari deh, ntar nanti bisa belajar sendiri gitu. Ini benar enggak sih Bunda? Terus ada gak sih tantangan untuk ibu menyusui yang sering dihadapi sama ibu-ibu baru ini, Bunda?
3: Jadi memang kita bisa tahu ya, kalau secara umum masyarakat berpikirnya menyusui itu sesuatu yang alami, sudah naluri. Mohon maaf, kita tinggal buka baju, pakaian dalam, lep.
0: Iya, gitu
3: kan prosesnya. Padahal sebenarnya yang namanya menyusui itu adalah kolaborasi cinta dan ilmu, juga ditambah dukungan. Jadi kalau misal nih ya, ada ibu baru, namanya ibu pasti nalurinya adalah mencintai bayinya.
0: Benar,
3: ya kan? Terus udah paham, oh yaudah dicoba disusui gitu kan. Tapi ketika dia mungkin belum tahu ilmunya, pada saat menyusui tiba-tiba dapat tantangan, entah nyeri putih atau misalnya payudara terasa keras atau ngerasa gak nyaman lainnya. Terus lagi ditambah dengan dukungan dari orang sekitar, dari lingkungan sekitar yang gak ada, mengajak untuk ya udahlah menyerah, ya udahlah nggak apa-apa. Berarti kan nggak ada dukungan ilmu dan dari sistemnya ya, nggak ada support sistemnya. Jadi ya jadinya bisa ambiar. Jadi ketika ada persepsi atau stigma bahwa menyusui itu adalah proses yang naluri dan alami, ya memang benar. Tapi untuk keberhasilan menyusuinya itu kita perlu banget yang namanya kolaborasi cinta dan ilmu.
0: Kalau berasa cinta dan ilmu kan, soalnya ibu-ibu muda ya zaman sekarang ya Bunda, kadang takut nih menyusui ya Bunda ya. Apalagi banyak sekali narasi yang ada beredar nih, bisa robek gitu kan, atau mungkin narasi lainnya yang malah bikin takut jadi lebih nyaman pakai sufor. Ini kalau misalnya menurut Bunda Anissa dan Bunda Hesti sendiri ini gimana nih Bunda? Gimana nih cara untuk mensosialisasikan kembali nih kepada masyarakat. Tapi sebelum itu Bunda, ini ada yang mau bergabung, kita sapa dulu ya. Halo, sahabat-sahabat Salam Budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Bu Suari. Bu Su, ini kita lagi ada di program Odah Bekesah nih, ada Bunda Anissa dan Bunda Hesti. Bu Suari mau kirim salam? Untuk semuanya aja ya. Terima kasih Bu Suari. Selamat melanjutkan aktivitas ya Bu Su. Iya, baik. Terima kasih Bu Suari. Tadi ada pendengar kita ya Bunda ya, lagi dengerin.
3: Semangat ya.
0: Semangat. Lanjut lagi Bunda. Tadi gimana nih Bunda Anissa nih, supaya untuk sosialisasi.
1: Ada beberapa mitos terkait menyusuian. Payudara akan kendor, berubah bentuknya, karena kan bagi perempuan itu penting banget kan ya.
0: Iya, benar.
1: Salah satunya mungkin akan ada rasa takut sakit, takut pegel, takut repot, ya kan. Memang di tengah kemajuan zaman sekarang ini semuanya pingin cepat gitu ya, pingin mudah. Ya, tetapi kita mesti kembali ke awal nih, ke awal niat awal kita ketika kita memiliki anak.
0: Tentu
1: saja semua ibu dan orang tua ya, baik bapak dan ibunya, ayah bundanya, itu memerlukan atau menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Nah di sini Aimi beserta juga yang lain ya, misalnya dari dinas kesehatan atau dari puskesmas, itu kami hadir untuk mengingatkan, mengedukasi dan memfasilitasi agar orang tua ini bisa nih mewujudkan apa yang terbaik bagi anaknya di situ. Jadi tentu saja mulai tadi dengan kata kunci kolaborasi cinta dan ilmu tadi, itu kita menyediakan edukasinya, menyediakan juga support sistemnya. Jadi memang ibu-ibu tuh banyak kekhawatirannya ya.
3: Iya benar. Tapi kekhawatirannya itu juga sebenarnya bermula dari karena terlalu cinta ya, pengen yang baik-baik.
0: Oh gitu.
3: Buat anaknya dan juga buat dirinya, gitu kan. Kayak seperti tadi disampaikan bahwa khawatir bentuk payudaranya berubah gitu kan. Terus khawatir misal ada ibu yang menyusui terus payudaranya itu mungkin terluka atau berdarah gitu ya. Akhirnya dia pengen berhenti menyusui karena khawatir ASI yang keluar nih gak cocok nih, gak baik buat anaknya. Cuman ya itu lagi, ketika cinta itu menumbuhkan kekhawatiran, memang harus segera cari ilmunya. Dan cari ilmunya gimana ya, dipersiapkannya itu sebenarnya dari kehamilan atau bahkan sebelum kehamilan ya, ketika mau menikah tuh sebenarnya udah mulai berproses ya.
0: Yeah.
3: Sebenarnya udah mulai pikir nih, kira-kira kalau hamil apa yang harus dilakukan, persiapannya apa, begitupun nanti ketika kalau saya tiba-tiba nanti punya bayi melahirkan, mm-hmm. harus apa, dan itu pun nggak bisa sendiri.
0: Oh, harus ada dukungan dari pasangan juga.
3: Betul,
0: ya Bunda.
3: Yang
0: ya.
3: Pertama karena
1: dan keluarga.
3: Bapaknya
1: dan
3: keluarga. Dulu ya, iya, kan? Bapaknya dulu. Bikinnya bersama, ngurusnya juga bareng, ya enggak. Itu yang
0: iya,
3: pertama.
0: Bener.
3: Kedua, orang terdekatnya ring satunya pasti ya, misalnya iya. ayah ibu atau ada saudara, ada yang terdekat, teman-teman,
1: nenek
3: sahabat.
1: Bayi, ya.
3: Betul, nenek bayi juga. Karena kadang kan ikut ngurus ya.
0: Benar.
3: Kalau ada bayi pasti nenek itu paling happy.
0: Iya.
3: Dulu begini.
0: Nah, benar. Ya itu Bunda. Apa namanya? Dulu begini. Akhirnya kan ibaratnya menyamakan dari zamannya orang tua sama yang sekarang yang Bunda ya. Kan tapi banyak juga ini yang pro kontranya, ibaratnya kayak yang dulu sama sekarang beda mungkin karena edukasinya juga beda. Itu bagaimana nih Aimi bisa menyikapi itu Bunda? Memberikan edukasi. Apa ada konseling juga di Aimi atau bagaimana?
1: Oh iya, kami ada konseling.
0: Tentu
1: saja ada layanan konseling ya bagi ibu. Kami juga menyelenggarakan kelas-kelas edukasi yang kami dorong untuk hadir itu tidak hanya ibu, juga ayah, bayi, dan juga nenek.
0: Oh, ada nenek bayi juga Bunda ya?
1: Ikut.
0: Oh.
1: Atau siapalah yang akan
3: pengasuh ya?
0: Oh gitu.
1: Pengasuh bayi itu kami sarankan untuk edukasi, dan kami kan juga sediakan di medsos ya untuk bisa diakses para bunda ini dan ayah juga dan keluarga lainnya itu untuk bisa belajar terus, update terus ilmunya soal menyusui.
0: Jadi bisa di ibaratnya diluruskan ya, misalnya mitosnya nyaman dulu apa, terus sekarang apa, sesuai ilmiah ya Bunda ya.
1: Iya. Kita bikin ya, salah satunya mitos yang itu tuh.
0: Apa itu Bunda?
1: Kalau ibunya minum es, nah ini kan cocok nih lagi panasnya gini.
0: Benar.
1: Ibunya suka minum air es nih, air es ya. Beda sama kalau es sirup atau es teh yang manis, yang itu memang ada dampak kesehatannya. Tapi kalau misalnya air es, itu ada yang bilang bayinya nanti pilek.
3: Benar.
0: Oh gitu, iya mitosnya ya.
3: Benar.
1: Udah ada tuh di medsos kami ya,
0: yang
1: kita bikinin bahwa, oh itu gak benar. Tapi kita sampeinnya tuh pakai lucu-lucuan biar orang juga ngelihatnya seneng.
0: Benar. Oh, alah.
1: Jadi itu soal mitos juga tuh yang dulu, tapi masih ada sampai hari ini.
0: Karena
3: kan memang apalagi Samarinda lagi panas-panasnya kan ini ya. Lagi panas-panasnya, ibu mungkin capek juga begadang, tiba-tiba pengen minum es, air es yang air dingin biasa, tahu-tahu
0: dilarang.
3: Kanan kiri dilarang. Akhirnya nanti juga ibu jadi stres sendiri, padahal kenyamanan ibu itu tingkat stresnya juga akan berpengaruh terhadap proses dia nanti menyusui. Akhirnya bisa jadi diabetes, bisa juga akhirnya ASI-nya jadi kurang lancar.
0: Jadi pengaruh
3: itu,
0: ya Bunda ya.
3: Benar, makanya itu memang pentingnya dukungan di sekitar ya.
1: Betul banget.
0: Oh, jadi bisa memicu baby blues juga ya Bunda ya? Kayak gitu.
1: Ya, salah satunya. Kalau terlalu banyak tekanan ya, kadang-kadang ibu merasa oh saya harus begini ya. Untuk karena ingin tadi ya, ingin yang terbaik kan bagi anaknya, sehingga merasa tertuntut harus begini harus begitu. Nah, kami hadir itu sebenarnya Aimi hadir untuk memberikan support juga secara psikologis, selain support yang teknikal ya, tadi layanan konseling untuk mengatasi kalau ada masalah terkait menyusui. Kami juga siap hadir kok kalau misalnya ibunya mau curhat, curhat apa aja, maksudnya kan ada bisa di grup ya, kalau misalnya malu gitu ya, misalnya mau menjaga privasi itu, silakan sih curhat di grup itu, artinya mungkin ada keluh kesah tertentu yang tidak bisa diceritakan kepada keluarga, tapi kalau kepada orang yang tidak dikenal itu justru bisa, itu kita bisa juga
0: difasilitasi ya Bunda ya.
1: Karena tadi penting sekali ibu itu bahagia ya dalam proses menyusui.
0: Tapi kan banyak juga Bunda ya, baru melahirkan tapi ternyata air susunya tidak keluar, dan itu kan kadang ada yang stres gitu ya karena tidak keluar. Itu gimana Aimi untuk memberikan support gitu, gimana caranya itu Bunda? Boleh Bunda Hesti atau Bunda Anissa?
3: Oke, jadi kalau air susu tidak keluar di hari pertama setelah melahirkan,
0: iya,
3: ya. Karena cinta pasti ibunya biasanya panik.
0: Benar.
3: Hari pertama.
0: Benar.
3: Makanya kenapa Aimi juga hadir untuk kelas persiapan menyusui, dan itu yang selalu kita edukasi dan kita sosialisasikan. Mm-mm. Yuk cari ilmunya sebelum bayinya lahir. Karena memang sebenarnya bayi pada saat lahir itu masih ada cadangan makanannya. Jadi ibu harus menahan diri dulu, menahan paniknya gitu. Mm-mm. Ya. Karena kalau dia panik otomatis juga jadi gak nyaman, stres. Mm-mm. Nah udah makin banyak nih ya, makin ambiar nih. Mm-mm. Jadi biasanya kami sosialisasikan bahwa memang yuk kita siapinnya, cari ilmunya dari sebelum melahirkan. Mm-mm. Lalu ketika memang semisal belum mengetahui tentang kelas persiapan menyusui, mm-mm, dan terlanjur bayi hamil, biasanya kalau dia sudah tahu Aimi, dia akan menghubungi di nomor konseling.
0: Mm-hmm.
3: Jadi nanti pasti kita akan dengarkan dulu nih ceritanya. Mm-hmm. Namanya perempuan kan memang 20-30 ribu kata ya.
0: Bener.
3: kadang masalahnya mungkin cuman perkara dia gak nyaman gendong, akhirnya jadi ilfil kemana-mana gitu ya.
0: Oh.
3: Ternyata gak ada teman ngomong. Jadi biasanya kita akan dengerin dulu, baru kita akan sampaikan bahwa it's okay, lambung bayi itu masih sangat kecil, terus masih ada cadangan makanan.
0: Mm-hmm.
3: Dan yang terpenting adalah bagaimana para ibu ini tetap mencoba untuk menyusui sesering mungkin. Jadi bukan berarti, jadi kalau ditanya ASI-nya belum keluar gitu kan, ibu-ibu tuh berpikirnya seperti keran.
0: Oh,
3: ketika bayinya lahir,
0: Maka
3: keran dibuka,
0: air
3: mengalir.
0: Benar.
3: Padahal di hari di awal-awal jam-jam kelahiran itu masih ada kolostrum, dan kolostrum itu nggak kayak kita bayangkan kita nuang air di gelas yang langsung banyak gitu ya. Itu hanya berapa cc kecil sedikit.
0: Kolostrum kecil-kecil sedikit.
1: Yang pertama kali keluar itu memang
0: 1-3
1: sendok teh.
3: Yeah.
0: Oh.
1: Dan lambung bayi baru lahir itu hanya sebesar kelereng.
0: Oh, kecil banget ya ternyata bunda ya.
3: Bener.
1: Jadi dia nggak perlu banyak.
0: Yeah.
1: Emang lambung bisa melar seperti balon.
0: Iya, yeah, benar.
1: Berbahaya ya bagi bayi. Nah, kemudian sebenarnya kalau tanpa ilmu memang akan bikin khawatir.
0: Benar.
1: Itu salah satu informasi yang perlu diketahui ibu-ibu,
0: terutama
1: yang sedang hamil saat ini nih. ASI itu sebenarnya udah selesai diproduksi ketika ibu itu masuk atau selesai kehamilan di trimester 2. Jadi begitu masuk hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu ASI-nya udah siap.
0: Oh, udah siap.
1: Udah siap di payudara. Makanya kalau ibu hamil, payudaranya terasa lebih besar, lebih berisi dan terasa lebih berat dibanding ketika sebelum hamil.
0: Mm-mm.
1: Apalagi di 3 bulan terakhir.
0: Yeah. Nah,
1: itu karena memang ASI-nya udah selesai tuh.
0: Oh.
1: Jadi enggak perlu khawatir ASI-nya enggak ada ketika belum keluar. Nah,
0: mm-hmm,
1: kenapa dianggap belum keluar? Karena pertama memang setelah bayi lahir, plasenta lahir itu hormon kehamilan masih cukup tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Hormon kehamilan itu akan menghambat hormon yang diperlukan untuk
0: menyusui
1: atau pengalirannya ASI. Nah, sehingga karena itu kita IMD, inisiasi menyusu dini, itulah sangat pentingnya. Kenapa IMD, bayi begitu lahir dibersihkan secukupnya supaya dia hangat, tetap hangat. Kemudian diletakkan di dada ibu. Jadi skin to skin kontak. Itu akan jadi informasi nih. Jadi hormon kehamilan mulai turun setelah plasenta lahir. Nah, tubuh ibu perlu diberi stimulus atau diberi informasi.
3: Dikasih kode nih otaknya
0: kode.
3: Bahwa
0: kode
3: dari sentuhan skin to skin tadi bahwa bayi udah lahir nih.
0: Oh,
3: bayi
0: udah
3: lahir. Otak, ayo hormon keluarkan.
1: Sudah ada nih yang akan minum ASI-nya yang udah selesai diproduksi. Jadi hormon produksi udah bekerja ketika selama kehamilan sudah, tapi yang hormon yang distribusi atau yang mengalirkan ASI-nya itu nunggu kode. Jadi nunggu kode bayi skin to skin sama hisapan bayi.
0: Keren banget ternyata ya. Baru tahu nih ilmunya.
1: Udah diatur sama Allah.
0: Iya, Masya Allah. Tadi ada mau bergabung kan tadi Bunda, tapi terputus nih. Tadi yang mau bergabung boleh dicoba kembali ya di 0541-727-656 atau di 736-152. Mungkin ada mau tanya-tanya ke Bunda Anissa dan juga Bunda Hesti ya, Bu Sumbo. Dan kalau gitu Bu Sumbo, Bunda Hesti dan Bunda Anissa juga, kita break sebentar, kita break satu lagu dan iklan layanan masyarakat dulu ya Bunda ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi di program Odah Beken.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget.

0: Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
1: A few moments later.
0: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
2: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: PO4 RRI Samarinda. PO4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, Korona Serang balik lagi di program Odah Bekesa, masih dengan Bunda Anissa Nurhamawati dan juga Bunda Hesti Suci, masih dalam tema Pekan ASI Sedunia mendukung ibu menyusui membangun generasi sehat ya. Tadi ada pendengar yang mau bergabung, boleh nanti dicoba kembali ya. Sepatu mau kirim pertanyaan atau mungkin konsultasi sedikit gitu ya. Kita lanjut lagi Bunda Anissa dan juga Bunda Hesti. Tadi ngomong-ngomong soal lambung yang kecil, katanya lambungnya sebesar kelereng aja Bunda ya, tapi banyak nih, misalnya kayak orang-orang tua zaman dahulu ya, yang mungkin masih belum teredukasi, malah memberikan misalnya makanan pengganti ASI tuh, misalnya kayak pisang gitu ya Bunda ya, dikasih pisang sedikit atau madu gitu ya, satu colekan ibaratnya gitu kan, katanya itu bisa bikin kuat, soalnya alasan dari mungkin mereka, sekarang saya masih bisa hidup nih ya, dikasih gitu sama orang tua. Gimana nih Bunda, ini pendapatnya Bunda Anissa, silakan Bunda.
2: Iya, baik, memang masih sering juga kita temui ya Bunda Hesti
3: ya, masih ada ya,
1: masih ada
2: diberikan pisang atau madu. Nah, cuma kita tuh orang dewasa sering lupa,
1: iya,
2: bahwa di setiap bahan makanan atau bahan pangan itu ada kandungan gizinya, ada komposisinya yang dia belum bisa dicerna oleh lambung bayi. Karena kan memang bayi manusia ini lahir alhamdulillah udah utuh gitu ya, udah
1: benar,
2: beserta. Tetapi beserta organ-organnya, baik yang
3: nampak dan yang tidak nampak
2: maupun yang di dalam, itu juga sistem metabolismenya. Tetapi makanya bayi tumbuh kembang juga kan,
1: benar,
2: juga yang sistem metabolisme dan organ-organ di dalamnya. Jadi lambung sama ususnya sebenarnya belum bisa untuk bekerja, dan sistem metabolisme belum bisa untuk mencerna pisang dan madu. Meskipun kalau pisang kan agak padat ya. Madu nih yang sering dia mungkin dipikir mungkin karena cair.
1: Oh ya, gitu.
2: Cair oles di paling enggak sampai banyak, cuma dioleskan gitu, di lidah gitu ya.
1: Yeah.
2: Padahal enggak, kan madu itu gula yang kompleks ya, kalau kita bicara komposisinya. Dia gula yang lebih kompleks dibanding gula yang ada di ASI. Nah, jadi ketika di dalam setiap kitab suci agama itu Tuhan atau Allah ini sudah mengatakan susilah anakmu ya dengan berbagai bahasa agama masing-masing, di kitab suci masing-masing, tapi semua kitab suci itu ada mengenai menyusui. Itu menunjukkan bahwa yang memang cocok untuk anak bayi dengan organnya, dengan sistem metabolismenya, yang kondisi bayi itu yang memang cocok adalah ASI.
1: ASI.
2: Meskipun sama-sama ada karbohidratnya,
1: benar,
2: ada proteinnya, ada gulanya, atau lemaknya, ya memang ada. Di ASI juga ada, tapi itu sudah cocok untuk anak bayi.
3: Sudah terdesain mudah cerna oleh pencernaan bayi itu, gitu ya.
1: Jadi nggak perlu lagi ditambah-tambahin yang belum perlu ya, Bunda ya. Untuk ASI eksklusif sendiri biasanya 6 bulan atau 2 tahun sih, Bunda? Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 2 tahun juga ini.
2: 6 bulan.
1: 6 bulan.
2: Iya, 6 bulan. Tapi kita mendorong nanti setelah 6 bulan dia MPASI, sehat, makanan keluarga, kemudian ASI dan menyusunya tetap diteruskan hingga 2 tahun atau lebih.
1: Oh, berarti
2: ASI eksklusif yang ASI aja. ASI tok atau orang Jawa.
1: Iya.
3: Nggak ada tambahan yang lain ya?
1: Oh, nggak ada tambahan yang lain.
3: Itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif, dan itu 6 bulan.
1: Oh.
3: Kemudian tadi dilanjutkan dengan MPASI-nya, dan ASI-nya bukan berhenti sampai di 6 bulan. Jadi ini juga kadang beberapa mungkin yang belum teredukasi ya, mikirnya udah perjuangannya udah selesai, udah gitu. Padahal sebenarnya standarnya makanan bayi dilanjutkan lagi hingga 2 tahun.
1: Oh gitu. Tapi untuk mengenalkan misalnya makanan lain selain ASI dimulai dari 6 bulan gitu ya Bunda ya.
3: Betul.
1: Kalau misalnya di bawah 6 bulan gitu, supaya paham tentang tekstur, belum dianjurkan berarti. Kan ada yang kayak gitu ya Bunda ya. Udah dikenalin sedikit-sedikit gitu di bawah 6 bulan gitu.
2: Sebaiknya jangan sih.
1: Sebaiknya jangan ya.
2: Kalau mungkin kita lihat sementara anaknya baik-baik aja, tapi kita gambling ya.
1: Iya benar.
2: kok buat anak coba-coba
3: gitu.
2: Iya,
3: kayak anak gitu ya. Gitu, iklan. Kalau buat anak kok coba-coba.
2: Kalau anak sakit nanti kita juga yang repot. Pasti menderita kan anak. Kita juga menderita. Jadi
3: yang pasti-pasti aja.
1: Yang pasti-pasti aja.
3: Memang ASI sudah didesain oleh Tuhan. Mm-mm. Dan bahkan kajian keilmuannya pun sudah kita tahu bahwa itu adalah makanan terbaik untuk bayi. Jadi ya sudah, itu yang kita upayakan. Begitupun juga mungkin ya, bukan hanya ayah, ibu dan keluarga ya, tapi misal teman-teman kita ada yang hamil, ada yang menyusui di kantor gitu, itu juga kita harus dukung mereka ya, supaya mereka semakin percaya diri untuk menyusui, dan mereka juga semakin cari ilmunya nih gitu ya. Karena memang setelah, bagi ibu pekerja apalagi, ketika ibu pekerja, dia kan ada masa untuk di rumah saja, lalu kemudian akan kembali bekerja. Nah maka kan kadang lingkungan sekitar ini juga punya pengaruh ya. Punya pengaruh. Ketika dia ibu bekerja, mungkin dia ada perlu memerah ASI gitu kan.
1: Nah, pumping, pumping.
3: Ya benar, itu bahasa kerennya ya. Pumping gitu.
1: Pumping.
3: Nah kadangkala ini pernah nih kejadian ya, ada seorang ibu yang dia itu tiba-tiba kayak minder. Karena rupanya temannya yang suka bercanda tuh, dia ngatain gini, eh kamu sapi gitu kan.
1: Oh,
3: nggak perah gitu kan.
1: Iya.
3: Jadi kan otomatis kita tidak pernah tahu kondisi mental seseorang. Ya
1: benar, benar,
3: dia
1: benar.
3: Lagi happy atau lagi baper atau lagi sedih dan segala macam. Jadi memang itu fungsinya juga ya, ketika kita jadi lingkungan yang baik, lingkungan kerja yang baik, lingkungan tetangga yang baik. Jadi memang yang harus kita edukasi ini bukan hanya si ibu ataupun si ayah, tapi memang semuanya. Termasuk seperti ini para pendengar mungkin ya, ngerasa apa sih ini hari ini udah bekesanya gak seru gitu ya. Kok
1: seru
3: masalah ini menyusui gitu kan.
1: Seru ini bunda.
3: Nah, itu yang harus kita rubah gitu kan. Bahwa ini tuh emang harus seru. Dan udah bekesa ini bagus banget ya, keren banget hari ini ngangkat menyusui. Karena memang menyusui itu bukan tanggung jawab ibu aja. Menyusui itu bukan tanggung jawab ayah dan ibu si bayi, tapi menyusui itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kitanya, ah aku kan gak nyusuin ya. Iya kamu gak nyusuin, tapi bisa jadi iparmu menyusui kan. Atau bisa jadi temanmu lagi menyusui, atau anak buahmu lagi menyusui gitu kan di kantor. Jadi itu penting dukungannya.
1: Keberhasilannya
2: adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya individu tapi juga institusi. Makanya AIMI juga berterima kasih, kami bermitra baik dengan Dinas Kesehatan, dengan BKKBN atau B3KB, semualah unsur di pemerintahan maupun masyarakat yang juga PKK ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Itu kami sangat berterima kasih, dan kami selalu suarakan ini agar menyusui ini jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan ayah bundanya.
1: Benar.
2: Tapi ya itu tadi, mulai dari yang tempat kerja, di lingkungan pemerintahan, di fasilitas publik, itu semuanya mesti mendukung nih menyusui. Karena erat juga kaitannya dengan tema-tema internasional, misalnya tujuan internasional, misalnya SDGs ya, Sustainable Development Goals. Makanya bahkan di tingkat global pun ada wabah ini kan, World Alliance Breastfeeding. Karena memang ASI dan menyusui ini memang jadi concern semua pihak, baik di global maupun nasional. Jadi ini urusan seru ini.
1: Iya, benar.
2: Urusan ayah bunda, bayi aja gitu.
1: Benar.
3: Jadi salah satu contoh ya, kalau kita lagi mungkin lagi ada pameran atau lagi ada aksi keluar, lagi di mana gitu ya, kita lagi sosialisasi. Kadangkala mungkin ada yang mungkin ibu yang sudah lansia gitu ya, pasti akan berkata gini ya, aduh aku sudah lewat nih, anakku udah gede nih, aku gak nyusuin lagi nih, hei gak usah kita. Padahal kan kadang nenek pun perlu tahu infonya ya, karena bisa jadi calon nenek, bisa jadi pun udah punya cucu, ya kan kayak gitu. Jadi siapa aja tuh harus tahu, anak-anak remaja juga termasuk ya sebenarnya.
1: Oh jadi AIMI juga mengedukasi remaja-remaja ya, misalnya dari
2: kita sama
3: Ghost to School ya, SMA.
1: Oh Ghost to School.
2: Genre juga.
3: Oh ya genre, betul.
1: Oh genre Samarinda.
2: Sama genre Samarinda, sama Pik R Wijaya Agama. Ya waktu itu kita juga mengundang remaja-remaja nih supaya tahu kedepannya kalau jadi orang tua itu mereka harus bagaimana nih untuk mendukung ASI dan menyusui. Itu kita udah pernah juga.
3: Jadi orang tua tuh bukan cuman heboh pikirin nama yang unik-unik, bukan cuman heboh sama warna apa nih ya belanjaan baju dan bareng-barengnya, tapi juga siapkan diri untuk menyusui dan mendukung istri saya menyusui.
1: Waduh, setuju banget sama Bunda Esti dan juga Bunda Anissa ya. Kalau Aimi juga berarti mendukung adanya anu ya Bunda ya. Apa sih namanya itu? Ruang untuk laktasi ya?
2: Oh jadi apresiasi nih Pemprov Kaltim udah menyediakan ya ruang laktasi yang sesuai standar, bahkan sangat bagus ya kualitasnya, sangat bagus ruangannya di kantor gubernur, kemudian di beberapa fasilitas umum di mal-mal besar kita juga lihat ada, di bandara ada, mengapresiasi pemerintah dan pihak-pihak lain ya yang telah menyediakan fasilitasi ruang publik, ruang laktasi di fasilitas publik.
3: Dan ruang laktasinya juga kita bisa lihat udah bisa dipakai gitu ya, udah bisa diakses gitu oleh para ibu menyusui.
1: Enggak cuma jadi ruangan doang ya Bunda ya.
3: Apalagi kekunci ya.
1: Iya Allah,
3: gelap taruh barang lain gitu.
1: Aduh. Itu yang bahaya itu.
3: Tapi Samarinda mulai keren ya. Semangat semua bersinergi.
1: Semangat Aimi.
3: Iya juga banget.
1: Iya benar ya kan. Untuk Bunda Anissa dan juga Bunda Hesti nih. Kalau ada ibu hamil yang sedang mendengarkan siaran ini nih Bunda, persiapan apa nih yang sebaiknya dilakukan sejak masa kehamilan nih supaya proses menyusui ini berjalan lancar nih Bunda? Bunda Anissa gimana?
2: Ya, kita mulai dengan komitmen ya, kemudian ilmu tadi, kata-katanya kolaborasi cinta dan ilmu. Jadi sebaiknya sebelum bayinya lahir sudah membekali diri dengan ilmu menyusui. Ya, kami makanya sediakan media sosial berbagi informasi menarik mengenai ASI dan menyusui yang diperlukan. Itu sudah kami sediakan di media sosial, bisa diakses. Ya, kami juga menyediakan layanan konseling jika perlu untuk bertanya atau jika menghadapi masalah-masalah menyusui. Dan perlu diketahui juga ya para pendengar dan kita semua bahwa masalah menyusui ini tidak perlu malu ke tenaga kesehatan ataupun ke konselor menyusui, karena sama seperti masalah kesehatan lainnya, masalah menyusui ini wajar terjadi, bisa terjadi dan bisa diatasi segera ya dengan konselor menyusui di berbagai fasilitas kesehatan. Tidak hanya AIMI nih yang ada konselor menyusuinya, setahu saya seluruh puskesmas Samarinda dan Balikpapan, kota-kota besar, dan diupayakan juga untuk terus ada nih tampaknya ya oleh dinas kesehatan itu untuk selalu ada konselor menyusui di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas. Jadi ibu menyusui itu tidak perlu malu ya untuk atau tidak perlu ragu ya, karena masalah menyusui itu wajar.
1: Benar.
2: Dan bisa terjadi, dan itu sama seperti masalah kesehatan lainnya, kalau kita sakit ya kita ke dokter.
1: Benar.
2: Kita ke puskesmas gitu. Dan ini boleh kalau ada masalah menyusui, apakah terasa nyeri saat menyusui ya, atau payudara penuh dan bengkak, nah itu perlu segera ke pelayanan kesehatan. Itu selalu juga bagian dari edukasi kami. Nah itu perlu diketahui nih oleh setiap ibu hamil. Jadi kalau periksa hamil kan ya yang diperiksa ANC-nya ya, kesehatan ibunya, kesehatan janin. Nah perlu juga dikomunikasikan sejak hamil dengan tenaga kesehatan yang sudah biasa ANC-nya, untuk nanti saya mau IMD, saya mau minta bayi saya begitu lahir diletakkan di dada saya, kemudian saya mau saya dibantu sampai bisa menyusui. Karena kalau kelahiran normal itu begitu bayi lahir, bayi, apa, ibu sehat, bayi sehat, udah
3: pulang,
2: boleh kan, pulang, udah gitu ya,
3: terskip si edukasi ya, awalnya ya,
2: kelewat. Belum dipastikan bahwa si ibu ini memang sudah betul bisa menyusui.
1: Menyusui ya.
2: Kadang-kadang kalau posisi dan pelekatan kurang tepat, rasa nyerinya tuh nggak langsung muncul ya.
3: Iya benar.
2: Beberapa hari kemudian, karena itu memang perlu waktu juga perlu untuk muncul rasa sakitnya. Nah, begitu muncul rasa sakit, udah di rumah kan itu, jadi ibunya bingung, kemudian berhenti menyusui karena merasa, oh sakit nih, udah tetap aja. Nah, padahal kalau ada sakit ya sama seperti kita ada sakit yang lainnya, kita boleh ke balik ke fasilitas
1: kesehatan. Oh gitu. Oh ya ada satu pertanyaan sampai saya lupa nih sebelum kita menutup ya Bunda ya. Karena enggak terasa juga ternyata saking serunya. Ada juga mitos saya bilang katanya kalau misalnya melahirkan sesar itu menyusuinya kurang lancar gitu katanya Bunda. Gimana Bunda Hesti?
3: Ya, kalau ditanya ya, tadi kan udah dibahas tentang bagaimana hormon kehamilan dan ASI sudah dipersiapkan pada saat hamil. Jadi kalau secara diksi kalimatnya tentu jawabannya enggak gitu kan ya, sebenarnya gitu. Yeah. Karena apa? Lagi-lagi bagaimana supaya ASI itu lancar mengalir? Tadi udah belum rangsangannya dikasih? Udah ada belum tadi tahap pertamanya IMD-nya? Segera dicoba gitu kan. Terus lalu balik lagi ditanya, dia kan melahirkannya enggak normal ya, ruang operasi susah nih buat IMD-nya, enggak bisa nih gini-gini. Oke, secara medis mungkin ada pertimbangan khusus ya yang tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Makanya tadi penting pada saat ANC pemeriksaan kehamilan itu ditanyakan bagaimana bisa enggak, karena kuncinya itu segera setelah lahir ya, dan ibu dan bayinya setelah itu segera satu kamar, lalu skin to skinnya, lalu upaya untuk bayi melekat pada payudara ibu itu diberikan supaya tadi otaknya dapat sinyal kan bahwa bayinya udah ada nih, udah lahir nih, yuk hormonnya ngalir nih, yuk ASI-nya ngalir. Jadi sebenarnya kalau dikatakan enggak, itu enggak benar ya.
1: Kolaksi berarti ya Bunda ya.
3: Tapi memang kita harus upayakan itu, karena kan mungkin bisa jadi ada pengaruh-pengaruh lain ya. Nah, kayak misalnya kesadaran ibu yang belum sadar sepenuhnya, seperti itu mungkin ada pengaruh. Tapi tetap upayakan, dan itu insya Allah bisa. Dan kepada para ibu hamil, sekarang udah zamannya digital, apa-apa kita scroll.
1: Benar.
3: Jadi mungkin bisa lebih, karena ibu hamil tuh cenderung lebih mudah khawatir ya psikisnya gitu kan, karena tadi pengen yang terbaik. Jadi ayo follow misalnya seperti AIMI Kaltim atau Dinas Kesehatan atau Puskesmas, kan sekarang juga udah banyak banget ya kontennya itu ya, keren-keren. Itu follow, cari sumber informasi yang memang terpercaya. Karena khawatirnya kalau kita follow yang dia, kita bukan bilang itu nggak terpercaya ya, tapi siapa tahu kita follow seseorang yang lagi di endorse gitu ya. Nanti kan pasti dia akan edukasinya mengarahkan ke sebuah layanan atau ke sebuah produk itu ya. Jadi kan nanti akhirnya ibu juga makin galau ya. Jadi coba cari sumber informasi yang terpercaya dulu ya. Dan kalau memang ragu-ragu ya itu tadi balik ke puskesmas atau dokternya, tanyakan kira-kira info apa aja nih yang saya perlu dapat. Salah satunya ya AIMI Kaltim ya, karena juga kita siapkan informasi itu di media sosial.
1: Akurat tentunya ya Bunda ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Oke. Bunda, karena enggak terasa waktu kita sudah sangat di ujung. Ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Anissa dan juga Bunda Hesti ya atas edukasi. Jadi sangat bermanfaat sekali nih. Semoga nanti bisa ada part 2, part 3, part 4 ya dan pas selanjutnya ya.
3: Kami menunggu.
1: Iya. Karena edukasinya sangat keren sekali. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bunda Anissa dan Bunda Hesti ya. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya Bunda, semoga nanti bisa kembali lagi. Dan pendengar, itu tadi Oda Bekesah ya dengan Bunda Anissa dan juga Bunda Hesti dengan Pekan ASI Sedunia mendukung ibu menyusui dan membangun generasi sehat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita Kendia kembali lagi Bu Simbok segalanya ya Kendia, di jam 10 nih ada Mbok Ira dalam rangkaian Samarinda Siang. Kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Benua Forest di Karangjoang, Kota Balikpapan, jadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak dikunjungi masyarakat dengan mengusung konsep kafe, glamping, dan area perkemahan di tengah hutan. Kawasan wisata ini menawarkan suasana asri dengan beragam fasilitas mulai dari kabin, camping ground, gazebo hingga ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Salah satu pengunjung, Vira, mengaku suasana yang sejuk dan area terbuka menjadi daya tarik bagi keluarga untuk berlibur dan melepas penat. Seiring meningkatnya minat terhadap wisata alam dan glamping, Benua Forest Rest menjadi salah satu pilihan rekreasi yang menambah ragam destinasi wisata di Kota Balikpapan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
3: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
2: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mbak Ira hadir ngawani Kronden Sana di Hambatni edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 ya. Dan pastinya Kronden Sana di suasana siang yang cerah hari ini, Mbak Ira hadir dengan informasi seputar jejak budaya dan sejarah. Kalau ngomongin jejak budaya dan sejarah Kronden Sana ya, selain budaya di Indonesia, sejarah-sejarah seperti apa? Peringatan di hari ini pun juga menjadi salah satu sejarah juga ya Kronden Sana. Tapi kali ini Kronden Sana, Mbok Ira punya informasi seputar Prasasti Dinoyo. Ya, jadi Kronden Sana ya, ternyata lain prasasti Dinoyo ya. Kalau enggak salah sih tadi namanya Dinoyo ya. Tapi ternyata Kronden Sana informasinya terkait seputar tanggal 4 Agustus ya. Nah, 4 Agustus itu Kronden Sana ternyata diperingati sebagai Hari Pekerja Lajang Perempuan gitu ya. Dan memang Kronden Sana masyarakat mengenal peringatan ini pada tanggal 1 Agustus lalu gitu. Oke deh, nantilah Mbak Ira hadirkan informasinya dan juga nanti informasi-informasi lainnya juga ya. Kalau gitu tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Baunya pang, sungai ini leh.
2: Tega apa di bau?
1: Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku, tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
5: Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
6: Lah, kau kenapa? Apa lo hencet murahan gitunya?
5: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
6: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
7: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
8: Pro 4 RRI.
0: Suara budaya Nusantara.

ke ronden sana perempat RRI sama Rinda ya, dan ke ronden sana di Jejak Budaya dan Sejarah ini, ke ronden sana kalau bicara seputar hari pekerja lajang perempuan ya, yang diperingati setiap tanggal 4 Agustus, dan ini ke ronden sana dirayakan masyarakat dunia sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan dan juga isu-isu di sekitarnya. Jadi kronden sana perayaan ini pun diciptakan oleh Barbara Paine sejak tahun 2006. Dan peringatan ini berasal dari ide Barbara Paine. Dia menyadari satu isu krusial. Meskipun perempuan lajang yang bekerja memiliki kontribusi ekonomi dan sosial yang penting, tidak ada hari libur yang merayakan prestasi, kreativitas, dan juga keberanian mereka. Nah, dengan adanya peringatan ini juga berkaitan dengan stereotip bahwa perempuan menjadi perempuan utuh dengan menikah dan menjadi seorang istri hingga ibu. Dan saat ini perempuan tidak harus melakukan hal-hal tersebut untuk membuktikan kemampuannya mereka. Perempuan tetaplah seorang perempuan meski memilih untuk melajang gitu ya. Dan memang prestasi seorang perempuan tidak hanya diukur dari keberhasilan mengantarkan pasangan ke jabatan tertinggi atau mengurus anak-anak hingga tumbuh dewasa. Nah, informasi ini dikutip tulatirto.id. Jadi kronden sana, selain itu juga yang tadi Mbak Ira sebut juga di awal tentang prasasti di Noyo. Jadi memang kalau bicara seputar prasasti di Indonesia kan banyak benih ya. Nah, salah satunya kronden sana ada prasasti di Noyo yang merupakan salah satu prasasti yang menjadi bukti adanya pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan. Nah, peninggalan Kerajaan Kanjuruhan ini terbilang unik karena prasasti ini pun ditemukan di Jawa Timur, Parangan, Kota Malang, memakai huruf Jawa kuno menggunakan bahasa Sanskerta. Sementara itu, isinya memberikan keterangan bahwa pada pertengahan abad ke-8 berdiri kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan dan diperintah oleh Raja Dewa Sima. Untuk informasi lengkapnya juga masih terus Mbak Ira hadirkan ya, tetap di Perempat RRI sama Rinda.

0: Selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Keranjang.
2: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondian sana Perompat RRI Samarinda masih menghadirkan informasi seputar prasasti di Noyo. Jadi Krondian sana prasasti di Noyo ini ditemukan dalam 3 bagian. Jadi bagian tengah ditemukan di Desa Dinoyo, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang. Kemudian di bagian atas dan bawah itu ditemukan di Merjosari, Kabupaten Malang. Wilayah Dinoyo sendiri diketahui sebagai kawasan permukiman prasejarah. Selain prasasti ini, berbagai peninggalan sejarah Kerajaan Kanjuruhan juga ditemukan di sana, seperti berupa arca, bekas pondasi, batu bata, ada juga gerabah ya Krondian sana. Untuk isinya sendiri Krondian sana itu cukup panjang ya, dan sebagian besar isinya juga masih bisa dibaca. Untuk prasasti Dinoyo ini itu ada di tulisannya itu tahun 760 Masehi. Jadi kalau bicara seputar isi daripada prasasti Dinoyo ini, yaitu menceritakan seputar masa lalu Kota Malang. Di kota tersebut pernah berdiri sebuah kerajaan yang disebut dengan Kanjuruhan. Nah, Kanjuruhan ini pun dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana bernama Dewa Simha, dan juga punya putra yang bernama Sang Limua yang kelak menjadi penerusnya. Kemudian Krondian sana setelah menjadi raja, Limua bergelar Gajayana. Gajayana ini sangat memuliakan Sang Resi Agastya. Dia juga mendirikan tempat pemujaan untuk Dewa Agastya. Peresmian tempat pemujaan ini pun dilakukan pada tahun 760 Masehi dengan upacara oleh pendeta ahli Ueda. Kemudian Krondian sana selain memuat silsilah raja kerajaan Kanjuruhan, prasasti ini juga memaparkan tentang upacara Somayajna yang bersifat weda dan juga tidak ada di Jawa Tengah. Nah, itulah sedikit informasi Krondian sana seputar prasasti Dinoyo yang dikutip dari kompas.com. Setelah ini Bu Ira punya informasi lainnya, jadi tetap di Perompat dan masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Keberhasilan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas menu yang disajikan, tapi juga oleh koordinasi yang baik antara sekolah dan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sinergi ini juga menjadi kunci agar seluruh siswa, termasuk yang memiliki riwayat alergi makanan, tetap memperoleh asupan gizi yang aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan. Penerapan ini pun dilakukan di SMP Negeri 28 Samarinda. Setiap siswa yang memiliki alergi terhadap makanan atau bahan makanan tertentu telah didata sejak awal, sehingga menu yang diterima dapat disesuaikan tanpa mengurangi nilai gizinya. Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 28 Samarinda sekaligus koordinator pelaksanaan MBG di sekolah, Nurul Hidayah, mengatakan komunikasi antara pihak sekolah dan dapur penyedia makanan berlangsung secara intensif sejak program berjalan. Menurutnya, salah satu bentuk koordinasi tersebut adalah pendataan siswa yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu seperti susu maupun tepung. Data ini kemudian menjadi acuan bagi dapur dalam menyediakan menu pengganti. Nurul juga menjelaskan, guru pendamping telah mengetahui identitas siswa yang membutuhkan menu khusus sehingga proses distribusi makanan di setiap kelas dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
1: Loh, kenapa gitu?
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
1: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
1: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda Teras UMKM hadir ya dengan informasi seputar tips-tips ya usaha. Jadi Kronden Sana, buat Kronden Sana yang pengen usaha ya, Kronden Sana ada nih usaha ikan hias ya. Jadi Kronden Sana yang suka dengan ikan-ikan hias tapi pengen juga nih dapatkan cuan tulak situ, nah bisa nih mulai usaha ikan hias di rumah gitu ya. Jadi Kronden Sana, walaupun bisnis ikan hias di Indonesia mengalami pasang surut, namun peluang ini masih sangat menjanjikan. Jadi berdasarkan penelitian ilmuwan di tahun 2015, memelihara ikan hias itu terbukti mampu memberikan kesehatan bagi pemiliknya. Jadi saat melihat ikan hias dalam akuarium, detak jantung seseorang itu akan lebih stabil dan teratur. Nah, selama ini hormon stres yang diproduksi otak juga akan berkurang, sehingga rasa cemas juga akan menurun. Jadi Kronden Sana, kalau cerita seputar ikan-ikan hias yang paling favorit yang banyak dijual, yang sering kita lihat itu kayak ikan cupang, ikan koi, ikan oscar, ada ikan mas koki, dan ikan arwana. Dan ikan arwana ini ternyata ikan yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar juga ketika dijual ya, karena memang dari bentuknya ikannya ini sisiknya mengkilap dan tampak elegan, membuat banyak orang ingin memeliharanya. Jadi tempat tinggal ikan arwana ini memerlukan space lebih luas ya, karena saat tumbuh, tubuh arwana ini bisa memanjang hingga 1 meter. Nah, dibandingkan dengan koi, ikan arwana punya harga paling tinggi, sehingga akan sangat menguntungkan juga nih buat etam yang ternak jenis cukut ini ya. Tapi yang paling sering sih ya, boleh lihat tuh kayak ikan cupang sih ya, yang banyak di jual-jual juga, terus nggak terlalu mahal dan juga bisa menghiasi rumah juga ya. Oke deh, kalau gitu Kronden Sana untuk informasi lengkapnya dia dihadirkan ya.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!
2: Mengenal perih bahasa Malin.
3: Ugatuk fetuk tianim dahem BP bakae doakis fetuk tianim de. Ya doakis fetuk tianim dahem be bakae ugatuk fetuk tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
4: Iya, Mbah, saya

0: kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Perempat RRI Samarinda. Jadi kalau misalkan Kronden sana mau usaha ikan hias ya, Kronden sana kan ikan hias tuh banyak ya, ya jenisnya kayak cupang, koi, oscar, maskoki, arwana. Jadi dipilih aja nih. Mungkin kalau yang mau kecil-kecilan dulu bisa nih kayak ikan cupang, ikan koi ya. Kalau misalkan arwana mungkin bisa juga, tapi mungkin terlalu banyak karena harganya juga cukup mahal ya. Jadi kalau misalkan Kronden sana mau usaha ikan hias, pertama tentukan target pasar dan juga jenis ikan yang ingin dijual. Selain itu juga Kronden sana, misalkan aja nih Kronden sana ingin target pasarnya mungkin kanak-kanak. Nah berarti bisa, biasanya ikan yang disukai kanak-kanak tuh yang warnanya bervariasi gitu, kayak ikan cupang. Kemudian juga kalau misalkan Kronden sana mungkin target pasarnya menengah ke atas, mungkin bisa ikan-ikan yang mereka sering cari gitu, kayak ikan arwana dan sejenisnya. Kemudian siapkan juga peralatan ternak yang dibutuhkan. Selain ikan yang disediakan kita jual ya Kronden sana, nah peralatan ternaknya juga kita perlukan juga nih untuk dijual. Alat-alat ini pun biasanya juga kalau orang yang baru mau melihara ikan hias Kronden sana, si Dani biasanya hanya beli jukutnya maha, tapi juga perlengkapan lainnya, tegak kolam, apa, tegak akuariumnya, oksigennya, jaring, pompa air, selang, sampai aksesoris cantik lainnya untuk menghiasi akuarium. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan ketika ingin usaha ikan hias, nanti dihadirkan lagi informasi selengkapnya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana nih terasa ya hampir merapat di jam 12. Nah, jadi kalau misalkan Kronden sana sudah menentukan target pasar, jenis ikan yang mau dijual, kemudian peralatan ternak yang dibutuhkan juga sudah disiapkan juga. Jangan lupa juga nih beli bibit terbaik ya Kronden sana. Jadi kalau mau jual makhluk hidup pastinya seperti ikan ini, kita harus juga mencari bibit yang bagus ya untuk mereka bertahan hidup gitu. Dan juga belajar merawat ikan sesuai sifatnya, karena setiap jukut ini kan beda-beda juga nih cara memeliharanya. Dan terakhir, buat strategi promosi yang bagus. Apalagi sekarang kan Kronden sana di era digital. Nah, bisa nih promosinya lewat digital. Mungkin bikin akun di Instagram atau lain sebagainya untuk mempromosikan produknya. Itulah sedikit informasi Kronden sana ya, tips bagaimana mengawali usaha ikan hias di rumah Kronden sana ya, dikutip dari obscb.id. Setelah ini Mbak Ira hadirkan informasi lainnya untuk Etam Galanya. Lagu-lagu daerah juga masih ngawani Kronden sana.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Enggak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi enggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya enggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa enggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

0: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya menjadi salah satu program prioritas Kemendikbangga atau BKKBN dalam memperkuat kualitas pengasuhan anak. Program ini pun dirancang untuk memastikan anak memperoleh pengasuhan yang baik, aman, serta terpantau tumbuh dan kembangnya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan Tamasya adalah layanan pengasuhan anak yang terstandar. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak, tapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan perkembangan anak secara menyeluruh. Selain mendukung tumbuh kembang anak, Tamasya juga diharapkan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Demikian Hawa Retam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Hawa Retam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Kronden sana Mbok Ira masih nemani Etam Galanya ya di suasana siang hari ini. Jadi Kronden sana di musik informasi ini, Mbok Ira punya informasi untuk Kronden sana Galanya ya. Jadi memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla memang menjadi perhatian di Kalimantan Timur ya. Selain berpotensi merusak ekosistem, kebakaran ini juga kalau memicu kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, sampai dengan transportasi. Nah, untuk mengantisipasi resiko ini, Polres Penajam Pasir Utara PPU itu mengikuti rapat koordinasi daerah, rakorda pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta antisipasi dampak El Nino Provinsi Kalimantan Timur 4 Agustus 2026. Jadi dalam forum ini juga ya mempertemukan beberapa pemangku kepentingan juga untuk menyatukan langkah menghadapi potensi meningkatkan karhutla selawasan musim kemarau. Jadi Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kapolres PPU Kompol Roganda mengatakan pencegahan tetap menjadi strategi utama dalam menekan resiko kebakaran. Menurutnya perkembangan teknologi wayahni turut memperkuat upaya pencegahan, salah sebutnya melalui pemanfaatan aplikasi Lembuswana yang digunakan oleh Polda Kalimantan Timur untuk memantau titik panas secara waktu nyata. Ya, dengan sistem ini indikasi titik api kawah segera terdeteksi sehingga petugas kawah melakukan verifikasi dan juga penanganan lebih cepat sebelum api meluas menjadi kebakaran pore. Jadi selain membahas kesiapsiagaan menghadapi karhutla, Rakorda juga nyoroti dampak fenomena El Nino yang diperkirakan meningkatkan suhu udara, mengurangi curah hujan dan juga memperpanjang musim kemarau di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Bagi masyarakat, upaya pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tapi juga membutuhkan kepedulian bersama. Ya, Kronden sana masih ada informasi lainnya akan dia yo mau hadirkan.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sio, dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Katakan minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.
7: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: حق سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
6: Pro 4 RRI
7: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perompat RRI Samarinda masih di musik informasi di M Yamin langat beneh ya Kronden sana cuacanya. Kemudian juga di siang hari ini Mbak Ira punya informasi nih untuk etam galaknya ya. Jadi Kronden sana dikutip telah rri.co.id. Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp7.000 pada perdagangan Selasa 4 Agustus 2026 dan penurunan ini pun membuat harga emas antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan saat ini kronden sana tercatat untuk ukuran 1 gram itu ada di kisaran Rp2.603.000. Sedangkan untuk harga buyback-nya dipatok sebesar Rp2.368.000 per gramnya. Dan kronden sana data harga emas ini pun diperbaharui secara berkala ya melalui situs resmi Logam Mulia. Kemudian kronden sana untuk informasi lainnya, Bu Ira juga punya informasi nih untuk etam galanya ya. Jadi dikutip telarari.co.id, Persija melangkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan perjalanan di fase grup B. Macan Kemayoran akan menghadapi Persib di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa 4 Agustus 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat tanpa penonton. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan Piala Presiden menjadi bagian tulang proses membangun tim menuju Superliga 2026-2027. Namun ia juga mengakui laga melawan Persib membutuhkan mentalitas kuat dari para pemain. Ia juga menyayangkan laga semifinal berlangsung tanpa kehadiran penonton. Ia menilai bertanding tanpa penonton sangat disayangkan. Persija datang ke laga ini dengan fokus menjaga kesinambungan proses menuju kompetisi resmi. Pemulihan kondisi pemain menjadi perhatian utama agar tim mampu tampil dalam kondisi terbaik. Baiklah Kronden sana, itulah beberapa informasi di musik dan info. Setelah ini Kronden sana ada mitos dan fakta. Jadi tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Indonesia memiliki ritual masing-masing, terutama dalam acara adat kematian, seperti tradisi potong jari yang dilakukan suku Dani di Papua, meski saat ini sudah banyak ditinggalkan. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang sangat dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, persatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Bagi mereka, kebersamaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya sebagai bentuk kesedihan.
1: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Kembangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobagan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobagan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden Sana Perempat RRI Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak fenomena El Nino. Ajakan ini juga disampaikan saat rapat koordinasi penanganan karhutla dan antisipasi El Nino di Gedung Mahakam Polda Kaltim Selasa 4 Agustus 2026. Gubernur mengapresiasi Polda Kaltim yang atas inisiatif menyelenggarakan rapat ini. Menurutnya penanganan karhutla dan antisipasi El Nino tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua instansi, mereka membutuhkan sinergi pemerintah. Ia juga menjelaskan dampak karhutla dan El Nino akan semakin besar apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu seluruh pihak diminta menyiapkan langkah pencegahan dan respon yang cepat agar potensi kebakaran dapat ditekan, sementara dampak musim kering terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Gubernur menegaskan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama. Selain melindungi masyarakat dan lingkungan, upaya ini juga penting untuk menjaga citra Kalimantan Timur serta menjaga dampak kabut asap yang dapat mempengaruhi negara tetangga. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

jawabannya. Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Mitos Fakta hadir menemani Etam Galanya di suasana siang hari ini yang cukup panas atau langat ya. Nah, kalau misalkan Kronden Sana mungkin wahin dalam perjalanan juga hati-hati. Kemudian patuhi juga rambu-rambu lintas yang ada di jalan ya. Selanjutnya Kronden Sana di Mitos Fakta ini Bu Ira punya informasi seputar seputar mitos dan fakta rematik ya. Jadi adalah memang kalau bicara seputar rematik, penyakit yang menyerang sendi dan juga jaringan di sekitarnya. Jadi bisa siapa aja nih, mau kena laki-laki kah, kena bini kah, atau mungkin busuk embo, orang tua ya. Jadi penyakit ini dah lawas beneh, bahkan telah diketahui sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi kronden sana siapa yang ditahu rematik ya. Tapi sayangnya banyak hal yang dikaitkan dengan penyakit rematik yang belum tentu kebenarannya. Untuk informasi lengkapnya nanti Mbak Ira hadirkan seputar rematik ya. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Kerondean sana perempat RRI Samarinda. Jadi kalau bicara seputar rematik ya, kerondean sana mitos yang beredar, penyakit rematik itu disebabkan oleh karena sering mandi malam atau ada dalam ruangan ber-AC atau cuaca dingin ya. Nah faktanya kerondean sana penelitian mendapatkan mandi malam atau cuaca dingin itu ada menyebabkan penyakit rematik. Namun pada penderita rematik tertentu, faktor dingin itu bisa memperburuk keluhan sehingga saat terkena dingin itu terasa nyeri di sendi-sendi. Kemudian katanya juga nih, nyeri sendi disebabkan karena asam urat yang meningkat. Faktanya penyakit sendi akibat asam urat yang meningkat hanyalah satu dari antara lebih dari 100 macam penyakit rematik. Jadi tidak semua nyeri sendi adalah akibat asam urat yang meningkat. Sebaliknya, pada penderita nyeri sendi dengan kadar asam urat dalam darah yang lebih dari batas normal, itu juga belum tentu menderita penyakit ini ya, kerondean sana, karena penting juga nih untuk pemeriksaan ke dokter lebih lanjut. Kemudian kerondean sana katanya kalau makan kacang-kacangan, sayur hijau, hati-hati katanya memicu rematik gitu. Faktanya ternyata sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan itu tidak menyebabkan nyeri sendi. Satu-satunya penyakit rematik yang berhubungan dengan makanan itu kayak jeroan, kerang-kerangan, daging merah, apalagi dimakan dalam jumlah yang besar. Ini bisa menyebabkan penyakit sendi akibat asam urat atau yang biasa disebut dengan pirai atau GOT ya. Kemudian kerondean sana katanya juga penyakit rematik ini turunan nih dari orang tua gitu. Faktanya penyakit rematik ini secara langsung ya diturunkan tulah orang tua ke kanak. Meskipun pada beberapa jenis penyakit rematik itu juga terdapat faktor genetik yang mempengaruhi kecenderungan keturunannya untuk menderita penyakit yang sama. Masih ada informasi lainnya nanti Bara hadirkan ya, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana di terasa ya, hampir berapa di jam 14. Dan untuk informasi mitos fakta seputar rematik tadi ya, bisa dibaca di rheumatologi.or.id ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana tengah hari ini. Oke deh kalau gitu, Kronen sana tetap di Prompat. Dan nanti setelah ini ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompak dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joditi ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal, tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat, cielah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perompak ya. Kita cukup di audio aja di Perompak Jakarta. Dan hari ini bersama dengan Perompak Bandar Lampung. Jadi buat dengerin juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perompak Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompak Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun. Sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa yang nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tadi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Beris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen
1: RI. Iya,
2: jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: bagaimana kabarnya?
1: Bahe, ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompak Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompak bisa kontak ke sana berapa ya nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 720 85.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya, Abang Po pendengar Perompak di 0812 1124928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompak, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perompak yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompak. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompak ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah, kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen,

0: berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga
1: apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa
0: dan tidak

0: Ini Mang Dedi, saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang. Ini kan punya aksara nih. Ini memang saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu. Mereka kurang, enggak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa? Apalagi tuh?
1: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi bahasa itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan kebiasaan bahasa itu, misalnya dengan melakukan bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan ya, sejak tahun 2014 adalah bukti nyata. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan, bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi ya, tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman, ya. Artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu Bang gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu, hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
0: Baik, gitu Bang. Ya. Yeah. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
1: Dialeknya.
0: Oh, dialeknya ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
1: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
0: Itu. Jadi ada dialek O
1: dan dialek A.
0: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
1: Pepadun.
0: Pepadun.
1: Oke.
0: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
1: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
0: Oh, Menggala ya?
1: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya saya malah lebih sering menggunakan dialek A gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja relasi yang itu menggunakan dialek A gitu.
0: Dan jadi terbiasa
1: ya, betul ya. Terbiasa menggunakan dialek A, dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu, sebetulnya tidak sulit, hanya saja belum terbiasa.
0: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4. Pakai A sama O.
1: Oke.
0: Dialek A sama O-nya.
1: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu P Tira siaran nih, saya pulang langsung untuk dialek A.
0: Ya, artinya.
1: Ya, Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo, nyo kabar Dina, Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
1: Iya, gitu
2: Bang. Ada dua. Siap, dah ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya, Bang Po ya, dan juga pendengar perempat dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar perempat ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor perempat Jakarta atau ke nomor perempat Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar perempat, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.

0: Sebenarnya juga salam kenal. Ica mau nanya dong Bang Jojo. Ica mau tahu apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu. Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu?
1: Oh,
0: nama
1: okay.
0: bahasanya apa di
1: Siap.
0: Bandar Lampung?
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih,
0: Udah
1: Cak.
0: tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
1: Iya dong. Siap deh, cakep
0: Oke
1: dah.
0: deh,
1: Oke.
0: makasih.
1: Sami-sami,
0: Sekarang
1: Ica.
0: semuanya, makasih
1: Siap.
0: langsung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
2: Oke, langsung jawab ya, Bang.
1: Ya, silakan.
2: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja.
1: Oh, okay.
2: Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian pesisir barat ya, Raja Basa di Kalianda, Lampung Selatan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung, tentu tidak ada ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung, hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
1: Oke.
2: Seperti
1: ini perbedaan
3: ada
1: hanya di
3: penelpon yang masuk juga nih Bang Jo dari Lampung.
1: Oke, siap, silakan.
2: Baik. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum. Tadi pun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang Ferry.
2: Ya, kemudian nih, karena lewat WA.
1: Oh, oke, silakan langsung aja, Bang Ferry.
4: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
3: Bang Deris.
4: Assalamualaikum, Bang Deris.
2: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
4: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih Bang cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah, apa sih Bang triknya? Itu satu ya Bang. Nah, yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih Bang, jema Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih Bang trik terwasin Bang? Terima kasih Bang Deris.
2: Oke, jaman-jaman,
4: Bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Semangat nih Hana Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Oke. Okay. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
1: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik? Memang butuh tantangan Bang Edo, karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-remeh kok.
2: Ya.
1: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
2: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jo.
0: Siap. Boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
2: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
2: Oh, Ciguria.
3: Ya. Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
2: Bang Ferry.
3: Riawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu.
3: Bapak. Ganteng banget ya, pinjam mau pecinya ya Pak. Pecinya lagi khas Lampung. Ini dengan Ria atau Cikgu Ria, karena Bu panggil Cikgu nih. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya. Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya, apa, masyarakat saya bumi ruwak jurai kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan dari sini ya. Pokoknya semoga ini dialek lainnya memang berbeda. Dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau Api. Nah itu yang bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya. Mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kuria. Nah tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama
4: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya, ciri khas di komunitasnya.
1: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas. Ya, ya. Baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sudut

Dari IPA bang, gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian abang asli Lampung, asli jadi IPA bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu, gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya. Hmm. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya. Hmm. Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami jadi kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya. Asli Lampung, nah jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa, lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Hmm. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendiri. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya,

0: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung di masyarakat yang berbeda
1: menjaga bahasa halus terkait bagaimana kemudian menjaga tanah-tanah halus yang berbeda juga diri sampai untuk yang berbeda halus ya. Untuk yang berbeda keyakinan gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih, dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau dengan bahasa yang biasa gitu ya. Nah dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
0: dan general ya kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja nggak sih?
1: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
0: Iya.
1: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
0: Siap deh kalau gitu, ya, Bang Deris. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
1: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
0: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini
1: ya,
0: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabi pun. Ya pun. Ya.

Abang Paul Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

0: Perompetan Samarinda, suara Budi Nusantara, Denang Merian, waktunya Etam, dangdutan ya. Jangan bosan ya, 3 hari berturut-turut Bu Mira, ngawin Etam segalanya, Denang Merian ya. Gak apa-apa ya, harus tetap asik tentunya ya. Denang Merian kali ini, Bu Mira Kani ya, sampai kendia merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagu dangdutnya udah di format yo, silahkan nih bisa merapat di teleponnya 0541-727-2656 atau 736152, WhatsAppnya 0811-581-9984. Komen juga bisa benih yo di Facebook RRI Perompetan Samarinda atau juga di RRI Digital. Halo Denang Merian,
1: waktunya tentang dangdutan.
0: Oke, siap Bu Suari, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca tegak apa di sana? Cerah.
1: Cerah.
0: Cerah yo. Oke, siap kalau gitu. Lagunya mau apa nih, Busu? Mana lagunya ya? Lagunya ada Tidak Semua Laki-Laki. Kelepek-kelepek Hatiku. Penggemar Dangdut, Sebuah Nama, Zikir Cinta. Dahsyat, Aku Gak Gitu, Cerita Cinta Kita, Cinta Palsu. Pujaan, Lebih Dari Hidupku, Terima Kasihku, Gula-Gula, Kamu-Kamu-Kamu, Tulang Rusuk, Terboy Asmara, sama Bintangku. Mau yang mana, Busu?
1: Penggemar Dangdut.
0: Penggemar Dangdut, oke, ditunggu ya Busu Ari. Makasih, Busu.
1: Iya.
0: Oke, sudah ada Busu Ari penelpon pertama ya. Kalau Mbak Mira ingat sih, dari komen-komennya memang Busu Ari ini penelpon pertama terus kalau sama Mbak Mira ya. Maksudnya, kebetulan, ini mantap ini, kayaknya mantengin terus ya. Bagus, bagus. Lanjutkan Busu ya. Ditunggu lagunya Penggemar Dangdut ya. Halo Denang Merian.
1: Denang Merian.
0: Siap, cakep Busu Kutai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Siap kalau gitu. Gimana, cerah di sana?
1: Cerah.
0: Oh, cerah. Oke deh, siap. Lagunya nih. Lagunya ada Tidak Semua Laki-Laki, Kelepek-kelepek Hatiku, Sebuah Nama, Zikir Cinta, Dahsyat, Aku Gak Gitu, Cerita Cinta Kita, Cinta Palsu, Pujaan, Lebih Dari Hidupku, Terima Kasihku, Gula-Gula, Kamu-Kamu, Kamu. Oh, Gula-Gula aja. Siap, biar manis harinya yo. Siap, ditunggu. Siapa-siapa nih?
1: Bersyukur, Sen. Lagu. You are something.
0: Terima,
1: Sen.
0: Gitu ya. Oke, siap. Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga buat Busu Kutai, dah merapat nih lagunya. Ditunggu Busu ya, Gula-Gula, biar hatinya manis gitu ya, hari-harinya manis walaupun cuacanya panas gitu. Tapi kok panas-panas enaknya es, tapi apalagi kalau manis-manis. Es teh atau es doger-doger gitu, es teler, es cincau, wih, mantap leh. Jadi pengen ya minum es, padahal suara nih udah mau habis ya. Aduh, memang apa yang dipantang tuh biasanya dilawan aja ya, kurang naik sanak. Halo Denang Merian,
2: waktunya tendang dan jantikan.
0: Siap, mantap. Busu Abdurrahim, apa kabar?
2: Kabar baik ya, selamat
0: berbera. Alhamdulillah sehat. Tegak apa di Batuah, cerah?
2: Cuaca di Batuah pada sore hari ini, di saat ini sangat cerah.
0: Wis, cerah benih yo.
2: Ya.
0: Siap kalau gitu.
2: Sampai air di sungai sudah berkurang.
0: Oh gitu.
2: Iya, sudah berkurang airnya di sungai.
0: Oke, siap kalau gitu. Lagunya mau apa, Busu?
2: Terima Kasihku, Fildan, kemungkinan penyanyinya ya.
0: Iya, Fildan, Busu.
2: Iya.
0: Ditunggu yo.
2: Teman-teman pendengar dari Perompet Samarinda, antara lainnya ada Busu Ari, Busu Kutai, Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Seful Koko, kemudian Mbonya, Mbo Sanawia, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Titin, Mbo Nurul, keduanya Neilas, Mbo Eka, Mbo Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Perompet Samarinda. Iman, ada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Mira.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Abdurrahim dah merapat ya. Oke deh kalau gitu, kita lanjut lagi ya biar makin semangat harinya. kita posekan dulu lagu yang satu ini tadi dipilih sama Bu Ari gitu ya. Ini semoga jadi penyemangat Etam segalanya, apalagi yang gaul banget sama dangdut, ada penggemar dangdut.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: Nikmati beragam siaran budaya.
6: Hari ini di program Pantas Kutai.
5: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
7: Drama legenda. Ayus dan Sino.
5: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
8: Kabar Etam Pro 4 R.
5: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Lanjut lagi nih kroning sana, tentunya masih bisa benar pilih-pilih lagu dangdutnya ya di Meren kali ini. Bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook, dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu deh, ini sudah ada yang gabung di WhatsApp. Mau Mira bacain dulu ya. Yang pertama ini ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Denang Merian, waktunya etam dangdutan. Mbok Mira, pilih lagu Cinta Palsu dari Iis Dahlia. Salam buat semua Vice Pro 4 sama Rinda, tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga saya selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbok Miranya, selamat sore, semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, siap. Makasih nih Bu Hamzah Yusuf, udah merapat. Ih, lawas bener Mbok Miran di apa sih, telinga suaranya. Biasanya sih dia ada gabung sih di telepon ya. Saya selalu ya buat Bu Hamzah Yusuf, ditunggu lagunya. Kita sapa lagi nih, udah ada yang gabung di WhatsApp juga, di telepon nih. Halo Denang Merian. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa yo? Halo, putus-putus.
1: Dengan doa di Gorontalo.
0: Dengan
1: ya, harap malu aja, mohon dimaklumi ya kalau WA ya, seperti itu putus-putus.
0: Iya. Di Gorontalo, Mbok siapa tadi namanya, maaf?
1: Mbok Maya. Salam kenal lo, Mbok Mira.
0: Mbok Maya.
1: Ini Mbok Maya maksudnya sama Mbok Mira. Iya.
0: Oh iya, salam kenal ya, Mbok. Baru pertama nih kalau sama Mbok Mira.
1: Udah lengkap. Udah lengkap nih, Mbok Mira. Bila tambah jaringannya enggak normal.
0: Oh, gitu.
1: Jaringannya enggak normal.
0: Kompleks
1: sudah. Jadi mohon dimaklumi ya.
0: Iya, semoga enggak apa-apa. Asalkan saya bisa dengar, enggak apa-apa. Aman aja, Mbok. Gimana di Gorontalo? Cuacanya?
1: Itu enggak apa-apa, mempunyai lah. Ya. Kenapa, Mbok?
0: Gorontalo gimana cuacanya? Panas.
1: Apa kabar nih kalau sama Rinda? Cuaca. Oh, kalau Gorontalo panas banget, musim paceklik nih.
0: Oh, gitu. Oh, kalau di sini panas-panasnya iya, sama aja
1: gimana,
0: sih,
1: Mbok?
0: Sama aja sih panas-panasnya, Mbok.
1: Iya, kayaknya menyeluruh deh.
0: Iya, kayaknya semuanya ya. Belum ada hujan soalnya sama Rinda.
1: Iya, iya belum ada.
0: Oh, sama aja ya?
1: Sama dong, Gorontalo juga sama. Iya.
0: Oh, gitu. Ini pokoknya nggak bisa jauh dari kipas. Ya lo?
1: Lagu aja di situ Mbok Mira ya. Lagu apa aja tolong di spill.
0: Lagunya nih ada Tidak Semua Laki-Laki, Kelepek-kelepek Hatiku, Sebuah Nama, Zikir Cinta, Dahsyat, Aku Enggak Gitu, Cerita Cinta Kita, Pujaan, Lebih Dari Hidupku, Kamu, Tulang Rusuk, Terbuai Asmara, sama Bintangku. Yang mana Mbok?
1: Oh iya, Zikir Cinta aja.
0: Oh iya, oke, ditunggu lagunya ya. Oke,
1: mau iya.
0: Sapa siapa Mbok Maya?
1: Oh, menyapa pertama dulu buat Mbok Mira ya, beraktivitas, kesibukannya jelas kita saya sehat selalu dan bersalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga cinta.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Terus buat semua bos-bos dan bombo di mana pun dapur ada. Senang sekali semuanya, semuanya dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Maaf banget nggak bisa Mbok Maya sebut satu persatu semuanya. Pokoknya salam kompak selalu di udara. Salam kebahagiaan juga buat semuanya. Oke, makasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, waalaikumsalam. Makasih buat Mbok Maya dari Gorontalo ya. Sip, ini baru. Kalau mau sama Mbok Mira baru pertama kali ya. Mungkin kalau sama penyiar lainnya sering, karena kan Mbok Mira ya masih baru ya, baru siaran lagi maksudnya. Jadi selamat menikmati aja nih siaran Pro 4 sama Rinda ya, dari Mbok Maya di Gorontalo. Sering-sering aja nih gabung di sama Rinda ya Mbok. Pokoknya ditunggulah lagi kebersamaannya ya. Kita lanjut lagi nih, di WhatsApp juga sudah ada yang gabung lagi. Ada Mbok Nurul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat merian waktunya Etam Dangdutan. Lucu banget ini. Apa chatnya tuh dangnya tuh kayak sampai panjang gitu, engnya gitu ya. Terus tannya juga panjang gitu. Cuman dutnya aja yang dikit aja. Dong, duton. Bagus, bagus, bagus. Semangat berarti ya. Mbok Nurul baru hadir bunyi sida mau pilih lagu Zikir Cinta nomor 5. Salam sehat seberataan korona yang ngelinga perempat. Buat Mbok Miranya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Sekarang tinggal di Jalan Ulin. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbok Nurul udah merapat ya. Sehat selalu juga. Lagunya ditunggu. Oh, berarti ini goncengan sama Mbok Maya tadi ya dari Gorontalo ya. Oke, okay. Kalau gitu yang lain silahkan nih, masih ditunggu tentunya yang udah merapat ya. Ndak apa sih namanya, pilih-pilih lagunya masih boleh benih ya di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sanak. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membuka Big Bad Wolf Books 2026 untuk memperluas pengalaman literasi masyarakat melalui buku, kuliner, dan rekreasi. Kegiatan perdana Big Bad Wolf di Kota Bandung berlangsung di Bikasoga pada 3 hingga 9 Agustus 2026. Konsep wisata literasi tersebut menggabungkan aktivitas membaca, berburu buku, menikmati kuliner, serta rekreasi dalam satu kawasan. Konsep tersebut dirancang untuk mendekatkan aktivitas literasi dengan kehidupan sehari-hari melalui suasana yang lebih santai dan atraktif. Dirinya mengapresiasi keterlibatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Big Bad Wolf Books, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, sponsor serta mitra lainnya. Selain menghadirkan jutaan koleksi buku, Big Bad Wolf Bandung 2026 memadukan kegiatan tersebut dengan festival kuliner Page and Plates. Perpaduan tersebut memberikan kesempatan masyarakat menikmati sajian kuliner lokal sambil membaca dan mencari buku sesuai kebutuhan. Menurutnya, kombinasi literasi dan kuliner dapat menarik lebih banyak masyarakat menikmati buku melalui pengalaman yang berbeda. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Udah, Kang Bucie, Kak Yampuk yaudah.
3: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
4: Kak, aku mau pesan fried rice with scrambled eggs-nya 1, java ice-nya 1, lesa ice ya kak.
5: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
4: Kak, bilnya dong.
6: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
6: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: 24 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Tidak semua laki-laki ya dari Rizky Ridho barusan ngonetap segalanya di Meren kali ini ya. Tentunya masih ada banyak lagu-lagu yang bisa dipilih. Yo silakan nih bisa merapat di telepon 0541-7272656 atau 736152, WhatsApp-nya 0811-5819984. Komen juga bisa ya di Facebook R Promo Samarinda atau di R Digital. Kita sapa lagi nih yang barusan nelpon nih, yang duluan nelpon dari WhatsApp dulu yo. Kita sapa dulu. Halo, Dendang Marian.
1: Dendang Marian waktunya itu dang dang dang dang dang dang ditan.
0: Siap. Dengan busu siapa nih?
1: Di Laksarunding.
0: Oh, dari mana busu?
1: Nanti tahu kah?
0: Ndi tahu saya baru nih.
1: Waduh, siapa nih kira dengan siapa nih?
0: Dengan Mbok Mira.
1: Masa nih tahu Bu Mira dengan Dila kayak Allah Rabbi.
0: Ih,
1: kancanya masuk di sini.
0: Mbok Ira kali, kalau Mbok Mira belum nih, kayaknya karena saya cuti ke Mai.
1: Oh iya sudah di papa. Sama di dapat aja Bang.
0: Iya.
1: Ayo anu Bu Mira kayak.
0: Iya, Mbok Mira.
1: Mira ya, ndak apa-apa ya, mungkin tahu bukan itu segalanya. Lagunya apa nih?
0: Lagunya nih tinggal kelopak-kelopak hatiku, sebuah nama dahsyat aku gak gitu, cerita cinta kita, pujaan lebih dari hidupku, kamu.
1: Sebuah nama aja.
0: Kenapa?
1: Sebuah nama tadi aja, sebuah nama.
0: Oh, sebuah nama. Ya sudah, kalau gitu ditunggu nih busu. Enggak siapa-siapa.
1: Ada busu Kutai, busu Misan, busu Aguk, busu Rigani. Busu dua HP, aduh Rahim, busu Syukur, sepelagi ya busu Sulaiman, busu Is, busu Ano, ibu ini Bu Rina, Bu Mutika, Bu Senawiya, Bu Yuli, Bu Ika, salam kompak juga bagi rata aja Bu untuk Bu Mbak Iranya, selamat bertugas, mudah-mudahan Mbak Ira sehat selalu Mbak Ira ya.
0: Amin, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih nih busu udah merapat. Saya selalu jual lagunya ditunggu yo. Halo, Dendang Marian.
2: Dendang Marian masih Marian tandang dutan.
0: Siap, busu Rehan apa?
2: Ain.
0: Siapa? Ini. Oh, busu Iis, astagfirullahaladzim. Maaf. Apa kabar busu?
2: Baik, Mbak.
0: Lawas di kedengaran. Saya lawas di siaran soalnya. Jadi agak
2: main kan ada dah.
0: Kenapa?
2: Main kan ada main.
0: Oh iya, kemai ada. Aman aja busu.
2: Aman aja mbak.
0: Gimana di sana cuaca?
2: Ya cuacanya panas mbak, masih mbak.
0: Oh masih panas yo. Siap leh, amun tegak tuh. Apa lagu, jadi lagunya nih?
2: Lagunya ada lagu siapa mbak?
0: Lagunya nih.
2: Penyanyinya. Mbak.
0: Penyanyinya Hesti Trio Macan Pioen. Apa
2: Hesti,
0: nih?
2: Hesti siapa?
0: Hesti ini kelopak-kelopak hatiku busu. Hesti.
2: Hesti Kusendang kan lain.
0: Lain-lain. Kalau Hesti Kusendang enggak ada lain. Tadi lagi suka sih, lupa. Terus ada Rere Reina, Reza Zakaria, Iqbal, Lida, Ayu Ting Ting, Rita Sugiarto, Aulia sama
2: Rita. Rita aja dah.
0: Oh iya, tulang rusuk kita ini yo.
2: Iya.
0: Siap kalau gitu. Siapa nih?
2: Siapanya tadi Eno Jula Sondeng ya. Abdul Rahim. Busu Renjani, Busu Abdul Syukur, Mbak Parida, Mbak Rini, Mbak Nana, Mbak Mundrika, Mbak Yuli, Mbak Maya, Rica, mudah-mudahan masuk Rica. Terima kasih Mbak.
0: Siap, sama-sama Busu.
2: Saya tenggelamnya Mbak.
0: Amin.
2: Siap. Mira, mudah sehat, mengeluarkan rezeki sekeluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih nih Bu Siis, sudah merapat. Ditunggu lagunya. Kita ke WhatsApp lagi. Ya, kroning sana ada lagi yang gabung di teleponnya. Halo, Dendang Marian.
3: Halo, Dendang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang-dang dutan.
0: Siap, mantap.
3: Baru mengingat tidur.
0: Oh, kelihatan dari suaranya busu. Kedengaran kok kelihatan. Lihat suara gimana?
3: Panas.
0: Bisa tidur Kak Busu, panas-panas tegak nih, langat.
3: Bisa Mbok.
0: Oh bisa aja yo.
3: Ini kipas angin itu 3 putar segala Mbok ya. Tapi kena tubuh saya Mbok.
0: Oh iya.
3: Kena asam urat Mbok.
0: Iya, kena dinding dipantulin Busu.
3: Iya nah Mbok Mira hebat.
0: Apa?
3: Ya hebat kan, dihantamkan ke dinding atas lah Mbok.
0: Iya.
3: Semuanya Mbok. Ya dah lagunya putarnya Mbok Salpa dulu Busu Syukur. Mbok Reni Busu siapa lagi yo? Ibrahim Busu Ijuar. Busu siapa lagi? Busu ini nah. Lagi nak sebut Mbok yang di pelit mau orang itu Mbok.
0: Apa tuh?
3: Busu Haji Ahmad Riyadi Mbok hambat tadi Mbok ini mau ya tuh Mbok.
0: Apa?
3: Jangan nunggu kita siaran hambat Mbok.
0: Ada dia. Pokoknya pas suruh si dia pantengin aja Busu.
3: Iya memang saya suruh jangan didengari ya kan. Soalnya nyengepen berat kan kita tembok. Nya ngaceh aja kerjanya tembok ay.
0: Ya memang gawangnya tegak tuh. Dia lihat aja hambat.
3: Iya. Mbok Yuli. Ada Mbok Beben yang ada di Gang Kutai Ayam Sengaji. Sudah mendengari tembok. Iya saya sudah dari Jakarta Mbok udah mulang. Misalnya mulang aja misalnya.
0: Bisa
3: di Jakarta lagi, iya nyaman di sini kan? Nas panas nyaman, mbak. Mau ada es?
0: Siap.
3: Saya tuh tadi dinginkan kelapa, mbak. Tapi dipakaian lo, ini gula.
0: Iya.
3: Takut dengan kencing manis sendiri. Gula saya, mbak, paling 110-118 aja, mbak. Mbak, bila tidur nyamannya, mbak.
0: Mantap. Apa habis itu karena sama Rinda?
3: Ya apalagi begitu mengingat periksa tensi wah normal aja nih kali ini.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih Mbok. Mbok Beben dengar ini lagunya rame. Makasih Mbok Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu Mamat. Makasih nih udah merapat ya. Oke di WhatsApp ini jauh udah ada Mbok Dorul bunyi sida tadi. Makasih lagunya Mbok Mira. Siap sama-sama tadi udah Mbok Mira pusingan ya. Sikir cinta sebelum habar etam tadi udah dipusingkan. Terus ada Mbok sana iya bunyi sida saya selalu Mbok Mira ya. Sebuah nama mun dia demesan tolong pusingkan ya. Oke siap. Ditunggu ya. Oh iya tadi siapa yang milih ya? Busu Serundeng deh kalau amun di salah. Iya. Jadi goncengan soalnya bersamaan. Tadi awalnya nge-WhatsApp di ngechat sebelum habar etam soalnya. Oke lah kalau gitu ditunggu Mbok lagunya. Ya udah kalau gitu kroning sana kendia tam lanjut lagi ya. Kali ini ketemuan sama lagu spesial deh tadi buat Busu Roneng ya sama Bosanaugia samaan ini barengan kebetulan ya ada sebuah nama.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Lagu-lagu masa bisa dipilih Yokron yang sanak ada Pujaan, Kelepek-kelepek Hatiku, Aku Nggak Gitu, kemudian Cerita Cinta Kita, Lebih Dari Hidupku, Kamu-kamu-kamu, Terbuai Asmara, dan Bintangku. Jadi silakan nih bisa merapat yo di teleponnya 0541-7272656 atau 7361552, WhatsAppnya 0811-5819984. Komen juga bisa ya di Facebook RRD Sawarida atau juga di RR Digital.

0: Oke, ini udah ada yang gabung di WhatsApp. Kita sapa dulu nih, ada siapa? Halo, Deneng Merian.
1: Waktunya Etam dan Bang Dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Waalaikumsalam, Mbok Reni. Apa kabarnya, Leh?
1: Baik nih, ini Mbok Mira.
0: Ya, betul sekali. 100 buat Mbok Reni. Lama gak ketemu nih.
1: Boleh, Mbok Mira yang kecil.
0: Sehat, Alhamdulillah, Mbok. Sehat juga, yo. Sehat juga, yo.
1: Iyalah.
0: Alhamdulillah, lagunya nih Tinggal Pujaan, Kelepak-kelepak Hatiku, Aku Gak Gitu, Cerita Cinta Kita, Lebih Dari
1: yang
0: Hidup. Apa?
1: Ya, kelepak-kelepak.
0: Oh, kelepak-kelepak. Oke deh, siap kalau gitu. Siapa-siapa, Mbok?
1: Sapanya, salam semuanya aja deh, selamat sore. Ya, busuk-busuk, Mbok-mbok, tua-tua, selamat sore. Oh, Miranya selamat bertugas, kalau boleh hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Yang bawa acara?
0: Yang bawa busu pendi, Mbok.
1: Oh, Mas Ganteng.
0: Iya, yang paling ganteng di Perempat.
1: Yang paling ganteng.
0: Iya, soalnya Sida sendirian maha.
1: Lama, betul.
0: Iya, itu sudah. Ditunggu, Mbok.
1: Itu khasnya Bu Supendi kan
0: gitu.
1: Ya. Ayo, mau minum sama tugas. Makasih ya, Mbok.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Mbok Reni dah merapat. Ditunggu lagunya ya. Halo, Dinong Merian.
2: Waktunya tanggang dan dutan.
0: Siap. Apa
2: kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ikok agak storing busu.
2: Hah?
0: Agak storing.
2: Agak storing.
0: Suaranya feedback iya.
2: Oh, anu spek apa ini?
0: Kecilin dikit busu.
2: Ini.
0: Nah, sip, mantap.
2: Oh, ya sudah. Iya. Anu tadi speaker tadi itu anu Mbak Mira.
0: Oh, pantesan iya. Aman aja.
2: Mbak Mira kan ini?
0: Mbak Mira.
2: Oh, takutnya anu Mbak apa tuh?
0: Apa?
2: Takutnya Mbak Reni tadi.
0: Oh, tadi memang Mbak Reni sih, betul.
2: Iya, tadi itu kan suaranya kembar.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oh, Allah.
2: Oh, tapi nih anu ku nilai speaker baik suaranya ya.
0: Oh, udah aman nih suaranya busu.
2: Oh, aman iya. Lagunya masih sempat nih.
0: Masih nih Tinggal Pujaan, Aku Gak Gitu, Cerita Cinta Kita, Lebih Dari Hidupku, Kamu, Terbuai Asmara sama Bintangku. Yang mana?
2: Yang kamu aja dah.
0: Ya sudahlah kalau gitu, ditunggu.
2: Ya, salamnya buat busu Kutai, busu Rajani, busu Mamat, busu Edo, busu Adul Syukur. Buat Bunda Yuli, Mbak Nana, buat Bu Suago, buat seberatan aja dari asam pejet tanpa kecuali. Buat Ani julak untuk sekondeng.
0: Oh iya.
2: Salamnya seberatan dari asam pejet tanpa kecuali, tidak disebut satu persatu. Buat Mbok Milanya selamat bertugas, banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Bu Sumisran dan merapat nih. Ditunggu kamu ya dari Ayu Ting Ting. Yang lain nih silakan, nantinya Mas saya diajak buat merapat Remen Proba sama Rinda. Ya masih sempat nih lagunya aman. Soalnya yang dipilih ini lagunya durasinya singkat. Jadi bisa lah ya, Mbok Mira pusing kan ya. Satu atau dua lagu lagi kayaknya masih bisa nih. Jadi silakan bisa merapat ya, mau ditelepon atau enggak mau Mira bacain jua di WhatsApp boleh jua ya. Nih informasi untuk item segalanya nih ya, kalau dilansir dari berita terkini SMR Instagram. Jadi ada truk dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal sampai terbalik nih di Jalan Poros Perangga, tepatnya tuh di sekitar Masjid Abah Nanang. Berdasarkan informasi yang diterima, truk ini terguling dan melintang di badan jalan sehingga menutup hampir seluruh akses lalu lintas di lokasi kejadian. Akibatnya ini arus kendaraan dari kedua arah terganggu dan pengendara ini harus menunggu atau mencari jalur yang memungkinkan untuk melintas. Nah, jadi buat tem segalanya mungkin lagi di sekitaran Jalan Poros Perangat dekat Masjid Abah Nanang nih, hati-hati aja ya. Kalau bisa sih kalau cari jalur alternatif yang lain ya, karena memang nutupin jalan benih nih truknya yo.

0: Apa?
1: Mas, yang masih ada nih, pujaan aku nggak gitu, cerita cinta kita lebih dari hidupku, terbuai asmara sama
0: Lebih dari
1: bintangku.
0: hidupku.
1: Wedeh, siap kalau gitu, ditunggu Mbok.
0: Oke, terima kasih sayangnya. Salam
1: Sama-sama.
0: segalanya cak. Hati-hati. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam. Makasih banyak buat Bu Eka. Dah merapat meriah kali ini. Lagunya ditunggu ya. Oke, nih yang lain nih. Silakan. Masih ada beberapa menit lagi kebersamaan Etam. Tentunya Mas saya mau merah ajak buat ngeramein dendang meriah, yo.

0: ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Engrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, engrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
2: Ah, pele, mari wole, lantuk pak polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh mama sayang, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
1: Nah, itu kan ada yang merobos.
2: Aduh, iwa molo be aru, kau mak edeko deka be, demi kau deka obe, nah, iwa do kau, rata polisi deo kau.
1: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
2: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salana, no polisi do kau.
3: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Egrang atau enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti

Di kerasa kronis anak dan para pupus kebersamaan hitam kali ini di Danang Merian. Ya kalau gitu makasih buat Tam sekali udah gabung tadi ngeramein. Makasih juga buat Tam sekali nelinga maha. Semoga lagu-lagu dan gue tadi bisa menghibur aktivitas Tam segalanya di Merian kali ini. Yo lanjut lagi abis ini ada Janur Jajan Nusantara. Pemirsa ajak Tam segalanya keliling ya berwisata yang ada di Indonesia. Kita jalan-jalan kemana kali ini? Amun penasaran tetap terus pantengin Perompat R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabarnya tam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Karawandeng sana, pemerintah Kabupaten Batang membidik sektor pariwisata sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2027. Untuk merealisasikan target tersebut, 5 destinasi wisata akan ditunjuk sebagai prioritas utama pengembangan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Batang, Bagus Pambudi, menyampaikan bahwa Pantai Sigandu akan menjadi salah satu lokomotif utama pengembangan karena kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Selain Pantai Sigandu, 4 destinasi lain yang masuk dalam daftar unggulan prioritas 2027 meliputi Bandar Eco Park, Kopi Sidawung, Tombo Bandar, Pagilaran, dan Curug Cigenting. Langkah ini dilakukan tanpa mengesampingkan potensi objek wisata lainnya seperti Ujung Negoro, Pantai Jodoh, hingga Payung Keramat. Lebih jauh, Dinas Lingkungan Hidup DLH difokuskan pada tata kelola sampah serta dispermasdes untuk edukasi kesiapan masyarakat desa wisata, dan harapannya semua OPD bisa mendukung. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf.
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompetan Samarinda, suara budaya Nusantara. Balik lagi Mbok Mira ngoni atom segalanya ya. Kali ini setelah nelengah lagu-lagu dangdut ya. Nah, habis ini Mbok Mira ajak jalan-jalan ya, berwisata di Janur Jelajah Nusantara. Ya, bakal Mbok Mira ajak menelusuri wisata hidden gem atau wisata tersembunyi yang ada di Malang gitu ya. Memang sih Malang itu banyak benih ya wisatanya, tapi ternyata wisata tersembunyinya sendiri juga ada gitu. Salah satunya nih ada di Air Terjun Sumber Pitu, letaknya sendiri di kawasan Kerajaan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Di sini menawarkan pemandangan yang sangat alami dan menenangkan. Terus kalau mau kesini, Atom harus ngelewatin jalan cukup menantang gitu ya untuk sampai ke tempat ini. Tapi walaupun menantang, keindahan air terjun yang jatuh dari ketinggian bakal membuat semua usaha Atom segalanya tuh sebanding gitu ya. Airnya yang segar, terus suasana asri di sekitarnya membuat air terjun yang satu ini tuh sempurna benih buat bersantai atau berenang di bawah air terjun nih, kroneng sanak. Nah, selain itu tentunya masih banyak lagi ya wisata hidden gem atau tersembunyi di Malang. Kendia ya, Mbok Mira ajak jalan-jalan lagi sambil dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Wisata hidden gem lainnya ya Kron yang sanak di Malang ada namanya Pantai Tiga Warna. Ini letaknya tepat di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Pantai ini dikasih nama Tegak tuh karena dia tuh punya tiga warna air laut yang grecek benih. Nah, inilah daya tarik utamanya tuh. Untuk sampai ke pantai ini Etam harus jalan kaki ya sekitar 30 menit melalui jalur yang bisa dibilang cukup sulit, tapi saat sampai di sana, weh, pemandangannya tuh bakal membuat lelahnya perjalanan Etam segalanya langsung buyar, hilang gitu ya. Dan di sini Etam bisa benar menikmati kegiatan tegak snorkeling, berenang, atau sekedar santai sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Dan kerennya lagi ternyata bisa loh di pantai yang satu ini ngelihat kawanan lumba-lumba yang muncul ke permukaan. Oh, banyak benar, kayak benar akan apa ya? Pemandangannya tuh Kron yang sana bisa Etam melihat di sini ya. Terus selain pantai tiga warna ada juga pantai Banyu Anjlok. Ini tepatnya di Dusun Lenggoksono, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo. Di sini nawarin pemandangan unik dengan air terjunnya tuh jatuh langsung ke laut gitu ya. Etam bisa benar menikmati keindahan alam ini sambil santai-santai berenang atau menyaksikan matahari terbenam. Nah, kalau gawal matahari terbenam, nah cocok lokasi spotnya tuh bisa benar di sini gitu ya. Dan bisa dibilang akses jalan menuju pantai ini cukup menantang, tapi pantai yang indah ini harus banget deh dikunjungi. Kan kapan lagi yang ngeliat air terjun tapi langsung jatuh ke air laut gitu ya. Jadi pokoknya dua-duanya sih, ini pantai Banyu Anjlok sama Tiga Warna cocok benar Etam kunjungi ya. Apalagi yang gawal benar sama ngeliat pemandangan alam yang grecek yoh.

0: Angkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja, ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Madeira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Gue Batak ya, barusan ngomongin tentang segalanya di Merian kali ini ya, masih keliling wisata hidden gem yang ada di Malang ya. Nah kalau tentang segalanya gaul bener mendaki, tapi masih apa ya, pemula gitu ya, ramah bener nih ternyata ada di Buduk Asu tuh, Kroneng Sanang. Ini di kaki Gunung Arjuna ya. Selain suasananya yang sejuk dan nyaman, Buduk Asu sendiri menawarkan pemandangan alam yang sangat grecek dan alami. Jadi di sini Atam bisa benih kemah, terus menikmati keindahan alam atau sekedar bersantai gitu ya. Kalau Atam segalanya gaul benih sama fotografi, suka cekrek-cekrek gitu ya. Nah, di sini juga menawarkan banyak benih spot foto yang sayang untuk dilewati. Nah, jadi kalau pengen mendaki atau apa ya, sekiranya pengen memulai awal mendaki pemula gitu ya, nah boleh datang ke sini dulu gitu sebelum mendaki ke gunung yang lebih tinggi gitu ya. Terus kali ini kita ke Sumber Maron, letaknya sendiri di Dusun Aldiluih, Karangsuko, Kecamatan Pagelaran. Ini adalah destinasi wisata alam dengan mata airnya tuh jernih bener dan suasana pedesaannya tuh damai gitu ya. Dan di sini Atam bisa bener menikmati kegiatan tegak susur air atau berenang di air yang segar gitu ya. Pokoknya ini kayak wisata air lah, kurang lebih gitu ya. Dan pokoknya cocok bener tempat yang satu ini, yang gaul dengan alam dan pengen bener menikmati suasana yang tenang dan menyegarkan karena kan jauh dari kota gitu ya. Nah itu tadi beberapa destinasi wisata hidden gem yang ada di Malang ya, Kroneng Sanak. Dan informasi ini kutip dari detik.com. setelah ini kita masuk di sesi Zona Petang Kroneng Sanak, jadi tetap terus pantengin Rombat Air Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroning sana pemerintah Kelurahan Pemkal Banyuraden Kapanuan Gamping, Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan studi tiru mengenai tata kelola perencanaan desa dan manajemen pariwisata ke Desa Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Langkah ini ditempuh sebagai upaya strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur, sekaligus menggali referensi pengembangan potensi ekonomi lokal demi meningkatkan pendapatan asli desa PAD. Agenda kunjungan kerja tersebut difokuskan pada peninjauan sistem tata kelola manajemen pariwisata secara holistik, mencakup perencanaan program, penguatan kelembagaan pengelola, penyusunan paket wisata, strategi promosi ke digital, hingga pola kemitraan berbasis masyarakat. Lurah Banyuraden, Sudarisman, menyampaikan bahwa kunjungan studi tiru ini menjadi instrumen penting bagi aparatur kelurahan untuk mempelajari praktik-praktik baik pengelolaan kawasan wisata yang sukses, agar nantinya dapat diadaptasi sesuai karakteristik wilayah Banyuraden. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat Budi, kalau gak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke bos, mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
0: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Perompet dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat bergabung buat yang baru aja mantengin Perompet Samarinda. Dan makasih buat tim segalanya masih setia mantengin yo. Sampai kali ini berapat pada pukul 18:12 waktu Indonesia Tengah. Masuk di sesi zona petang, keruan reksanak untuk informasi cuaca kawasan CRM Yamin terpantau aman ya. Dan lalu lintas ramai lancar. Jadi buat yang lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Tentunya beragam informasi bakal hadir ngonek tam segalanya di meriam menjelang malam ini. Dan untuk informasi juga, kumandang azan maghrib, kendia akan berkumandang pada pukul 18:24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompet RRI Samarinda.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Lu, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 4 RRI
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Perompet RS Samarinda Suara Budi Nusantara, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ke Rondeng Sanak untuk menjalankannya. Lanjut lagi ke bersamaan etam kali ini di zona petang yo. Kali ini Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan konten hoax yang mengandung provokasi ini marak benar beredar di ruang digital. Hal ini disampaikannya merespon beberapa waktu belakangan ini marak benar peredaran konten hoax terkait aksi demonstrasi. Jadi dirinya bilang kalau tren peredaran konten hoax ini terjadi secara khususnya menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Konten hoax tersebut dinilainya untuk menyulutkan amarah publik di tengah kondisi Indonesia dalam suasana kehangatan menyambut HUT ke-81 RI. Untuk itu dirinya meminta tim segalanya ya untuk lebih berhati-hati nih dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital, karena konten hoax yang beredar di ruang digital tuh bermacam-macam ya. Kronik sana contohnya yang sering terjadi wayan itu kontennya pakai video yang lama, abis itu diunggah kembali gitu dengan narasi yang berbeda. Terus juga ada konten hoax yang menggabungkan video dari negara lain. Nah ini dikaitkan sama lokasi kejadian di Indonesia. Jadi kayak nggak sesuai sama konteks waktunya gitu ya Kronik sana. Makanya harus berhati-hati saat melihat informasi ya, harus diverifikasi ulang nih bener di si videonya atau di takutnya temakan hoax ya. Informasi selengkapnya bisa etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. setelah tadi dikawani lagu religi, kali ini akan hadir di ruang dengar etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronik Sarang dikerasa dapar pupus kebersamaan hitam kali ini di zona petang ya, dan juga sudah mau berkoni dari Deneng Merian tadi ya sampai tidak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu makasih Batam segalanya yang udah gabung tadi yo, terus juga makasih Mas Setia nih Manting Perompak sama Rinda ya. Dan setelah ini bakal dikoni Bu Supendi dalam Sejen sama Rinda Malam. Bu Mira pamit undur diri dari ruang dengar etam segalanya. Kalau gitu selamat beraktivitas di malam hari ini, sampai jumpa dalam kesempatan, dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perompak R Samarinda, suara budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disingkat dengan Kemendikdasmen bekerja sama dengan pemerintah Inggris resmi membuka pendaftaran beasiswa Chevening yang ditujukan khusus bagi para pekerja profesional di bidang pendidikan dasar dan menengah. Program ini memberikan kesempatan emas bagi SDM Indonesia untuk menempuh pendidikan jenjang S2 di Inggris pada program studi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa kemitraan strategis ini bertujuan untuk memperluas akses pengetahuan, memberikan pengalaman global, serta memperkuat jejaring internasional bagi insan pendidikan nasional. Selain itu, para penerima beasiswa nantinya diwajibkan untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri minimal selama 2 tahun setelah menyelesaikan studi mereka. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jeremy, turut menyambut baik kolaborasi baru ini yang tidak hanya menawarkan beasiswa, tetapi juga membangun kepemimpinan, kompetensi, dan jejaring global bagi masyarakat Indonesia. Pendaftaran untuk beasiswa Chevening Kemendikdasmen tahun ajaran 2027-2028 dibuka mulai 4 Agustus hingga 6 Oktober 2026. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman situs resmi dari Chevening serta akun media sosial dari UK Indonesia. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Bu Supendi kembali hadir yoh pada malam hari ini. Tentunya hingga merapat di jam 12 malam dalam sajian Samarinda Malam. Kerandeng sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Kerandeng sana Bu Supendi akan mengawani deng sana untuk menyajikan berbagai informasi terkini tentunya yang dapat Bu Supendi sajikan agar tidak tertinggal ya kerandeng sana dengan informasi-informasi yang sedang up to date. Kerandeng sana untuk mengawali perjumpaan Bu Supendi dengan kerandeng sana ya pada malam hari ini. Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kerandeng sana yang telinga Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda tentunya melalui 98,4 FM ataupun bagi deng sana ya yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh kerandeng sana ya secara langsung melalui Play Store dan juga App Store kerandeng sana yang ada di Android serta di iOS. Kerandeng sana sudah diterasa nih memasuki tanggal 4 pada bulan ini kerandeng sana ya. Berarti kurang berapa hari lagi kerandeng sana tuh akan berjumpa dengan 81 tahun Indonesia merdeka kerandeng sana ya. Kurang lebih sekitar 2 minggu lagi kerandeng sana ya, bahkan disampai 2 minggu nih. Tegaknya nih 13 hari kerandeng sana ya, karena 17 Agustus itu akan terjadi nanti pada hari Senin kerandeng sana. Semoga sehat selalu, semoga urusannya diperlancar terus kerandeng sana ya. Dan tak kalah menariknya adalah semoga rezekinya selalu berlimpah ruah semakin bertambahnya tanggal kerandeng sana ya. Kerandeng sana Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program beranda, namun sebelum itu kerandeng sana ini ada informasi sedikit yang akan Bu Supendi sajikan kerandeng sana pada malam hari ini sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai informasi terkini yang intinya kerandeng sana yoh, informasi-informasi intinya pada program beranda ini ada sedikit bahwasannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus nanti kerandeng sana ini akan terjadi gangguan pelayanan air yang mengalir yang disebabkan oleh pengurasan bak sedimentasi dan lagun IPA Kalhol. Ini ada 3 pengerjaan kerandeng sana ya, diantaranya perbaikan pipa, jalur air baku, kemudian pemasangan valve in lead filter, kemudian ada juga pekerjaan interkoneksi pipa kerandeng sana di jalan Trikora depan Palaran City, sehingga untuk area yang terdampak ini diantaranya Kelurahan Palaran sebagian, Kelurahan Simpang Pasir dan sekitarnya, Jalan HM Rifadin sebagian, wilayah Stadion Palaran, Jalan Adi Sucipto sebagian, serta Kelurahan Handil Bakti dan sekitarnya. Untuk estimasi pekerjaannya kerandeng sana ini dari jam 8 hambat kerandeng sana yo dengan 1x8 jam. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini informasi yang baru-baru mahak terjadi kerandeng sana yo. Ini kalau dari pantauan videonya sih sepertinya menjelang maghrib tadi kerandeng sana yo, di mana telah terjadi kebakaran lahan di Jalan Ring Road 3 kerandeng sana. Bu Supendi di tahu nih ini apakah disengaja atau tegak mano nih kerandeng sana ya, karena memang kalau disengaja sih itu sudah kemungkinan terbesarnya kerandeng sana ya. Kalau misalkan yang tersengaja itu kayak misalkan contoh beberapa tahun yang lalu yang sudah lama tuh kerandeng sana ada kebakaran di tempat pembuangan akhir di gunung sampah kerandeng sana yang ada di Bukit Pinang. Nah itu baru kebakaran yang disengaja kerandeng sana, karena kan sampah lama-lama menimbulkan gas amonia. Kemudian gas amonianya terkenal lagi pula dengan sinar matahari panas kan kerandeng sana ya, jadi bisa memercikkan api di sampahnya. Jadi tegak tuh kalau yang disengaja. Tapi kalau di kebakaran lahan seperti ini Bu Supendi tidak tahu. Kalau kemungkinan besar sih disengaja kerandeng sana ya, hati-hati tegak ini bahaya bisa merambat kemana-mana kerandeng sana.
Demikian Karanding Sena, berbagai informasi yang telah Bu Supendi sajikan. Sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai informasi intinya dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, yang informasinya nih tadi Karanding Sena Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Sembari Karanding Sena menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang di jam 7:35 malam, etam telinga terlebih dahulu berbagai lagu yang akan Bu Supendi sajikan ya untuk Karanding Sena. Etam saat ini sedang telinga lagu Betawi, Sayur Lodeh dari Mas Dur Irawan featuring Hilda Zaskia.

0: Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi

0: Brompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Keranding Sanam Bus Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi yang menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Keranding sana di Kala Kalimantan saat ini sudah mulai normal kembali keranding sana ya, seputar nyala listriknya keranding sana ya. Ini ada informasi terbaru. Katanya keranding sana ini presiden memanggil Bahlil untuk minta atasi pemadam listrik di Kalimantan. Nah, etam simak saja ya keranding sana ini pemadaman listriknya di mana nih di wilayah Kalimantan, karena beberapa hari yang lalu bahkan kalau di salah sudah sebulan nih. Ini di wilayah Samarinda lancar jaya keranding sana ya untuk pengaliran listriknya. Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian atas pemadaman listrik di sejumlah titik di Kalimantan keranding sana. Presiden Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk seputar listrik pemadaman di wilayah Kalimantan keranding sana. Menteri Bahlil mengakui ternyata keranding sana ada beberapa wilayah di Kalimantan yang masih gelap akibat listrik padam. Oleh sebab itu Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN agar mengambil langkah terukur sehingga persoalan pemadaman dapat diatasi. Menteri Bahlil keranding sana menjelaskan bahwa SIDA akan memastikan pemadaman listrik tidak terkait energi, karena memang melihat pasokan energi masih mencukupi, kata SIDA ya. Bahlil juga mengatakan penyebab listrik padam karena terkait pemeliharaan. Gimana nih keranding sana kalau di wilayah etam di sana nih? Kalau di wilayah Samarinda sih aman jaya keranding sana ya, tidak ada terjadi pemadaman listrik. Mungkin di kawasan Kalimantan Tengah, tegaknya ya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, keranding sana ya, yang tentu etam ditahu nih informasinya lebih detailnya di kawasan mana yang masih terjadi pemadaman listrik. Tapi kalau untuk di Kalimantan Timur, sebagian besar sudah aman keranding sana ya. Untuk informasi yang Bu Supendi disajikan ini,

Rusuf yang dikutip dari laman rri.co.id. Kerandeng Sena, demikian untuk informasi yang dapat Rusuf yang disajikan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara pada kali ini. Sembari menunggu jam 8 malam nanti, Kerandeng Sena, Rusuf yang akan mengawani Deng Sena di sajian Beseprah, berkisah seputar budaya daerah untuk membahas tradisi. Nah, tradisi dari mana Kerandeng Sena yang akan kita bahas nanti, atau telinga dulu terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Rusuf yang disajikan untuk Deng Sena. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana. Alumnus LPDP jadi pengepul hasil panen petani Aceh dengan harga lebih adil. Rifan Rinaldi, seorang penerima beasiswa LPDP asal Aceh Selatan yang tergerak untuk menyejahterakan para petani lokal melalui pendirian Rumah Pangan Aceh. Lahir di Desa Ladang dari keluarga petani, Rifan kecil sering ikut ke sawah dan kebun pala, di mana ia menyaksikan langsung betapa berat perjuangan petani yang harus bekerja di bawah terik matahari dan hujan namun tetap tidak sejahtera. Keprihatinan ini memotivasinya untuk mencari solusi nyata bagi masyarakat desa. Di tengah keterbatasan ekonomi, Rifan berhasil menempuh pendidikan tinggi jurusan FKIP Biologi di Universitas Syiah Kuala berkat program Bidik Misi, sambil bekerja sambilan sebagai guru mengaji dan tentor. Setelah lulus pada tahun 2016, ia sempat mengajar dan membimbing siswa hingga meraih prestasi, tetapi kegelisahannya terhadap kesejahteraan petani masih tetap ada. Pada tahun yang sama, Rifan berhasil lolos seleksi beasiswa LPDP jalur afirmasi. Berbekal ilmu dan pengalaman tersebut, ia kini mendedikasikan dirinya untuk memutus rantai ketimpangan pangan dengan membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih adil melalui inisiatifnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Hello,
3: nih.
2: Apa ini?
3: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
3: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih teman.
0: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Randeng sana di jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malam. Karandeng sana Bu Sufendi akan mengawani deng sana dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah, di mana kita akan membahas seputar tradisi yang ada di Malang. Karandeng sana yo, ini jenenge walikan karandeng sana yo, walian kalau penyebutan dalam bahasa Jawanya ya karandeng sana. Jadi tegak mana nih yang dimaksud dengan walian nih? Jadi biasanya untuk sam ataupun untuk apa nih, kalau ini kerandeng sana sebenarnya Bu Sebeni lagi mikir nih. Kabem. Kabem. Jadi ada sam, ada kabem kerandeng sana ya. Sam itu adalah kata balikan dari emas. Kalau kabem tuh kata balikan dari mbak kerandeng sana. Jadi yang dimaksud dengan tradisi Boso Walian ini adalah tradisi kata-kata yang biasanya di kawasan Malang itu kerandeng sana yo, ini dibalik dari struktur bahasanya. Misalkan pagi berarti diubah menjadi igap, tegak tuh kerandeng sana yo. Banyak benar ini, jadi Bu Supendi mengingatkan di kawasan Malang kerandeng sana yo. Biasa kalau Bu Supendi balik ke Blitar tuh kerandeng sana, kalau sudah ketemu sama arek-arek Malang tuh dibalik kerandeng sana sebutannya. Halo Sam ngono. Kok tiba-tiba jadi ngono kerandeng sana ya, gitu maksudnya. Nah, nanti akan kita bahas secara mendalam seperti apa sih yang dimaksud dengan tradisi Boso Walian ini kerandeng sana ya, yang menjadi bahasa gaul dari arek-arek Malang. Namun sebelum itu kerandeng sana, Bu Supendi akan menyajikan informasi ringan nih di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya kerandeng sana. Untuk informasi yang lagi ramai nih kerandeng sana, tadi Bu Supendi melihatnya di media sosial TikTok ya kerandeng sana. Sebentar, kalau di salah itu ternyata ya kerandeng sana, pada 31 Juli Kemai itu ada tragedi kerandeng sana yang mengenaskan di kawasan Balikpapan.

Baik, Kerandeng sana, ini sudah busuk yang didapatkan ya untuk informasinya, yaitu bocah 8 tahun Kerandeng sana tewas usai mengalami kejadian yang mengenaskan. Kerandeng sana, ini Bu Supendi di tega untuk menyebutkan secara poinnya ya Kerandeng sana. Ini Bu Supendi perhalus, yaitu kejadian yang di mengenakan dan juga kejadian yang sangat mengenaskan yang disebabkan oleh truk Kerandeng sana. Ini baru Bu Supendi lihat tadi ya Kerandeng sana informasinya di media akun sosial TikTok ya Kerandeng sana, karena di Instagram Kemai ketika Bu Supendi siaran pun dia ada lewat sama sekali nih untuk informasinya. Ini terjadi di kawasan Simpang 3 Batu Ampar Balikpapan Kerandeng sana pada Jumat 31 Juli 2026 siang, di mana korbannya sendiri diketahui berinisial T dengan usia 41 tahun dan anaknya dengan inisial NMA dengan usia 8 tahun. Pengemudi truk itu Kerandeng sana diduga tidak memperhatikan arus lalu lintas di depannya sehingga menabrak bagian belakang motor yang melaju searah. Bahkan Kerandeng sana ini kan kejadiannya ketika siang hari yo Kerandeng sana. Kalau saya ingat Bu Supendi, untuk kendaraan-kendaraan alat berat kalau di kawasan Samarinda sih biasanya ketika siang hari kalau sudah di jam 6 hambat tuh Kerandeng sana yo, hingga di jam berapa? Kalau di salah jam 12 malam tuh, itu baru kendaraan-kendaraan alat berat diboleh melewat Kerandeng sana. Diperbolehkan melewat itu di jam 12 malam hingga di jam 6 hambat itu Kerandeng sana ya. Jadi ketika minim-minimnya masyarakat berlalu lalang di jalan raya sehingga meminimalisir kejadian-kejadian serupa tegak nih Kerandeng sana yo. Kalau Bu Supendi melihat pun di videonya ya Kerandeng sana, ini dari truknya sendiri dia mengerem Kerandeng sana ya, tetap jalan terus. Padahal di depannya pun ini terlihat dengan jelas terdapat kendaraan motor Kerandeng sana. Tapi kalau memang dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Balikpapannya Kerandeng sana, ini udah sering memang kejadian di Balikpapannya. Semoga lah bisa dicarikan solusinya ya Kerandeng sana, dan tentu untuk keluarga yang mengalami musibah ini bisa ditabahkan dan diberikan kesabaran Kerandeng sana ya. Dan Eta mendoakan saja semoga korban yang mengalami meninggal dunia ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, di sisi Allah Subhanahu wa taala Kerandeng sana. Demikian Kerandeng sana, ini untuk informasinya Bu Supendi ikutip dari akun TikTok akurat.co ya Kerandeng sana. Kerandeng sana, Eta meringat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini sebelum Eta membahas seputar tradisi Boso Walian, bahasa gaul dari are-are Malang.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sanak berbincang seputar tradisi Boso Walean menjadi bahasa gaul arek-arek Malang. Kerandeng Sanak, Boso Walean atau bahasa Walean ini merupakan bahasa gaul yang menjadi ciri khas sekaligus identitas masyarakat dan anak muda di kawasan Malang Raya. Bahasa ini Kerandeng Sanak memiliki keunikan karena bentuk pengucapan dan penulisannya dibaca terbalik dari belakang ke depan, baik yang berasal dari bahasa Jawa Malangan, bahasa Indonesia, Arab, Inggris maupun bahasa lainnya. Kerandeng Sanak asal-usul Boso Walean ini bermula pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar akhir Maret 1949. Di mana pada masa itu Kerandeng Sanak, kelompok gerilya rakyat kota atau yang disingkat dengan GRK, membutuhkan sarana komunikasi khusus yang lebih rumit dari sekedar sandi biasa demi menjaga kerahasiaan informasi dari mata-mata Belanda yang menyusup. Gagasan ini Kerandeng Sanak dicetuskan oleh seorang tokoh pejuang bernama Suyudi Raharno bersama rekannya seperti Wasito. Karena bahasa ini digunakan secara eksklusif oleh para pejuang, maka siapapun yang diinvasi mengucapkannya dapat langsung dikenali sebagai pihak luar atau mata-mata musuh. Seiring berjalannya waktu, Kerandeng Sanak Boso Walean ini tetap lestari hingga kini, bahkan menjadi bagian dari keseharian masyarakat Malang. Dengan contoh tadi yang seperti sudah Bu Supen disampaikan, yang populer itu adalah kata Mas Kerandeng Sanak yang dibalik menjadi Sam. Demikian Kerandeng Sanak seputar tradisi dari Boso Walean yang menjadi bahasa gaul bagi arek-arek Malang, yang informasinya sendiri Bu Supendi dikutip dari laman detik.com. Kerandeng Sanak selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sanak dalam program Pantas Sunda, di mana pada malam hari nanti Bu Supendi akan membahas seputar Gunung Burangrang. Kerandeng Sanak ya, bahkan ini untuk legendanya sendiri biasanya etam nelinga ya di RRI Propa Samarinda. Namun sebelum semuanya mengawani bersama dengan Teteh Iis pada malam hari ini, etam nelinga terlebih dahulu satu lagu, yaitu Wolopatuju dari Yudi featuring Kinanti.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Krandeng sana. Kisah inspiratif dari Anita Vista Nirmala Dewi, STRK MPH, seorang alumnus program studi kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau yang dikenal dengan UNS Surakarta. Ia mendedikasikan diri mengikuti misi kesehatan bersama Rumah Sakit Kapal Satria Airlangga dengan berlayar belasan hingga puluhan jam dari Pelabuhan Kalimas Surabaya. Misi tersebut menjangkau sejumlah daerah 3T di sekitar Pulau Madura, Jawa Timur, meliputi Bluto, Pulau Ras, Pulau Karamayan, dan Pulau Masalembu pada tanggal 12 hingga 25 Juli 2026. Setibanya di lokasi, Anita bersama tim dihadapkan pada berbagai keterbatasan fasilitas, mulai dari air bersih yang harus ditampung hingga pasokan listrik yang hanya menyala selama 2-3 jam di malam hari menggunakan generator diesel, serta jaringan internet yang kurang stabil. Meski demikian, kehadiran mereka disambut dengan antusias tinggi oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan spesialistik, di mana Anita turut bertugas membantu proses triase serta pengukuran antropometri. Selain pelayanan medis, Anita memiliki peran utama dalam memberikan edukasi kesehatan yang disesuaikan dengan permasalahan khas di setiap wilayah. Di Bluto dan Pulau Ras, fokus edukasi diarahkan pada pencegahan pernikahan dini melalui metode ceramah interaktif dan fokus group discussion atau yang dikenal dengan FGD, mengingat tingginya angka pernikahan dini di sana. Sementara itu, di Pulau Karamayan dan Pulau Masalembu, ia membawakan materi pencegahan penyalahgunaan zat adiktif menggunakan metode role play agar para remaja dapat berlatih menghadapi situasi beresiko dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Karinding, alat musik khas Sunda yang terbuat dari bahan pelepah aren atau bambu. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Untuk memperoleh suara yang indah, karinding harus ditiup dan dikombinasikan dengan cara diketuk atau ditepuk pada bagian tengah. Suara yang dihasilkan tergantung dari olahan rongga mulut, lidah, dan nafas. Karinding yang digunakan perempuan terbuat dari bambu dengan bentuk seperti susuk sanggul dan dapat disimpan dengan cara disisipkan pada sanggul. Sementara untuk laki-laki, terbuat dari pelepah kawung yang berukuran lebih pendek. Konon, karinding digunakan para leluhur untuk mengusir hama di sawah sebagai pengiring pembacaan rajah atau doa, dan digunakan kaum lelaki kala itu untuk memikat hati wanita yang disukai.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kerandeng Sena sebelum Busu Fendi dan Jua nanti ada TIIS Kerandeng Sena yo di RRI Perempat Samarinda dalam program Pentas Sunda. Eta makan telinga terlebih dahulu rekaman dari drama legenda dengan judul Puntianak. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Di daerah Berau, ada dua etnis yang terkenal sebagai penduduk asli, yaitu suku Dayak dan suku Banua. Di Berau, ada sosok makhluk yang sangat ditakuti oleh penduduk asli Kabupaten Berau, terutama yang beretnis Banua. Makhluk itu bernama Puntianak. Menurut kepercayaan setempat, Puntianak adalah sejenis hantu wanita yang menghisap darah bayi yang baru lahir dan perempuan yang habis melahirkan. Sebelum dia mendekati korban, terlebih dahulu dia merubah wujud menjadi hantu. Biasanya perubahan wujud dilakukan di tempat sunyi dan tersembunyi, karena jika rahasianya diketahui orang, dia akan celaka. Karena penduduk yang mengetahui hal tersebut akan membunuh siluman itu. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Puntianak. Pada zaman nenek moyang dahulu, di desa Gunung Sindang yang terletak di tepi Sungai Segah, hidup sebuah keluarga, sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Rindu. Rindu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, perangainya halus dan menawan hati. Selain itu, ayah Rindu terkenal atas kelihaiannya membuat topi yang berdaun lebar, terbuat dari daun nius, sejenis daun rumbia atau kelapa, dan rotan yang lazim dibuat tudung. Tudung di daerah ini adalah sejenis topi dengan tepi lebar, berguna melindungi si pemakai dari hujan dan panas matahari. Tudung yang rapi dan halus dibuat secara khusus untuk digunakan dalam upacara adat dan seni budaya. Pada suatu hari, masyarakat desa Gunung Sindang Tengah melakukan upacara ritual di Sungai Segah. Pada waktu itu, Rindu menjadi pusat perhatian bagi anak-anak muda.
4: Ayah, Rindu malu dilihatin orang-orang.
5: Mereka kagum dengan kecantikan Muna.
4: Iya, tapi Rindu malu jadi pusat perhatian mereka ya.
5: Ya sudah, setelah ayah selesai melakukan upacara ritual di Sungai Segah, kita pulang ya.
4: Iya, ayah.

0: kejar. Nanti kita cari setelah angin berhenti.
1: Ayah, kemana lagi kita cari tudung rindu? Kita sudah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu.
2: Sabar ya, besok kita cari lagi ya.
1: Rindu nggak mau pulang kalau belum ketemu. Tudung itu sangat berarti buat Rindu ya.
2: Begini saja, bagaimana kalau ayah buatkan lagi?
1: Ayah, Rindu nggak mau. Rindu mau tudung Rindu kembali.
2: Iya, tapi sampai kapan? Kan tudungnya nggak ketemu.
1: Pokoknya Rindu tetap akan cari sampai dapat.
2: Ya sudah, kalau itu maunya Rindu, sekarang kita cari lagi.

0: Syukurlah, tudungnya sudah ketemu.
1: Iya, Ayah. Walaupun kita harus mencarinya jauh sampai di desa tepian laung ini.
0: Dan kita harus berterima kasih kepada Mat Atang, karena dia yang menemukan tudungmu.
1: Terima kasih ya, kamu sudah menemukan tudung kesayanganku ini.
2: Iya, sama-sama.
0: Sebagai tanda terima kasih, ini ada kalung emas untukmu. Terimalah.
2: Saya sangat berterima kasih atas hadiah yang Bapak berikan. Tapi sebenarnya jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan.
0: Permintaan apa itu?
2: Sebenarnya saya tertarik dengan Rindu. Apa boleh saya mengenal Rindu lebih jauh, Pak?
0: Rindu, apakah kamu tidak keberatan dengan permintaan Mat Atang?
1: Ayah, Rindu tidak keberatan.
0: Baiklah.

0: Rindu, sudah cukup lama kita mengenal satu sama lain. Apakah kamu tidak ingin kita menikah?
1: Sebenarnya, jujur, aku ingin sekali menikah. Dan aku juga merasa kita ada kecocokan.
0: Kalau begitu, kapan aku bisa bertemu orang tuamu untuk menyampaikan niatan kita ini?
1: Bagaimana minggu depan saja? Karena saat ini ayah masih sibuk di ladang.
0: Baiklah, aku akan persiapkan sebelum bertemu dengan ayahmu.
1: Tapi untuk menikah, pastinya kita akan mengundang dua desa, Desa Gunung Sindang dan juga Desa Tapian Laung.
0: Benar juga ya. Nanti pasti pesta peringat kita akan ramai sekali. Kemudian kita juga harus mengikuti tradisi yang ada.
1: Iya, aku tahu. Setelah menikah, pengantin harus tinggal serumah dengan mertua masing-masing secara bergiliran selama seminggu kan?
0: Ya benar. Walaupun sebenarnya jarak dua desa ini jauh, harus melewati hutan dulu.
1: Tapi apakah tidak ada jalan yang bisa membuat kita sampai lebih cepat ya?
0: Coba nanti kita minta bicara dengan para tetua desa. Apakah ada jalan yang bisa menyatukan dua desa ini?

0: Suamiku, kamu sedang apa?
1: Ini, membuat kursi untuk kamu. Kenapa kamu belum istirahat? Kan lagi hamil, harus banyak istirahat.
0: Sebenarnya aku pengen makan ikan lele. Sepertinya ini bawaan dari bayi kita.
1: Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke sungai dulu ya, buat mencari ikan lele.

Semoga hari ini aku bisa menangkap ikan lele. Wah, umpanku ditarik. Akhirnya ikan lelenya sudah dapat. Waktunya aku pulang. Wah, aku harus bergegas pulang.

0: Rindu, Rindu, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar.
0: Istriku, coba lihat, aku membawa bayi perempuan.
1: Bayi? Bayi siapa ini? Di mana kamu nemukannya?
0: Jadi kemarin, karena hujan, ikan lele yang aku tangkap tertinggal di perahu. Saat aku ingin mengambil ikan itu, malah bayi perempuan ini yang di tempat ikan ini. Jadi bayi ini harus kita apakan ya?
1: Bagaimana sekarang kita rawat saja bayi ini? Lagian kita juga tidak tahu ini bayi siapa. Kasihan kalau kita biarkan.
0: Baiklah istriku,

0: Tidak terasa anak laki-laki kita sudah besar ya.
1: Iya benar. Anak perempuan yang kita temukan waktu itu juga sudah besar. Tapi aku merasa ada keanehan yang terjadi.
0: Maksudnya keanehan seperti apa?
1: Menurutku mereka berdua itu sepertinya menjalin hubungan.
0: Hah, perasaanmu saja itu.
2: Ayah, ibu, ada yang kami ingin bicarakan.
0: Ya, ya, ya. Sini, sini masuk.
1: Mau bicara apa kalian, nak?
2: Begini, ayah. Selama ini, saya dan adik menjalin hubungan cinta. Dan kami berdua berniat untuk menikah. Kami berharap kalian merestui kami.
3: Apa? Kalian berdua? Tidak mungkin. Kalian tidak boleh menjalin hubungan, apalagi sampai menikah.
2: Anakku, kalian ini kan kakak dan adik. Mana bisa kalian menikah, nak?
4: Kenapa tidak bisa, Bu? Kami berdua saling mencintai. Kami ingin menikah.
3: Ayah bilang tidak bisa, ya tidak bisa.
1: Sabar suamiku, sabar. Anakku, kalian harus dengarkan ayah kalian.
3: Kalian tahu ya, perkawinan saudara seperti ini ditentang oleh masyarakat. Maka pernikahan ini tidak mungkin dilakukan, karena hal itu melanggar adat dan agama.
1: Betul apa yang dikatakan ayahmu. Pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan, nak.
4: Terserah ayah dan ibu saja. Pokoknya kami berdua akan tetap menikah, mau direstui ataupun tidak.

0: karena pernikahan ini ditentang, mereka berdua pun nekat untuk lari dari kampung. Mereka pun menikah dan tinggal di dalam hutan. Sebenarnya, mereka berdua berasal dari manusia jadi-jadian. Mereka berkembang biak sebagai makhluk jadi-jadian yang lazim disebut hantu. Konon, makhluk jadi-jadian tersebut satu persatu meninggalkan kediaman mereka, bergaul dengan manusia biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Berau, hantu yang asli sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Sampai sekarang, masih banyak etnis Berau yang percaya akan adanya hantu Puntianak. Mereka berasal dari keturunan manusia jadi-jadian. Puntianak adalah sosok perempuan. Pada siang hari, mereka berwujud sebagai manusia biasa. Apabila ada wanita yang akan melahirkan, mereka mengubah diri menjadi Puntianak. Datang ke tempat bayi lahir dan menghisap darah bayi dan ibunya. Drama legenda Puntianak, produksi RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Para pemirsa di RRI Perompak Samarinda, kembali lagi bersama saya Akang Fendi, tentunya akan menemani para pemirsa di RRI Perompak Samarinda hingga merapat di jam 10:30 malam, tentunya dalam program Pantas Sunda. Untuk para pemirsa di RRI Perompak Samarinda yang sedang mendengarkan kami, tentu bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, boleh gabungan di nomor 0541 7272656 dan di nomor WhatsApp kami di nomor 0811 5819 9984. Untuk nomor telepon 0541 7321 156 masih belum bisa dihubungi ya para pemirsa, karena masih terdapat kendala teknis. Pada malam hari ini tentunya Akang Fendi tidak sendirian, akan ditemani oleh Tete Iis pada malam hari ini di program Pantas Sunda, di mana pada malam hari ini akan membahas seputar Gunung Burangrang. Tentu bagi para pemirsa sudah tidak asing lagi jika mendengar Gunung Burangrang sebagai saksi bisu sejarah daripada Gunung Sunda Purba dan Kerajaan Saung Agung. Untuk lebih jelasnya lagi seperti apa cerita kemudian sejarah ataupun legenda yang ada di sana, kita langsung sapa terlebih dahulu kepada Tete Iis yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon WhatsApp. Assalamualaikum, wilujeng wengi Tete.
1: Waalaikumsalam, wilujeng wengi Kang Pendi.
0: Alhamdulillah, gimana?
1: Damah.
0: Sae atuh Teh. Ini gimana juga kabarnya Tete? Kumaha damang atuh?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah, sudah lama betul ya Teh kita tidak berjumpa ya. Kalau tidak salah 3 bulan betul. Yang lalu. Itu
1: iya, betul.
0: Itu pokoknya pembahasannya seputar makanan, apalagi menjelang-menjelang lebaran itu.
1: Iya.
0: Sudah lama sekali ternyata. Gimana nih Teteh? Kesibukannya nih 3 bulan terakhir nih Teh. Apa ada hiruk pikuk enggak di sana?
1: Ya masih tetap aja. Kalau di Bandung ini ya kebetulan ini kita bicara gunung ya, sedikit-sedikit ada muncak-muncak lah kemarin-kemarin.
0: Ternyata Tete
1: ya gitulah.
0: Ternyata Tete nggak mau kalah sama tren-tren TikTok ya Tete ya.
1: Makanya itu yang sedikit di sini betah itu. Jadi
0: pokoknya mah
1: jadi yang menghalangi untuk pulang itu ya itu. Naik-naik gunungnya itu yang di sini pokoknya enggak, susah untuk dihindari, susah untuk dilupakan.
0: Pokoknya mah semua tren-tren TikTok bisa Teteh tuh pakai di sana. Mau naik gunung juga bisa trennya nanti dipakai di TikTok. Terus di sana mau keliling-keliling Bandung di kota tua juga bisa.
1: Nah, itu karena di sini tuh banyak sekali apa komunitas-komunitas yang jalan, ada yang untuk jalan kaki, ada yang trip untuk naik gunung, ada juga untuk wisata, pokoknya banyak macamnya di sini.
0: Kecuali kalau Akang Pendi mau ke Bandung butuh uang dulu yang banyak ya Teh ya.
1: Nah itu
0: Teh, ini apalagi nih kan berbincang seputar Gunung Burangrang nih Teh. Kalau di Propas sendiri bahkan drama legendanya tuh juga ada Teh, kisah legenda Gunung Burangrang. Nah mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu Teh, mungkin Gunung Burangrang apa ya tadi, Gunung Burangrang ya Teh ya?
1: Iya Burangrang.
0: Nah ini apakah gunung yang seperti apa? Bahkan kalau Kang Pendi sendiri sebelum mengenal Gunung Burangrang menjadi saksi bisu sejarah Gunung Sunda nih Teh, akan kira tuh Gunung Burangrang ini bahasanya dari bahasa burung yang namanya ada namanya burung burangrang seperti itu Teteh. Awal saya ngira. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Teh, silakan Teh.
1: Jadi Gunung Burangrang ini ya kalau secara administrasi ya itu ada, ini kita tata letaknya dulu ya kita ininya. Bahwa Gunung Burangrang ini kalau secara administratif itu berada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta. Nah, dan Gunung Burangrang ini sebenarnya bisa juga kalau misalkan kita mau untuk mendaki itu ada dari bahwa dari kota Bandung. Mm-hmm. Nah, Gunung Burangrang ini cukup jelas sih penampakannya. Kita waktu itu saya sempat juga naik Gunung Manglayang. Mm-hmm. Itu ya terlihat jelas sekali Gunung Burangrang. Mm-hmm. Nah, jadi bisa dari Tangkuban Perahu juga bisa terlihat gitu ya. Mm-hmm. Nah, dengan catatan kondisi cuaca sedang mendukung bahwa letak terdekatnya dengan Gunung Burangrang ini adalah Gunung Tangkuban Perahu. Nah, mm-hmm. sebagai wilayah Gunung Burangrang, terutama dari sisi bagian baratnya ya, mm-hmm. berada di wilayah masuknya itu ke Kabupaten Purwakarta, mm-hmm. yang merupakan dan di sini itu merupakan kawasan cagar alam. Mm-hmm. Nah, kalau kita mau mendaki ke puncak gunung ini, kita ini sebaiknya dilakukan melalui jalur yang sudah tersedia gitu, yang ada itu kawasan cagar alam. Nah, ketinggian Gunung Burangrang itu sendiri, kalau di ini ya sekarang udah sering, kalau untuk para pendaki lah, ketinggiannya itu 2050 mdpl. Tapi sebenarnya tingginya itu 2064 mdpl. Nah, jadi dan kalau ini ya sekarang ini menurut apa penelitian, gunung-gunung ini di Jawa di sekitar inilah, sekitar daerah Bandung Selatan, Bandung Utara, bahwa gunungnya itu ada sedikit apa kenaikan gitu, setiap tahunnya itu ini naik. Nah, ini mungkin di sini juga Gunung Burangrang ini kalau dulunya mungkin ya sekitar 2050 mdpl ya, tapi sekarang di ini ternyata udah 2064 mdpl. Nah, dan asal nama dan sejarahnya Gunung Burangrang sendiri sebenarnya ini sudah dikenal sejak lama ya, bahkan sebelum waktu itu bangsa Eropa yang menduduki Nusantara ya, Belanda dan ini sebagainya. Nah, namun namanya bisa ditemukan dalam, sebenarnya ini naskah bisa ditemukan di dalam naskah Bujangga Manik. Nah, Bujangga Manik ini merupakan bangsawan muda dari kerajaan Pakuan, yang sebenarnya yang dua kali melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa. Nah, jadi dia bisa menceritakan gitu. Nah, catatan perjalanan tersimpan dari tahun 1627 sampai sekarang. Nah, dan dalam catatan Bujangga Manik, dia menulis sebagai berikut ya, bahwa itu Tangkuban Perahu, Tanggeran, nah Gunung Wangi, itu Gunung Marucung, Tanggerana, Sri Manggala, itu Bukit Burangrang, Tanggerana, Saung Agung. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa Gunung Burangrang ini saksi bisu sejarah Gunung Sunda Purba dan Kerajaan Saung Agung. Nah, jadi itu ininya, bahwa Saung Agung ini, bahwa di dalam kaki Gunung Burangrang ini dulunya ada sebuah kerajaan. Nah, dalam naskah ini juga disebut bahwa di kaki Gunung Burangrang itu ada tanggeran atau tapal batas sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Saung Agung tadi. Nah, menurut ahli sejarah, Kerajaan Saung Agung berlokasi di daerah Purwakartanya. Nah, Purwakarta bagian timur, dan sebagian wilayah berada di lereng Gunung Burangrang. Nah, lebih tepatnya kalau sekarang ini ya, lebih tepatnya daerah itu namanya Wanayasa. Nah, kalau dan sejarahnya yang lalu itu, bahwa kekalahan Saung Agung atau Kerajaan Saung Agung ini dari itu dari Kesultanan Cirebon. Nah, jadi yang mengalahkan Saung Agung ini, bahwa Kesultanan Cirebon kan zaman dulu antar kerajaan saling apa ya, untuk menguasai. Nah, itu Kerajaan Saung Agung ini dikuasai oleh Kesultanan Cirebon. Nah, menyebabkan runtuhnya kerajaan ini pada akhir tahun 1600-an, sehingga namanya menjadi Wanayasa. Nah, sekarang ini sampai sekarang daerah itu disebutnya Wanayasa. Di situ itu kalau sekarangnya dilihat ada perkebunan teh apa gitu di daerah itu tuh. Nah, mengenai asal nama Gunung Burangrang sendiri, terdapat beberapa versi ya. Ada yang meyakini bahwa nama Burangrang diambil dari kata jarang atau carang. Nah, adapun yang dimaksud dengan jarang atau carang di sini adalah bentuk lembahnya atau jurang-jurangnya yang jarang atau carang. Kalau bahasa Sunda itu carang itu. Ya, dalam arti renggang atau tidak rapat satu sama lainnya. Nah, versi lain yang lebih populer, nama Gunung Burangrang berasal dari kata rang-rang atau ranting-ranting pohon. Nah, konon katanya dari cerita legendanya Sangkuriang, bahwa membuat perahu dari kayu atau ranting-ranting atau rang-rang yang menjelma menjadi sebuah gunung di sebelah barat Gunung Tangkuban Perahu. Nah, gunung inilah yang kemudian dinamakan Gunung Burangrang. Jadi kalau ceritanya zaman dulu itu ya, kan Sangkuriang ini membuat perahu dari kayu gitu kan. Nah, jadi si ranting-rantingnya itu ditumpuk dalam satu tempatnya itu jadinya akhirnya Gunung Burangrang. Itu kalau menurut legenda kayak Tangkuban Perahu juga katanya kan perahu yang ditendang akhirnya melungkup jadi Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu kalau ini legenda. Nah, dan kita kalau bicara mengenai Gunung Burangrang, kita tidak jauh-jauh dari jalur-jalur pendakian, apalagi sekarang ini lagi viral-viralnya ya di sini tuh. Pokoknya saya beberapa kali ke beberapa gunung ya. Ini anak-anak muda, sekarang ini orang tua juga banyak yang sengaja. Jadi itu sekarang ini mainnya itu ke gunung.
0: Betul teh. Banyak sekali healing-healing tuh sedikit-sedikit muncak.
1: Nah, muncak. Jadi katanya itu lebih mereka itu apa ya? Dari yang istilahnya promo ya kalau yang cuman apa musiman gitu kan. Ya, tapi gitulah tempat-tempatnya ada sampai di sini itu saya pernah lihat ibu-ibu tuh memakai seragam yang warna bajunya ngejreng-ngejreng coba naik ke gunung, mereka cuma untuk berfoto-foto aja gitu.
0: Mungkin kalau Teteh masih melihat ataupun mungkin lewat di akun media sosial Teteh ya, tapi kan saya juga kurang tahu ya Teh lewat atau enggak. Kemarin tuh ada yang sempat viral di kebun teh yang ada di Bandung tuh, bahkan ibu-ibu tuh buat video ini Teh, konten yang Winky Winky Deep Sea Lala gitu Teh. Teh lewat enggak Teh?
1: Iya betul, ya betul. Jadi ya itulah di sini itu kadang-kadang ya mereka itu mungkin mengenang juga ya tahun berapa gitu. Itu kan tahun 90-an kan?
0: Iya tahun

0: Pinggir-pinggirnya pokoknya dari arah dari segala mata angin itu semuanya gunung-gunung. Jadi saya itu kemarin juga sempat, kita kalau di sini itu ada jalan kaki, saya itu ini ke daerah-daerah yang sebenarnya dulunya itu pinggirannya gunung. Jadi pinggirannya Gunung Sunda Purba dan sekarang itu menjadi gunung-gunung, ada bukit-bukit gitu. Nah itu sekarang jadi tempat-tempat yang pokoknya yang bagus lah di Bandung itu. Kalau pokoknya kalau udah mencoba naik gunung sekali di Bandung udah ketagihan pokoknya.
1: Betul, karena memang seribu-seribu gunung istilahnya di Bandung.
0: Nah,
1: ya bahkan
0: itu. Ya,
1: ini
0: itu
1: kan
0: betul.
1: Tadi Busu Akang Pendi kan lagi ngecek nih Teteh di Google Maps nih, dari Gunung Burangrang. Nanti mungkin akan ada yang akan tanyain nih sama Teteh Is. Kalau dia dari Bandung nih kan letaknya strategis ya Teteh ya. Dia di tengah-tengah, di utaranya dari Bandung itu ada Gunung Burangrang sama Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian di sebelah baratnya ini ada gunung apa nih? Sebentar. Apa nih? Curug Buana ini?
0: Curug Buana ya.
1: Terus di kawasan selatannya ada Gunung Puntang. Terus di kawasan timurnya ada Gunung Karembi.
0: Karembi ya. Di Gunung Puntang ini juga itu indah sekali pokoknya kalau Kang Tendi ke sana. Di Gunung Puntang ini, Gunung Puntang ini ada beberapa ya. Ada Gunung Sangarnya. Pokoknya ada istilah itu Punggung Naga. Jadi Punggung Naga itu kita cuman jalan itu lebarnya itu sekitar setengah meter. Itu jalan yang kita ini ke kiri jurang, ke kanan jurang, pokoknya itu.
1: Berarti,
0: makanya disebut Punggung Naga.
1: Berarti rawan juga ya, ya kalau di sana ya, Gunung Puntang itu ya.
0: Tapi yang banyak sekali
1: memang menantang adrenalin teh.
0: Tapi benar, tapi banyak sekali yang ininya yang datang itu, yang mendaki itu ya. Terus
1: iya,
0: ada juga saya kemarin baru dari namanya Pangradinan ya gunung. Nah itu pokoknya miniaturnya Merbabu. Miniaturnya Merbabu yang ada di kota yang ada di Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Jadi, orang-orang ya itu seperti di Merbabu aja ini dengan hamparan rumput-rumput gitu. Itu indah juga itu. Saya kemarin baru ini beberapa minggu yang lalu lah.
1: Pokoknya bahagia sudah kalau tinggal di Bandung ya Teh ya. Teh, ini kan berbincang seputar Gunung Burangrang. Ini yang saya ingin tanyakan Teh. Teteh kan tadi sudah pernah berkunjung ke Gunung Tangkuban Parahu. Nah, kalau dilihat dari Google Maps ini kan, kalau dilihat dari tampak atas, ini antara Gunung Burangrang sama Gunung Tangkuban Parahu ini menjadi satu gunung Teh. Tapi kalau misalkan Teteh di sana melihat ini seperti apa? Apakah memang menjadi satu gunung ataukah memang berbeda? Tapi kenapa nggak dijadikan satu aja namanya Teh gunungnya? Antara
0: enggak, kalau di sini itu ya beda-beda. Setiap ada apa sih apa nama gunung itu ya,
1: bukit-bukit.
0: Di sini itu banyak nama-namanya. Kemarin saya kadang ya itu karena Gunung Burangrang ini sebenarnya kalau ini dari sejarahnya Gunung Burangrang ini lebih tua dari Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kalau istilahnya kalau Gunung Tangkuban Perahu itu ketika Gunung Sunda Purba meletus baru timbul Gunung Tangkuban Perahu kan. Tapi kalau Gunung Burangrang ini dulunya ketika Gunung Sunda Purba itu ada, itu udah ada gitu. Gunungnya itu jadi mungkin kayak gunung ininya lebih kecilnya, lebih rendahnya,
1: lebih gitu, tuanya juga Gunung Burangrang.
0: Iya, nah jadi Gunung Burangrang ini lebih tua dari Gunung Tangkuban Perahu gitu.
1: Teh,
0: karena ada gunung
1: Iya, lanjut Teh.
0: Ya karena Gunung Tangkuban Perahu itu kan muncul itu setelah Gunung Sunda Purba meletus. Baru Gunung Tangkuban Perahu ada gitu.
1: Teteh ini masih berbincang seputar Gunung Burangrang. Tadi kan Teteh sempat menyinggung kalau di kaki Gunung Burangrang itu terdapat jejak daripada kerajaan ya Teh, kerajaan
0: Sunda di sana.
1: Apakah saat ini untuk wilayah-wilayah bekas kerajaan Sunda kala itu masih ada jejak-jejaknya Teh yang bisa kita lihat di sana?
0: Kalau untuk jejak kerajaannya

0: udah nggak ada. Soalnya kalau di Jawa Barat ini ya, sebenarnya dari dulu kan kerajaan-kerajaan kecilnya itu banyak sekali. Seperti cuman yang sekarang ini, yang sampai sekarang masih ada, paling yang tadi Kesultanan Cirebon masih sekarang masih ada runtuhannya dari kerajaannya, dan ini sampai sekarang masih ada. Tapi untuk yang lain-lainnya sebenarnya kayak di daerah Ciamis, di daerah dekat dengan Garut itu ya, dulu juga ada kan kerajaan di situ, ya itu kerajaan kecil, tapi sekarang udah paling adanya itu kayak prasastinya itu ada. Tapi kalau itunya udah nggak, ini kayak di ini juga sekarang udah nggak ada jejaknya sama sekali sebenarnya. Cuman dari ceritanya dan dari diabadikannya itu dengan nama yaitu Wanayasa ini, daerah Wanayasa.
1: Karena memang kalau berarti kalau berbincang seputar kerajaan-kerajaan yang kecil teh ya, ini sedikit agak susah untuk dicarinya ya teh ya. Apalagi karena mungkin teh ini kayak seperti kerajaan Sunda tadi ya teh ya, yang berada di kaki Gunung Burangrang. Mungkin dulu sempat ada nih meninggalkan prasasti, namun kan karena memang termakan oleh zamannya teh ya, bisa jadi karena kena gempa kemudian hancur jadi satu sama itu. Tanah.
0: Ya betul. Ya itu, jadi termakan zaman ya itu. Jadinya banyak-banyak sekali misalkan dari kejadian-kejadian alam yang akhirnya ya itu bisa menutupi lah jejak-jejaknya.
1: Baik, siap teh, nanti akan kita bahas lagi ya teh ya, dari Gunung Burangrang ini, karena memang kalau berbincang seputar sejarah, apalagi kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, apalagi ini kan berkaitan dengan Gunung Burangrang yang tentu sudah ada legenda-legendanya ya teh ya. Ini supaya mengilas balik para pemirsa lah tentunya, agar tidak tertinggal nilai-nilai sejarahnya ya teh ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya teh ya, namun kita rehat sejenak dulu para pemirsa di RRI Perompak Samarinda. Tetap bersama kami, tentu Akang Fendi dan juga TTI akan menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dengan menghubungi di nomor 0541-727-2656, atau juga bisa menghubungi di nomor WhatsApp kami di nomor 0811-581-9984.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!

0: Rasul Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.
1: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Baik para pemirsa di RRI Pro 4 Samarinda, masih membahas seputar tradisi. Kok tradisi? Ini mengenai Gunung Burangrang. Para pemirsa ya di RRI Pro 4 Samarinda. Tentu bagi para pemirsa di RRI Pro 4 Samarinda yang ingin bergabung bersama kami, boleh menghubungi di nomor 0541-7272656 atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Tadi di tengah-tengah lagu sudah ada yang ingin bergabung, namun karena masih belum on air bersama kami, jadi masih belum bisa diangkat. Baik, sebelum saya menyapa kepada pendengar yang sudah ingin bergabung bersama kami melalui telepon kantor di 0541-7272656, ini saya sapa kembali kepada Teteh Iis yang sudah bergabung di telepon WhatsApp bersama kami yo. Halo Teteh Iis, masih di sini?
1: Iya, halo, masih.
0: Teteh, ini kita langsung sambungkan ke pendengar ya Teh ya.
1: Oke,
0: siap. Ini Akang Fendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, Akang Ari. Ya. Ada yang mau ditanyakan gak nih sama Teteh Iis? Ya. Enggak ada. Ya. Sudah, mau minta lagunya apa nih?
2: Lagunya Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir? Oh, enggak ada, Akang Ari. Ya. Ini lagu Sunda.
1: Iya, Joko Tingkir ada simbanya, itu Kang Fandi.
0: Sebentar.
1: Ada yang Joko Tingkir, iya.
0: Coba.
1: Ada Sundanya.
0: Ada Sundanya.
1: Iya.
0: Joko Tingkir. Oh, yang versi Sundanya ada ternyata.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ada.
0: Boleh Teteh disapa Kang Arinya Teh?
1: Iya. Apa kabar Kang Ari? Suaranya nggak kedengar kan Pandi?
0: Suaranya nggak kedengar, mungkin sudah ditinggal nih. Makasih banyak Akang Ari.
1: Iya.
0: Baik. Itu tadi dari Akang Ari, Teteh yang sudah gabungan.
1: Mm-hmm.
0: Ini tadi ada juga yang ingin gabungan tadi bersama Akang Sarunding ini Teteh, tapi masih belum bisa bergabung bersama kami nih saat ini. Teteh, ini masih berbincang seputar Gunung Burangrang tadi. Ini bahkan kalau dilihat dari peta ternyata Gunung Burangrang ini seperti mengitari Teteh ya. Mengitari di kawasan ya, Bandung, kemudian sebelah baratnya ini ada Cikalong. Kemudian ya, di sebelah utaranya ini ada Purwakarta dengan Subang. Kemudian ya, dari betul, kawasan mana nih? Kawasan timurnya ini ada daerah mana nih? Sebentar Teh, ini banyak betul nama daerahnya nih.
1: Benar.
0: Apa nih, Desa Wisata Saribuni Hayu nih di kawasan, sebentar Teh, ini kawasan mana sih Teh? Masih Subang ya Teh ya?
1: Iya, daerah-daerah situ, iya betul.
0: Berarti kalau benar Teh, kalau ke Ban, ke Lembang Teh maksudnya Teh?
1: Iya, Lembang, iya.
0: Berarti kan dari Lembang ke tadi mana tadi Teh? Saya bilang tadi Teh, desa.
1: Desa Buni apa sih namanya?
0: Kawasan mana nih? Kawasan Raya Ciater. Teteh tahu
1: Raya
0: Teh?
1: Ciater.
0: Berarti bisa berarti bisa lewat di Jalan Raya Tangkuban Perahu ini Teh.
1: Perahu, iya betul.
0: Itu jalan raya Teh.
1: Iya, jalan raya itu kan Jalan Tangkuban Perahu itu yang menghubungkan ke Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang. Jadi kalau kesananya itu Kabupaten Subang, Indramayu, kesananya itu Cirebon, pokoknya itu bisa lewat situ.
0: Jadi memang gunungnya Burangrang ini sangat luas juga ya Teh ya. Jadi mengitari Bandung, kawasan mana-mana tadi itu.
1: Ada itu bisa dari Subang, bisa ke Purwakarta. Bisa juga ke Kabupaten Bandung atau itu apa Lembang.
0: Iya. Baik, Teteh, ini ada lagi yang ingin bergabung Teh. Ini kita sapa dulu ya Teh ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Okay.
0: Halo, assalamualaikum. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Wah.
3: Jaya kan salam.
0: Siap, ini sama Teteh Yuli ini.
3: Iya.
0: Boleh disapa dulu Teteh Iis.
1: Halo Teh Yuli.
3: Iya, lu juga Teh Iis.
1: Apa kabar Teh Yuli?
3: Abdi saya
0: Ini
1: alhamdulillah.
0: Ini biasanya kalau Teteh Yuli ini gabungannya di Pantas Jawa nih. Ini kali ini jadi orang Sunda juga ini.
3: Ya, sekali-kalilah.
0: Iya, ini ceritanya judulnya ini dua orang Jawa nih di Pantas Sunda. Boleh? Teteh Yuli ada yang mau ditanyakan enggak nih dengan Teteh Iis Teh? Silakan.
3: Enggak. Aku pengen minta diputarkan lagu aja. Aku
0: oh.
3: Sama Sunda ya.
0: Oke, kalau gitu mau minta lagu apa nih? Mbok Yuli, Teteh Yuli.
3: Sundanya itu ada apa aja ya?
0: Di sini lagu Sunda sebentar, lagu Sunda. Ada Kuduk Kumaha, Kabayang Bae, Asih Pang Bibita, Hari Ring. Yang mana?
3: Asih
0: Pang Bibita.
3: Ya, itu aja.
0: Oke, boleh salam sapanya Teteh, silakan.
3: Salamnya. Teh Nana belum masuk?
0: Belum masuk.
3: Ayo Teh, masuk Teh. Enggak apa-apa, enggak bisa ngomong Sunda.
0: Sama-sama juga ini soalnya.
3: Itu. Abi yang masuk orang Sunda enggak ada. Ada akan Mamat ya. Dapat tahu dengerin. Ada akan siapa itu? Nih, Kai aja, Kai Gunung Rinjani. Sudah datang apa belum?
0: Belum. Lagi di Jawa.
3: Bilangnya hari ini tadi.
0: Oh.
3: Maksudnya sudah nyampe sini apa belum gitu.
0: Oh, masih belum dapat kabar ini.
3: Ya. Nah, kalau sudah pulang ya ikut gabungan. Terus ada siapa lagi ya? Ada Teh Reni. Ya, selamat malam aja. Itu Teh Eka yang di Suryanata itu, nah kalau pang dengerin selamat malam. Ada Kang Wisran, Akang Sarundeng. Salamnya buat semuanya aja sudah.
0: Siap, makasih Kak. Banyak.
3: Ya, kita tunggu lagunya ya.
0: Siap.
3: Ya, bilangnya matur suhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun katanya Teteh.
1: Iya, ini suaranya kesini timbul tenggelam.
0: Oh, timbul tenggelam.
1: Makanya saya tadi. Iya, mungkin sinyalnya ya yang nggak bagus. Jadinya saya tadi diam aja karena apa yang dibicarakan.
0: Karena kecil juga tadi, sama juga.
1: Iya.
0: Sama kayak Akang.
1: Iya.
0: Teteh. Ini masih berbincang seputar Gunung Burangrang nih Teh. Ini mungkin kalau misalkan di sana Teteh, apakah ada destinasi-destinasi di sekitar Gunung Burangrang mungkin yang berkaitan dengan perkebunan teh ataupun perkebunan-perkebunan yang sesama sayuran seperti itu Teh, sejenisnya?
1: Iya kalau ya. Kalau kita misalkan mau ini ya di seputar mau tahu. Ingin tahu di seputar Gunung Burangrang ini. Ini sebenarnya kalau untuk para pendaki ya, biar ini apa sih jalur-jalur yang biasanya dilintasi karena di situ itu kita kalau mau ke Gunung Burangrang ini kita melewati perkebunan warga, pertanian gitu kan. Kadang ada juga yang ini apa kebun teh. Nah, untuk ini ada beberapa pilihan jalur gitu ya yang tersedia tanpa melintasi kawas cagar alamnya. Nah, misalnya ada yang jalur namanya Tanjakan Mentari. Ada juga
0: apakah banyak mataharinya itu Teh?
1: Nah ini belum ini kalau nggak salah ya tanjakan Mentari ini dia ambilnya dari beberapa tempat gitu ya. Nah karena tapi yang lebih ada juga jalur komando ini sebenarnya jalur-jalur ini agak-agak ini ekstrim juga
0: agak gitu curam
1: ya. agak curam nah dan yang paling diminati sih jalurnya itu adalah jalur Legok Haji. Nah jadi dari beberapa jalur tersebut, jalur yang paling sering dilalui yaitu jalur Legok Haji itu. Jalur ini bisa diakses dengan cukup mudah. Dari kota Bandung ya, bisa melalui jalan raya di daerah Cimahi, kemudian dari alun-alun Cimahi, yang terus jalan sampai ke arah utara, melanjutkan perjalanan lokasi. Di situ itu kan ada sekolah polisi ya, SPM Cisarua. Nah itu di daerah dari situ. Nah begitupun ada yang ada dari daerah Ledeng atau Lembang. Nah dari kedua arah ini kita tinggal mengarahkan perjalanan menuju SPM Cisarua tadi. Nah dan banyak sekali perjalanan yang melewati pasar. Nah, ada di sini yang uniknya ya, pasar namanya Pasar Barukai.
0: Oh, Pasar Barukai.
1: Kalau kita namanya ya. Kita ini kayak ada di negeri dongeng gitu kalau ke Pasar Barukai itu. Karena benar-benar itu pasar, belakangnya itu gunung, pokoknya daerah yang paling indah aja kalau menurut saya, pasar yang paling indah karena di belakangnya itu kita lihat gunung-gunung. Nah ini di Pasar Barukai ini.
0: Jadi pasarnya kalau kata anak Gen Z ini pasar yang estetik.
1: Nah itu pokoknya asal serasa bukan ada di kita gitu. Kalau kita pernah lihat ya video-video yang ada di Eropa gitu, kan ada pasar itu belakangnya gunung-gunung gitu. Nah itu seperti gitu, estetik sekali gitu kalau melihatnya. Apalagi pagi-pagi gitu ya, ininya itu ke pasarnya itu, pokoknya udaranya seger, daerahnya itu kan karena yang namanya di kaki gunung kan. Nah itu kalau kita kemudian menuju base camp yang Legok Haji. Jadi kalau pendaki mau yang lewat jalur Legok Haji itu pasti kita melewati Pasar Barukai dulu. Nah, dan kawasan base camp ini ada di daerah Legok Haji kan, kenapa disebut Legok Haji gitu. Ya, kalau Legok itu dalam bahasa Sunda itu istilahnya lembah.
0: Oh, lembah.
1: Legok itu iya. Nah, dan sejarahnya dulunya itu daerah Legok Haji ini merupakan sebuah perkampungan. Dan dengan kan biasanya di setiap perkampungan itu ada sesepuhnya yang dituakan gitu ya. Nah, di sini ada sesepuhnya itu adalah Eyang Haji Darussalam. Nah, makanya disebutnya diambil dari nama Haji Darussalam ini. Jadi disebutnya daerah yang ada di lembah dan penghuninya ini ada sesepuhnya yang namanya Eyang Haji Darussalam, makanya disebutnya sampai sekarang itu Legok Haji. Nah, jadi dan masyarakat, tapi waktu itu karena ada sering bencana dan daerahnya juga yang agak apa sih terpinggirkan gitu ya. Akhirnya penghuni atau penghuni lembah itu dipindahkan ke area pemukiman yang kalau sekarang itu lebih ke daerah dekat ke perkampungan lah ya. Dan jadi enggak, kalau itu agak sedikit yang namanya tinggal di lembah gitu kan. Akses jalan atau apa-apa gitu kan untuk waktu itu, tapi sekarang udah dipindahkan. Nah, kalau kita ya mau mendaki, perjalanan dari base camp menuju puncak itu biasanya estimasi waktunya ya 3-4 jam.
0: Oh, lumayan lama berarti itu ya.
1: Iya. Dan selama perjalanan kita akan ya itu melewati 4 pos penjagaan. Biasanya ada pos 1 sampai ke pos 2 itu jalurnya itu landai, kita melewati perkebunan warga. Nah Tapi ketika sudah kita melewati jalur ke pos dari pos 2 ke pos 3 dan ke pos 4, yaitu jalur yang sudah terus-terusan nanjak dan tidak ada bonus landainya.
0: Jadi mulai ini harus membutuhkan energi yang
1: banyak. Nah itu, jadi kalau ini kita sebenarnya startnya itu di pos 1 ke pos 2 mah ya kita masih tipis-tipis gitu. Tapi udah dari pos 2 sampai ke pos 4 ya itu wassalam.
0: Ya berarti semangat deh.
1: Wassalam sampai, untuk Luhut gitu.
0: Sampai ke atas gunung pengen balik pulang ke rumah tuh kayak sia-sia jadinya.
1: Nah gitu. Tapi kalau yang namanya kita naik gunung itu ya, kita ini kalau istilahnya kalau pas begitu naik itu tidak ada kata menyerah sebenarnya.
0: Betul.
1: Kita ini keinginan itu. Nah tapi setelah di atas, aduh rasanya kalau orang Sunda mah senggah, aduh turun itu. Yang turun sebenarnya kan kalau naik gunung itu yang lebih sebenarnya yang lebih menguras tenaga itu bukannya naik.
0: Iya.
1: Tapi ketika turun, iya sebenarnya. Kalau turun itu lah pokoknya. Selamat untuk Bengkul.
0: Iya, baik Teteh. Nah. Terima kasih banyak ya Teteh ya atas penjelasannya pada malam hari ini seputar Gunung Burangrang yang tentunya nih dari cerita Teteh tadi dan juga Teteh pernah kesana ini bisa menggambarkan kalau Bandung tanah Sunda tuh sangat cantik, sangat ayu ya Teh ya di sana tuh. Banyak-banyak itu. Gunung, kemudian cuacanya dingin. Mungkin satu pesan Teh yang ingin disampaikan ke pamirsa nih seputar Gunung Burangrang atau itu kan secara khusus secara umumnya nih destinasi-destinasi wisata yang ada di tanah Sunda. Apa yang disampaikan Teh, silakan.
1: Ya untuk para pendengar mungkin ada juga ya yang para pendengar yang suka dengan naik gunung ataupun jalan kaki ke daerah-daerah. Pokoknya pesannya itu satu aja. Ketika kita jalan ke atas gunung, janganlah menyampah, tapi kita ambillah sampah yang ada di sepanjang jalan. Karena hal itu benar-benar menjaga kelestarian alam. Kita menjadi, kalau pendaki gunung itu udah jadi ini ya, udah jadi slogannya itu. Jangan nyampah tapi ambillah sampah.
0: Betul, betul.
1: Baik. Itu.
0: Makasih banyak Teteh pesannya yang disampaikan tadi. Semoga mudah-mudahan lah bisa menyentuh dan juga bisa menjernihkan pikiran-pikiran bagi para wisata yang tentunya agar jika kemanapun ke tempat destinasi wisata itu jangan meninggalkan sampah tetapi memungut sampah.
1: Ya betul.
0: Baik, terima kasih Teteh. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Salam untuk warga di sana Teteh ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, demikian para pemirsa di RRI Perambah Samarinda yang sudah mendengarkan kami dalam program Pantas Sunda. Akang Pendi mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang tentunya sudah bergabung bersama kami. Dan karena memang keterbatasan waktu dan ini juga masih ada dua lagu yang akan diputarkan pada malam hari ini. Tadi sudah ada Akang Sarunding, tadi sudah ingin bergabung namun karena waktunya sudah sangat mepet. Mudah-mudahanlah di minggu depan bisa ikut bergabung lagi bersama kami di program Pantas Sunda. Demikian sebelum Akang Pendi kembali lagi menjadi Busu Fendi dan tentunya akan menemani para pemirsa di RRI Perempat Samarinda untuk memusingkan, memutarkan rekaman kesenian budaya Lamut. Kita dengarkan dulu dua lagu, ada Joko Tingkir dan juga Asih Pang Bibita. Tetap bersama kami.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Keranding senang saatnya telinga rekaman dari kesenian budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya Lamut berada di edisi ke-70. Dan Bu Supendi juga ingin mengingatkan bahwasannya nanti di jam 11 malam hingga merapat di jam 11 lewat 50 malam akan ada program Berenggah edisi Melayu. Tentu ditunggu gabungannya di nomor kami nanti 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Tetap bersama kami dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

sama nyambung kesa. Punya radiawan, bujangnya jaya datang kayangan nawam kayangan, bujangnya jaya ratan para jalan-jalan di alam kayangan, jalan alam nama raja pada. Nyaredin bujang jaya marum orang kai alam kayangan jumbring salaka tara kejut semuanya rata amaliat nyata orangnya datang.

0: kayangan semuanya rata. Bertanya lalu bertanya. Hei, ikam datang di mana, ha? Siapa jenang, siapa nama, di mana penduduk negeri Kota Benua berani datang di alam kayangan? Artinya di alun-alun Marcapada. Ujarnya Raden Bujang Jaya. Nah, ikam tahukah sebenarnya aku datang kemari bukan sembarang datang kemari. Aku hendak mendatangi Miang Batar Sukma di alam kayangan. Itu peguranku di alam, artinya sesempat di alam dunia, di bumi lemah. Hei, siapa ngaran ikam? Ikam kalau hendak kenal nama aku ngaran Bujang Jaya, urang Pringgam Cahya. Anak Raden Bujang Besar. Oh, ikam orang alam dunia, anak Bujang Besar lah. Aku anak Bujang Besar. Itu sebabnya aku datang kembali. Aku nak bertanya, di mana Miang Batar Sukma?
1: Kali kamu hendak menyebut di tahun yang Batar Sukma toh pertempatannya
0: sudah ditunjukkan dengan barat juga ujaran dan bujangan jaya. Nah, wah, terima kasih loh, antarakan tahu ngaran ikan tahu kalau nak aku ngaran dia berharap kalah. Wah, ini yang Batar kalah banyak-banyak aja lah artinya. Terima kasih loh sambil menunjukkan. Cukup, ayo kesana ikam. Lalu pada jalan Raden Bujangannya Jaya dalam kayangan dengan bara jigra. Jauh-jauh Batara Sukma bapak yang memandang mesa-mesa mentara tau Batara Sukma. Pokoknya Raden Bujang Jaya kan kampang hati marah Bujang Jaya meramut semuanya. Yeay, Jojo, Bujang Jaya, apa soal kamu datang nih? Wah, niang pendusta sebenarnya nih. Wah, ujar artinya Batara Jaka ikan lain pada orang paling gak mendah kanuk berdusta nih cah. Yang mereka hari ini kuku makan ke dalam kayangan. Apa sahabat cucu kamu datang bermarah-marah Bujang Jaya? Ah, ini yang Batara Sukma. Sampian di perjanjian semalam kau setempulun betapa di atas gunung. Artinya pengen medahkan gunung Arga Jembangan. Ulun perang kan bisa kalah. Pang berantai yuda. Apa sebabnya dong kalah peperangan? Oh cucu, ini sebenarnya cucu kan salah. Kalah siapa? Salah hikam cucu. Apa sebabnya yang salah ulang? Nah, ikam pikirkan. Sukma pasti kan Tanjung Layang berdahulu berdatang. Ikam berjudi. Jadi ini sudah tunangan orang, tahu lah ikam. Orang sudah berdatang baik-baik tunangan orang. Ikam hendak bercampur, ikam hendak merusak. Memang ikam dikalahkan, kan bisa menangkan perang Brantai Yuda. Kalau misalnya itu putri bujangan, kan tunangan orang. Ikam juga belum tentu kalah peperangan. Ikam kesalahan tunangan orang. Oh, jadi dia mintulan yang kada boleh lah mampir tunangan orang atau bidul. Oh, kada boleh cecua. Nah, kalau macam itu yang banyak-banyak pun minta ampun sama dia, cecua. Ikam kalau lain pada paling gam beri kan dah hari ini. Barangkali kata boleh baik kalau dunia. Ini yang kalau macam itu yang banyak-banyak pun minta ampun sama dia. Jadi ini yang lu kada kau boleh kau sementara. Cecua, kali kamu kada kau boleh. Ikam tinggal langsung yang Batar Sukma dulu. Ikam aku lajari aja parlamen, aja perlampah nak kada berpemantang sama sekali. Nah, itu kada kulit yang aneh. Jangan si pemantangan, bini orang kah? Siapa kah? Tunangan orang kah? Cocok. Nah, ikam cocok jangan kemana-mana dulu, tetap ikam dalam kayangan. Ikam aku lajari aja parlamen, aja perlampah. Tinggalnya rupanya Bujang Jaya di para tempatan yang Batara Sukma. Rupanya Batara Sukma beberapa lama tinggal di alam kayangan Jumring Selaka di alun-alun Maracapada. Ujarannya Sukman yang Batara Sukma. Cucu, orang Pringgam. Apa yang senai? Kami cucu ganjil model di perum di kayangan ni. Ganjil model macam apa yang? Batis, tangan sama aja rupa sama aja lu orang kayangan. Nah, aku lihat ikam pakaian berlain pada orang di sini. Oh, jadi ini mentolan yang? Ikam bersalin pakaian. Menurut adat alam kayangan Jumring Selaka alun-alun Marcapada hanya ikam cocok. Wah, kada tahu lu yang kada sampai menjami pakaian nah. Ini kam juga pusku balik salib pas salib pakaian. Kayak sama lalu alam kayangan lalu di alam kayangan ya lalu marca pada lalu di paripar salin pakaian dengan mbara sigra. Ujarnya Raden Bujang Janan yang nah ulun sudah menerima pakai lawan sampian artinya sama orang alam kayangan ini banyak-banyak aja ulun yang menerima kasih lawan sampian yang cocok kasih sama kalau nikam cocok aja aku memberi pakaian lawan nikam. kami juga ku gantiakan supaya sama lawan orang sini pakaian. Cuma sebutin aja deh, yang enak belain pakaian ulun pada orang. Nah, apa yang belainnya cucok? Orang gak sepatu, bersandal. Itu kan ada apa cucok ya? Pakai sandal tuh artinya model ganja pada orang, tunggu jor aja.
1: Itu kan enak kan ikan orang dunia, orang bumi lemah. Oh, akan diri mikolannya. Cucok. Nah, ikan bersama-sama lawan yang di sini. Kalau bisa ku kemana-mana cucok ya.
0: Waktu ku mengatur sambak ya lawan yang betara guru. Ikan tatap agak hati tampak nyang betara sukma.
1: Jadi hanya radangan bersama-sama lawan yang beratara sukma.
0: Oh, cara dan bujang jaya nyang. Jadi di sini betul-betulan yang peraturan. Cuma kamu cuek-cuek kada boleh berjalan-jalan, kada boleh main seperti alam dunia kampret. Nah, di sini kada boleh berjalan ke mana-mana, tatap ikan tinggal. Inggih yang apa aja sampean yang menurut badalun yang. Rupanya tekal beberapa nyalama tinggal jalan kainan jumring salaka. Oh, jarinya jangan barat segera. Maka dewa alam kainan maka bakal nah cucuk bujang jaya. Ikan cucuk di sini pembedakan. Jangan salimpot belainan pada orang dunia mama kaya. Ada kabar nak kuring, ini salimput kecuali. Lalu dibalikkan salimput ke orang ada Raden Mujang Jaya. Wah, itu Mujang Jaya salimput tidak berukir. Ukir salimputnya. Saat kalakarinya malam, aturan di alam kayangan Raden Bapak yang mengambil salimput. Oh, banyak Bapak yang kandaknya tidur. Rasa keringetan, rasa keringitan di awak. Oh, Mujang Raden salimput dengan apa ini? Rasa keringetan, keringitannya. Mampi, ikan jalan di kayangan ini kan budaya, jalan di kayang pemimpin je. Karena selimut alam kayang kan boleh dipakai udang alam dunia. Jadi panglihat Raden, segala halipan, segala kalak mengikut di atas. Wah, ujaran di ini panglah. Wapanya batak semalaman dibuangnya selimut ya ratakan memakai. Karena selimut alam kayangan kan boleh pakai udang alam dunia. Pengunjung yang jaya sekali jadi ini pang kakambangannya lah. Segala halipan, segala kalak.

sambil tertawa melihat Raden Bujang Jaya. Tatkala nyata siang kali alam kayangan, ujar Batara Suma kada pegang cocok, pindahkan ke buring malam tadi, pindahkan berserimpot, wah niam. Ada cocok serimpot cocok yang asa kadu lihat dia jam kata hula lagi segala kala halilipan jam mengikuti awak kulon jadi dulu buang malam. Nah itu kamu kemendahkan coba tandanya artinya belain orang alam kayangan lo orang alam dunia. Orang alam dunia kada boleh memakai selimput di alam kayangan. Wah, pantas ulun rasa keringetan megut. Jadi Raden Bujang Jaya kau.

aku jadi perangahan nih, kada boleh sama sekali membuka. Kalau nang lain boleh aja kam hendak makan, hendak minum, hendak apa, ada semuanya sesuai. Cuma nang sebutin kunci nih, nang kularang, mana kada boleh kam kunci nang pahabisan nenek. Kau jadi bicolat yang, cuci itu aja mana kau lain pada itu artinya kada ada amat kau nang lain. Jangan kam hendak makan, misal hendak minum, hendak apa, di sini semuanya ada. Ikam periksa di dalam kamar ini cukup semuanya. Opanya batara dukma meninggalkan para tempatan munggak mendapati batara guru dewanya alam apa di sana tempat pakadring dewa-dewa yang sekalian terkurubut semuanya rata hilang kesa batara semua kesa tara sebut Raden Bujang jadi para tempatan. Opanya Bujang Jaya sambil berpikir di dalam mana ujar Bujang Jaya nang apa ini anunya kamar nang apa ini Bujang Jaya yang banyaknya 41 jadi masing-masing dibukanya Raden cukup segala makan-makanan yang sekalian upah ujar Raden wadah-wadah yang pang dalam kamarnya lah cukup pang nih lah yang tidak sebeda teratur semuanya makan-makanan semuanya cukup. Jadi Raden Bujang Jaya mencari makan makanan. Artinya pakai kata cukup semenyan. Apalagi arti dikatakan piring sendok semenyan ada. Dilihat lihat semenyan berjejer makan makanan. Oh pak, ya Raden cukup bang makan makanan semenyan lah. Artinya di dalam kayangan ini cukup bang di dalam kamar emas makanan. Rupanya Raden Bujang Jaya banyak pemandang teratur makanan di atas meja. Dilihatnya Raden segala makan-makanan pah hujar jen sampai dodol lamang ada semuanya aneh. Nah kalau jujur cincin ada aja Raden tapi ada juga kulit di semeja nih Raden. Lagi dilihat Raden, wah apa mbak ada juga siap sama Raden, barangkali apa berapa yang ini. Ujar Raden Bujang Jaya cuma artinya dua perkara aja Raden kucari nih. Tamana putri bekurung kada terlihat. Putri mandi kada terlihat, putri bekurung kada terlihat. Ini aja Raden aku kada tahu kada mencari nang mana putri mandi kada terlihat, putri bekurung kada terlihat. Rupanya ujar Raden kata lihat katupat ke dada, lapat ke dada. Lihat Raden pula, wah kada dada gagau, ujar Raden nih kemana nih? Ini ujar Raden barangkali atau aku kah kada tak lihat nih. Rupanya Raden nih melihat bahkan makanan yang sekalian yang dia kabarkan. Apa yang cukupnya Raden makan dan minum yang sekalian? Ujar Raden, coba-coba balik tenang kedua pulang. Jadi segala di dalamnya kabar kuncinya semuanya diperiksanya. Semuanya cukup pakaian segala bermacam-macam. Nah, ujar Raden sudah kubukai semuanya. Cuma satu nak diberikan oleh Dewa Batara Sukma. Apa sebabnya jadi yang Batara Sukma nih? Artinya nak 41 ini kada boleh dibuka nak sebuting. Ujar Raden gagawain nah, di tengah hari ini dalam popolahan. Coba-coba ujar Raden aku bukanya. Apa yang dibukanya Raden? Bujangan Jaya. Kamar yang pangkat bisa. Dilihat ya Raden, terang, bindrang, bukan gampang. Pak, ujar Raden, bersinar cahaya terang, bindrang. Apa yang ujar Raden? Raden lalu para jalan dengan para siga, lalu tara pandang bunga-bungaan. Teratur sangat teratur. Ah, ujar Raden, tempat bunga-bungaan. Pak, lupa aja nih. Oh, Pak Raden baku lirik melihat, terlihat artinya tempat permandian. Wah, ujar Raden ada pemandian. Pak, nih. Ada kolam pang. Jadi Raden Bujang Jaya jalan-jalan balik kolam jering permandian. Upah jaring bagusnya kambang teratur sama sekali. Artinya berguling daripada artinya tempat permandian. Kolam permandian. Upah jaring kalau di siring-siring ini bukan mencari kanan jalan-jalan ini kan sembarangan ini. Oh pantas yang betar semua kadang memberikan membuka di sini pang rupanya nih. Wadah mandi nang apa aja Raden? Ini masalah-masalah jalan bisa pak mandi atau naga atau dengan apa kena di timbul. Lebih baik kunjung Bujang Jaya pas hari tengah hari cagat aku bersembunyi menghintipakan kalau dengan apa.

0: timur keluar. Ya, di Raden Para sembunyi di gampung-gampungan, di gampang-kambangan. Tentangannya lama, bujangnya jaya, berdiri di gampang-kambangan. Para sembunyi, Raden Bujang Jaya. Bujang jaket setara sebut di alam kayangan jumbring selaka di atasnya bala gantungnya angin nyakan-nyakan putri sukar basani kalau putri di alam kayangan bisa dari alam kayangan bara tujuk bara dang sana inya turun bara saudara bara tujuk bara saudara turun ke kolam handak mandian. Inya tujuh darang sanak barat metu-metan di alam kayangan turun kalam dunia lalu menuju kolam jadeng para mandian di tempatnya yang batara sukma didengar jauh-jauh bunyi geger bunyi tumbur wah jadi dia bujain apa ini bujain dia bunyi tumburnya bunyi geger tapi jadi dia kok dengar suaranya ada bunyi halus ada bunyi garo. Rupanya Raden menjelak bunga-bunga dilihatnya jawan tinggi gemantara baju layang sedang terbang gemantara jawan tinggi turun meniup pah ujaran bini-bini yang panggilah weh untung jari daku kegurahan hari ini sama aja lihat di buku ini lah tuh kader. Rupanya putri barat tujuh barat dang sana turunnya mandi lemak ke bumi lemah bapaknya jejak di tanah masing-masing yang sekali masing-masing memacul daripada bajunya yang sekalian sama-sama bertelanjak bulat ketabuhan tajunan wah hujanin betuhuk hari ini melihat nek dilihat Raden kan gampang selanjang bulat masing-masing di mabuk buka kepakaian cabur-cabur asalang bertujuh dilihat Raden hikung yang paling bagus sekong yang paling benceng wah ujar Raden nek ini maka jadi gagaunya di jantannya umpanya bunga nek bah lebih pada bunga ros lagi nenek ini harap ya sekong jadi Raden yang sekong nenek itu pakannya Raden pan-pan dudiannya mandi ini pan dudiannya bareng cabur jangannya jaya main tipakan putri kayangan rakatan mandian ujang jaka dan gampang sambil memikirkan dalam hati kembung kempes baru memikirkan upah aja Raden maka turun enam kayang lah dilanjang bulat beratan mandi ujang jaya matanya kan simpan jakan memandang putri itulah yang bungsu rupanya pandudian mandi pandudian mandak baju mandak layang pas di kepala bujang jaya mandak pah ya bujang jaya ini kucuntan ini salah lagi kam ceh amat ya bujang jaya kam kalau kucuntan baju ikam baju layang ikam cah si kam terbang ke juman tarapan ini rakatan panggil memanggil jaya sekung ding ya kasih kita mandian ding jangan tapi ambetnya kaca bulan barang segera di kolamnya jadeng para mandian ini rakatan para mandi mandi rame rata rame bertatawaan rame bergaya-gaya yang sekalian mandi permati-mati berkecebongan ujang jaya mangkat ke tangan bergambat lalu diambil Raden artinya putri bongso bajunya diambil tilasannya yang sekalian bajunya semuanya rata dikumpalnya Raden ya Raden ceh baju kamu ambil buntungnya ada apa lanjut bang nek yang terang berjalan-jalan sulangan di kereta tinggal limba diambilnya Raden kada gampang bujangnya jaya rupanya kada gampang bujang jaya memaluk daripada baju macam baju kayangan hampir panjang Raden berjumpohnya pah jaren balum lagi awaknya hanyar bajunya sudah ada pancalok mencium ini pang orang kayangan sekali nyalah wey jantannya nang sekong nenek sudah kelimak mandi aturan di alam kayangan naik sekong mengambil baju sekayang sekali mengambil layang masing-masing portal bang kajumantara tunggal ikungan naik alam kaya nga anam orang muluk terbang kajumantara kirinya menuju balai gantungin masing-masing ujar sekong-sekong bak berhitung dihitungan sampai ke anam sekong kena ada oh kaman ini jadi yang kena ada nih apanya galuknya putri sukar basari tara dudi mandi sorangan baba yang naik kadak barat salim dia campak kayaan kadada tinggal aja kada sing timbulan diar sambil ingan dada timbul galuh sambil berpikir dalam hati ujian galuh oh maka di sini aku mandak bajuku kemana aja kadada di atas kambang nih galuh kemancar yang berputar-putar sambil mencari lapakannya terpaksa tangannya ditukupnya ke hadapan ini berputar-putar mencari keliling udah galuh putih ini mah kata yang nyuri bane ada kemahing panci mahing pancuntan udah berapa yang petakun aku bayum ada bisa kayangan ini pakaian bayang kayu banyak ada buyung piayeng ini banyak butuyun hujannya galuh jajar adik ada kampung anak karas perut tertawa oh banyak barku liling raja lalu muncul dengan barat segera galuh putri menit orang lanang hantak duduk hujan-hujan deng kenapa deng pina jajar nih pina menangis dah ini maka uyang aja ya bane ikam uyang siapa biani masuk ke dalam sini udah bapak ya patakun tempat kau yang pemandian belum biasa aku kacuyan belum sekahiangan ikam kau menjadi pencuyi menjadi pencutan pak udah bujang ya deng aku dengan kali kamar tak aku ngaran bujang jaya anak rajin bujang busur bubuhan orang pelinggam cahaya belum biasa aku dengan bisa bercuntan ambat kuitan ku seorang kan bisa mencuntan apalagi yang berturang kenapa gayang ikan maka bayani mah ambil pakaian ku nah aku dengan jarak ambil pakaian ku pakaian ikan pun apa-apa bang anak ajak kendalau nih kang supaya ikan tahu lah aku orang alam dunia gua bilang mah gua penyaratan asik pandar-pandar kaisar tarasu becang dia kabarkan saat tempo datang akang sukma batara sukma batara sukma bawa datang kada dua tiga lagi lalu membalik sedangkan baris tiga lihat batara sukma habis pintu terbuka semuanya wah di batara sukma habis lawang terbuka dulu kenapa kan ditutupnya apa aja yang batara sukma pang habisan nah di batara sukma bahaya nih sudah nih hei orang paling kami dasar nakal ujak aku tadi dengan dibuka kenapa maka dibukanya masuknya yang batara sukma dilihatnya saya kong rahatan duduk bedungkong sambil pekapetan wah jom hei cocok hei ini kapan jangan kamu cocok lalu tarak kajut dengan bersirah bujang aja bapak niang siang kan niang waduh ini bang pekan ini kamu cocok pak ini bakal rusak kalau kaya ngan cucu kada pang yang ulun yang daripada kasihnya terlihat nah kamu jualnya bajunya ulun ambil segala yang apa ini makan cucu payah kalau kanya putri di para kibatara sukma lalu batara sukma orang digesak di mandar guna lewat di alam kayangan oh caranya batara sukma dengan bahasa cucu sokar basari ya duknya niang apa aja ya sampian niang ayo cucu lakas iring anak kau ayo bidang jaya balikan bajunya ya iya bidang jaya lu kalau bajunya kan membarakan unjuk cucu tapihnya dibarikan tapihnya dengan baras juga baras limpotnya galuh baju layang ditinggalnya ujah bidang jaya jadi hati kalau kuunjuk baju layang ini kekuasaannya ini aja macam burung hilangan tak tinggal ini pari bahasa jalan burung terbang tak tinggal tadinya lagi lalu di bawah batara sukma dengan barasiga masuk ke para tempatan ujar batara sukma nah ini cucu payah cucu berusia ada papai ke malam kairan pak ini cucu pendeknya yang ngasih bisa-bisa sembian aja yang ngasih pendek jauh lu kada hendak bulat lagi kalam dunia jika kada berjodoh lah galuh putri ini itu kalau punya putri dengan yang batara sukma bojan yang batara sukma cucu sukar basari ini di mapa cucu kam pikiran kam cucu pakai ini kam cucu kan diunjuknya aku cucu kan aku mengarasi lagi cucu eh sabok kurang paling gam cucu kan aku dikarasi umur paling kan dalasan patah lama sekali mau itu nenek kayaknya sampian nenek painian tak saya sampian aja nenek nah kalau jadi kam sasaran tuh gampang aja kan
1: 98,4 MHz Suara Budaya Benua Etam. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
4: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
5: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
4: Loh, kok bisa Mbah?
5: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
4: Oh, benar juga ya Mbah ya?
5: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Ah, Sile, malam ini kendala, Ud. Jadi macam mana Mas Hanak suasana malam ini? Ha, coba.
7: Oke, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masaknya sangatlah sedap. Biar menarik bertambahan. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
6: Baik, Sile. Ha, nih, dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon serasi, anak dah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Kerandeng Sana masih bersama dengan Bu Supendi pada malam hari ini, tentunya untuk mengawani Deng Sana dalam program Berenggah ya pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini bertepatan dengan edisi Melayu Kerandeng Sana. Untuk itu bagi Kerandeng Sana yang hendak tamat di RRI Perempat Samarinda, Bu Supendi tunggu kehadirannya ya Kerandeng Sana pada malam hari ini. Untuk meminta lagunya bersama kami dapat menghubungi di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungan di Kerandeng Sana ini, Bu Supendi sampai lupa nih tersebut. Terus yuk Kerandeng Sana di nomor 7361152 nya ndik bisa Kerandeng Sana yo. Masih terkendala teknis. Ya mudah-mudahan lah bisa kembali seperti semula ya Kerandeng Sana, karena memang Perempat nih banyak bener nih fans-fansnya Bu Supendi yang sudah menunggu Kerandeng Sana ya. Jadi harap bersabar kalau bisa di 7361152 nya karena kendala teknis kan masih ada di WhatsApp ya Kerandeng Sana di nomor 0811 5819984. Baik Kerandeng Sana, seperti yang sudah Bu Supendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya bahwa lagu-lagu pada malam hari ini yaitu berada di edisi Melayu, dan berbagai lagu-lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini sudah Bu Supendi sertakan di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda Kerandeng Sana yo. Baik Kerandeng Sana, pada malam hari ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 0541 7272656. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Bu, budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Reni.
1: Tendi.
0: Siap, Mbok Reni. Mbok Reni tadi dapat salam dari Mbok Yuli.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbok Reni mau minta lagu apa nih malam hari ini, Mbok Reni?
1: Lagu Melayu apa di situ?
0: Di sini adanya Makan Sirih dari Victor Huta Barat.
1: Yang itu aja.
0: Ini aja. Oke, siap. Boleh salam sapanya Mbak Yuli?
1: Sapanya buat Mbak Yuli. Buat Mbak Nana. Buat Susu Jani. Susu Abdurrahim. Susu Mamat. Susu Ari. Mbak Nana. Ini Ilas. Dila dan segalanya aja deh.
0: Oke, siap.
1: Busu pindinya selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Hati-hati ya, Bang. Makasih. Dan kalau Melayu kan abang.
0: Abang.
1: Kalau Sunda kan akang. Kalau Jawa mas.
0: Kalau gitu berarti ini Bu Supendi manggilnya Kakak Reni. Siap, makasih banyak.
1: Ya. Ayo ma, Iya, namanya Abang, Abang Sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kerandeng Sana, masih Bu Supendi tunggu kehadirannya pada malam hari ini. Untuk lagu-lagunya Kerandeng Sana, ini yang akan Bu Supendi putarkan sebentar Kerandeng Sana yo. Ini diantaranya ada lagu apa tadi? Makan Sirih dari Victor Huta Barat tadi diminta oleh Mbak Reni yo, Kerandeng Sana. Kemudian lagu yang masih belum terpusingkan nanti diantaranya akan ada lagu Pujaanku dari Munifa Alamudi, Joget Mabok Kepayang dari Kiki Taufik, Zapin Melayu dari Lesti, Pakati Pakatipung dari Parlin Panjaitan, Bolanglah dari Nurmala Samsudin, Zapin Anak Dara dari Iyad Bustami, Seri Benang dari Aslina Ismail, Menjala Ikan, kemudian ada Sekedar Bertanya dari Zulkarnain Fadli. Baik Kerandeng Sana, Bu Supendi langsung menyapa di penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Selamat malam, Mbak Yuli.
1: Ya.
0: Ini kenapa nih belum tidur ini?
1: Belum lah.
0: Tumben.
1: Iya, kadang-kadang.
0: Kadang-kadang nih pasti nunggu cucunya ini. Atau cucunya udah tidur atau belum nih, Mbak Yuli?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Mbak Yuli mau minta lagu apa nih malam ini?
1: Itu yang Japin itu.
0: Dari Lesti. Lagu Melayu dari Lesti.
1: Lagu Melayu. Mm-mm. Yang Japin itu kan anu apa yang mana ya itu?
0: Oh, bukan, lagunya? Bukan. Kalau itu kan ini Mbak Yuli lagunya Iyet Bustami.
1: Ya.
0: Laksmana Raja di Laut. Ini bukan.
1: Lain itu.
0: Lain.
1: Oh, aku mulainya. Apa ya adanya ya?
0: Ini ada makan apa tadi pujaanku dari Munifa Alamudi, joget mabok kepayang, Zapin Melayu dari Lesti, pakati pakati pung.
1: Joget mabok kepayang.
0: Oh, joget mabok kepayang. Ini mungkin
1: lagi mabuk ini.
0: Ini jogetnya mungkin sampai lepas waktu sudah.
1: Jadi makanya nyari mabuk. Ya bisu ya, bisu banget. Udah Yuli mau joget, dari mabuk kepayang.
0: Ini paling Bu Sumamat lagi ngopi nih.
1: Iya paling.
0: Boleh salam-salamnya.
1: Salamnya ada Mbok Reni tadi ya. Mm-hmm. Selamat malam. Kalau Mbok Nana ini sudah tidur. Iya betul. Mm-hmm. Aki Gunung Rinjani. Mm-hmm. Selamat malam. Kalau Pang sudah datang, coba ikut gabungan.
0: Paling sudah goreng ini Mbok Yuli.
1: Capean ya paling.
0: Keuyuhan
1: ya.
0: Sudah.
1: Ada ini siapa? Bu Sabdur Rahim. Bu Abdul Syukur. Bu Sumisran. Bu Sago. Terus Mbok Eka. Mbok Eka itu paling neringnya dia ini. Dengerin. Terus Mbok siapa ya? Segalanya aja sudah.
0: Oke, siap.
1: Ayo Bu Sumamat, gabungan Bu Sumamat.
0: Nah, Bu Su.
1: Ditunggu Mbak Reni itu nah. Ditunggu Bu Su Pendi juga.
0: Siap.
1: Ya, sudah, makasih waktunya ya.
0: Makasih kembali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keranding sana, langsung saja kita telinga berbagai lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini, yaitu edisi Melayu.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kerandeng Sena masih busupnya ditunggu kehadirannya pada malam hari ini di program Berenggah Kerandeng Sena Yo pada malam hari ini edisi Melayu. Bisa menghubungi kami di nomor 0541-727-2656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-9984. Ini Kerandeng Sena sudah ada yang gabungan di laman Facebook kami di Propat RRI Samarinda. Ternyata tadi Bu Suhadi dari Swiss nih, Samarinda, wilayah Samarinda seberang nih, maksudnya di Swiss tuh ya, karena di sana. Untuk lagunya ini tadi Sida meminta Joget Mabuk Kepayang. Ternyata sama nih permintaannya tadi bersama dengan Bo Yuli. Semoga Bu Suhadi nelinga ya di kawasan Swiss Sida nih ya, Samarinda, wilayah Samarinda seberang. Tuh, double Samarindanya, keren di sana ya. Baik, Kerandeng Sena, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp ya, Kerandeng Sena. Halo, assalamualaikum Bu Sumamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya Bu Su.
1: Salam budaya, dan salam.
0: Tegak apa
1: lagunya
0: nih?
1: Lagunya apa lagi sisa?
0: Ya. Ini lagunya sisa ada apa tadi? Pujaanku dari Munifa Alamudi, Zapin Melayu dari Lesti, Pakati Pakatipung dari Parlin Panjaitan, Pulanglah dari Nurmala Samsudin, Zapin Anak Dara dari Yed Bustami, Seri Benang dari Aslina, Menjala Ikan sama Sekedar Bertanya. Busu, mau yang mana Busu?
1: Oh iya, nah diingat saya nih, itu Sekedar Bertanya.
0: Oh tuh, ini tadi Sekedar Bertanya atau?
1: Ya, saya hafal dulu tuh Busu, lagunya tuh Busu.
0: Oh, tegak mana tuh Busu?
1: Hasrat hati hanya sekedar bertanya.
0: Asik.
1: Mengapa? Wajahmu selalu berseri.
0: Berseri. Mantap Busu. Ini kalau Busu tadi gabungannya sama Mbok Yuli, jadi nih tadi nih duet nih.
1: Satu bisa nyanyi, cuman kan pura-pura ndak bisa, Bro.
0: Pura-pura ndak bisa.
1: Makanya kan sudah saya padahkan suara saya nih Busu. Selalu dirindukan Busu.
0: Nah,
1: yang mendengar berpahala Busu.
0: Wis.
1: Ya kalau ya udah saya.
0: Boleh sapa-sapanya Busu. Heeh.
1: Ada Mbak Renio, ada yang saya kecariin tuh, nah Mbak Ani yang di Palaran tuh, mana tuh?
0: Udah lama ada berarti, dia udah lama.
1: Iya. Terus tuh buat kan Busu Syukur. Kalau Busu aku dengan Busu Misrani, Mi Busu. Tahu lah kita Mi Busu.
0: Paham-paham aja sudah.
1: Busu Mi itu bukan nama Mi instan, bukan. Pas aku tahu itu Mica Busu.
0: Nah, apalagi tuh Busu?
1: Mica tuh tidur Busu. Belum tuh.
0: Udah tidur dah beguring.
1: Ya udah kan, ini lagi Mbok Yuli tuh dengerin pasti sudah. Sehat aja Mbok Yuli yo.
0: Amin amin.
1: Salam dengan Makar.
0: Makar, Makar yo.
1: Ada lagi salamin di Busu, salam apa namanya? Jepang, Hong Kong aja Busu.
0: Oh, siapa itu Busu?
1: Mbok Yuli. Salam 20 juta aja Busu. Saya gawa ngecaknya itu Busu. Yang pernah marah Busu. Paling nyari mood, tahu kita nyari mood Busu.
0: Apa itu Busu?
1: Nyari mood tuh senyum Busu.
0: Nyari mood, siap.
1: Kan apa siapa namanya itu? Mbok Beben ya. Dengari Busu. Di Gang Kutai, di Ayam Sengaji. Ya senang Busu lagu ini nah. Apa enggak jadi Busu?
0: Melayu lah tuh.
1: Melayu, ya itu. Tapi kalau bahasa Kota Bangnya lah jeku tirani laki rono-ronongan atau jela, macam ngias satelannya.
0: Nah,
1: lah Busu yo. Mun saya itu Busu mau ngacai orang Busu. Aduh Busu, bergetar tuh Busu itu. Ketombean saya tuh jatuhan mana kita.
0: Begurawan.
1: Ya, tapi kayak sebekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai Busu Pendi nih paham juga tadi artinya nih apa nih dari bahasa Kutai di Kota Bangun. Baik, karena di sana satu pendengar terakhir mungkin hanya bisa salam sapa yo karena sudah waktunya di sempat lagi mau musingkan lagu Melayunya. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus tegaknya. Baik, karena di sana jika seperti itu, wah jika seperti itu, ini akan Busu Pendi pusingkan tiga lagu Kerandeng Sena yang akan dipusingkan pada malam hari ini karena memang keterbatasan waktu etam jua. hingga di jam 11.50 malam. Sebelum Bu Supendi mengakhiri perjumpaan tentunya pada malam hari ini, karena di 2 hari ke depan Bu Supendi akan libur lagi karandeng sana. Jadi Bu Supendi ini masuknya pada malam hari ini di hari kejepit karandeng sana ya. Semoga ini bisa mengobati rindunya nanti di 2 hari ke depan karandeng sana. Etan telinga ada lagu Makan Sirih dari Victor Huta Barat, kemudian Joget Mabok Kepayang dari Kiki Taufik, serta Sekedar Bertanya dari Zulkarnain Fadli.

Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: bahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Yang sana dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami ya kerandeng sana dalam menemani deng sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Gus Pendi ingin mengucapkan terima kasih kepada Deng Sena yang sudah bergabung bersama kami di RRI Perompan Samarinda dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Gus Pendi pada hari Jumat di jam yang sama dalam sajian Samarinda Malam di jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam. Inilah perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat Hamad Quran yang sanak di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Promat R Samarinda hadir di ruang dengar Anda dengan sejumlah program yang kami siapkan bernuansa budaya edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Kami harap semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempatan Arena Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kroneng sana kami akan hadir dengan berbagai program menarik. Dimulai dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 12. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Islami. Sembari menantikan kebersamaan kita bergabung dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam program Iqmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, dilanjutkan dengan Dendeng Makam pada pukul 7. Kemudian ada program Halo Benu Etam pada pukul 8. Setelah itu ada sajian program Oda Bekesa pada pukul 9. Selain itu juga ada berbagai program menarik yang akan hadir mewarnai kebersamaan Etam hari ini hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Mira Febrina, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.

Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

0: Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Baik, Ronek Sana, kami cukupkan untuk sajian lagu religi. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Samarinda untuk mengikuti tausiah pada program Hikmah Pagi dengan tema Agama di Kepala dan Agama di Hati bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINC Samarinda. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: Ustaz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, Ustaz, silakan Pak.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu, ya. Hingga pada hari ini kita masih bisa sharing, berbagi, tentu berbagi tentang kebaikan, ya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya atau pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kembali kita bertemu di program Mutiara Pagi. Kami dari UINSKI Samarinda akan menyampaikan tema yang seperti yang dibacakan oleh Pak Fadel tadi. Yang pertama adalah bahwa agama di hati, di kepala atau di hati. Maka untuk memulai kajian ini, izinkan saya memulainya dengan satu ilustrasi sederhana. Kita bisa membayangkan ada dua orang yang sama-sama mengetahui tentang madu. Orang pertama adalah seorang ahli kimia. Mungkin dia lulusan satu perguruan tinggi dengan jurusan kimia misalnya. Lulusan kimia ini, ahli kimia ini, dia bisa menjelaskan komposisi madu. Kandungan glukosanya, kandungan fruktosanya, atau kandungan nektar yang terkandung di madu itu. Bahkan dia mampu menjelaskan secara detail manfaat kesehatan yang terkandung di dalam madu. Bukan hanya itu, bahkan dia mungkin bisa menjelaskan proses pembentukan, kenapa bisa terbentuk menjadi satu cairan yang kental dan rasa manis tetapi tidak punya efek seperti gula pada umumnya. Itu dijelaskan secara ilmiah. Kesimpulannya adalah dia adalah orang pertama ini adalah pengetahuannya sangat luas. Tapi ada juga orang yang kedua. Dia tidak mampu atau tidak bisa menjelaskan semua itu. Dia tidak paham kandungan madu itu ada nektarnya, ada fruktosanya, ada glukosanya dan sebagainya. Ya. Tetapi ia pernah mencicipi, ia pernah meminum madu itu. Ketika ditanya bagaimana rasanya madu, ia hanya bisa mengatakan satu kata, rasanya manis. Ya, rasanya manis. Dan sekarang mari kita bertanya kepada kita semua ini, kita ajukan pertanyaan, siapakah yang benar-benar mengetahui rasa madu itu? Ya, ahli kimia tahu tentang madu, ya, tahu tentang madu, tetapi orang yang mencicipi madu itu tadi tentu tahu rasanya madu. Kedua-duanya saling memiliki pengetahuan, tetapi kualitasnya berbeda. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka seringkali agama kita seperti pengetahuan ahli kimia tentang madu. Ya, disampaikan tadi oleh host kita, kita bisa menjelaskan dalil, ya, menghafal ayat-ayat secara akurat bahwa hukum satu persoalan kita sebutkan ayatnya seperti ini, hadisnya begini, pendapat ulama seperti ini. Kita bahkan paham, ya, hukum fikih. Kalau perlu kita paham semua apa yang disebut dengan fiqh al-madzahib al-arba'ah. Kita paham fikih empat mazhab. Bahkan kita bisa menjelaskan perbedaan pendapat para ulama pada satu objek hukum. Dan itu saya yakin, saya percaya bahwa itu memang seharusnya demikian yang kita miliki bagi seorang muslim. Dan itu harus kita pelajari. Tetapi mari tidak berhenti di situ. Kita masuk pada pertanyaan kepada kita semua. Apakah ilmu itu sudah kita rasakan dalam hati? Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, minggu lalu kita bicara tentang mengapa ilmu itu tidak selalu berjalan seiring atau tidak berbanding lurus dengan perubahan sikap. Ya, maka hari ini kita akan bicara tentang agama di kepala dan agama di hati. Kalau kita sebutkan agama di kepala, tentu bukan sesuatu yang negatif, bukan hal yang buruk. Justru itu memang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Buka betapa banyak teks-teks agama kita, baik ayat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kepada kita untuk memiliki ilmu. Belajarlah, ya, sekolahlah, berkuliahlah, ngajilah prinsipnya. Ya. Artinya bahwa ilmu itu sebuah keniscayaan di dalam Islam. Tapi kemudian kita harus memahami bahwa Islam itu tidak memisahkan antara iman dengan ilmu, atau tidak memisahkan antara misalkan iman dari ilmu. Di dalam ayat Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini menunjukkan bagaimana urutan, bahwa ilmu dulu baru iman. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Artinya bahwa iman harus dibangun di atas pengetahuan. Tapi harus dipahami bahwa pengetahuan itu hanyalah pintu, hanyalah madkhal, jalan lewat untuk masuk, approach, ya, bahasanya anak gaul kita. Pendekatan, kita mau lewat mana, disitulah yang disebut dengan ilmu. Ya, ilmu itu bukan tujuan. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, tujuan pendidikan Islam adalah bagaimana menghadirkan ilmu yang menghidupkan hati. Oleh karenanya, maka Al-Quran itu tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang mengetahui, tetapi jauh daripada itu, puncak pencapaian seseorang yang berilmu itu adalah khasyah. Ya, khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu takut. Bukan takut dari sesuatu tempat yang seram, bukan takut dari suatu kondisi yang memang menakutkan. Khasyah itu kaitannya dengan posisi dia di hadapan Allah. Khasyah itu adalah ketika seseorang itu menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin itu sesungguhnya ciri-cirinya itu adalah ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati itu menggetar, hati tersentak. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayatnya dibacakan, zadatuhum imana, iman bertambah. Dan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah kita menangis, setidaknya kita khusyuk, setidaknya kita tersentuh, emosional kita itu terbawa oleh alunan bacaan-bacaan qari, terutama pada orang yang suaranya bagus. Okelah, kita mungkin mudah tersentuh, kita mungkin mudah terbawa suasana ketika yang membacakan itu qari-qari yang terkenal, suaranya yang begitu merdu. Ya memang seperti itu adanya. Tetapi pernahkah kita misalnya tersentuh mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran karena kita paham artinya, lalu kita terbawa dalam suasana itu? Ya. Yang pertama boleh jadi memang, karena Al-Quran itu mengandung seni yang luar biasa. Boleh jadi yang pertama, tetapi kita jangan berhenti pada tahap pertama. Tersentuh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu hanya karena suaranya bagus. Ya, suaranya bagus, yang membaca bagus. Tapi kita tidak pernah tersentuh ketika mendengarkan ayat karena maknanya, atau setidaknya ketika kita membaca Al-Quran dan mengetahui terjemahannya. Ya, kita tidak tersentuh karena memahami maknanya. Dan apakah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan oleh orang, maka iman kita bertambah? Itu semua menjadi pertanyaan pada kita. Kalau muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebentar Pak Adil, saya mau

pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita berdiri dalam sholat, kita benar-benar rasa sedang menghadap Allah atau belum? Ketika kita berdoa, apakah merasakan bahwa hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa kita? Tatkala Allah mengabulkan doa kita, apakah kita pasti bisa bersyukur? Tetapi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita atau menunda untuk mengabulkan doa kita, apakah kemudian pada saat itu tidak membuat kita kemudian meragukan akan kasih sayang Allah kepada kita? Nah, agama di kepala itu, ya, itu membuat kita mengetahui Allah. Tapi agama di hati membuat kita mengenal Allah, atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Ya, dalam ungkapan lain, ketika agama adanya di kepala, maka kita bisa melahirkan, menghasilkan jawaban-jawaban dari sekian pertanyaan yang sulit sekalipun. Tetapi ketika agama di hati, maka yang terjadi adalah lahirnya ketundukan, ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam itu bukan memperbanyak informasi tentang Allah, ya, tetapi mengantarkan manusia kepada satu fase yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, ya. Mengenal Allah itu adalah dengan pengenalan yang apa, melahirkan cinta kepada Allah, melahirkan mahabbah, kemudian melahirkan khasyah atau rasa takut, melahirkan raja atau harapan, ketenangan, tumaknina, dan akhlak yang mulia. Maka kaum muslimin, mari kita coba kembali merenungkan pertanyaan yang mendasar. Sejauh ini apakah kita baru mengenal Allah, atau kita sudah mulai, apakah kita selama ini baru mengetahui tentang Allah, atau kita sudah mengenalnya? Makanya kita di dalam teori pendidikan modern itu ada yang dikenal dengan religious knowledge, pengetahuan agama, dan ada yang disebut dengan religious experience atau pengalaman agama. Pertama, yang disebut dengan pengetahuan agama itu adalah ketika seseorang muslim ini, ya, tahu tentang hukum-hukum fikih, ayat-ayat Al-Quran, bisa menyebutkan dalil sebagaimana yang saya kami sebutkan tadi, hadis, bahkan hafal sekian ratus hadis, bukan ribuan, mungkin ribuan, sejarah Islam dia paham, bahkan dia kemudian menjadi narasumber pada seminar-seminar tentang sejarah Islam. Dia bisa memetakan antara zaman kemajuan, zaman kemunduran, dan sebagainya. Bahkan dia paham sampai kepada kaidah-kaidah fikih dan sebagainya. Kita sadari bahwa memang itu penting, tapi masih ada wilayah yang harus kita ketahui, ya. Bukan hanya pada pengetahuan agama, tetapi yang lebih penting dari itu adalah pengenalan agama. Apa yang disebut dengan religious experience atau pengalaman agama? Pengalaman agama itu adalah ketika ajaran itu benar-benar dialami. Kita tidak sekedar mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, tapi kita pernah merasakan ketika kita membaca istighfar, tidak hanya di lisan saja, tapi kita merasa nyaman, merasa tenang, ya, ketika membaca astagfirullah, ya, astagfirullah. Kita tidak sekedar

yaj'allahu makhraja. Allah akan membukakan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari sisi mana yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak dia duga-duga. Boleh jadi suatu ketika atau pernah kita mengalami sesuatu, kita menghadapi masalah yang kalau secara logika mungkin kita tidak bisa lolos dari situ, tapi ternyata pada saatnya pertolongan Allah datang. Itu yang disebut dengan mengalami agar. Tentu untuk mencapai pada tahap itu bukan sesuatu yang secara tiba-tiba instan. Dia akan merupakan apa ya, akumulasi dari sekian kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ungkapan yang lain bahwa kita tidak sekedar tahu tentang makna tawakal, tapi pernah atau setidaknya ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Lalu bagaimana Allah membukakan jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Itu tadi itu dua hal yang Allah janjikan. Wa yarzuqu, apa namanya, yang pertama adalah ya ja'allahu makhraja, dan yang kedua adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu kaum muslimin, pengalaman agama itu bukan pengalaman yang lepas dari Al-Quran maupun Sunnah. Ini justru merupakan buah dari ilmu yang kita amalkan sehari-hari dengan ikhlas dan menghadirkan sikap kedekatan diri, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran itu kita mengenal tingkatan ilmu itu. Di mana posisi kita? Ya. Apakah posisi dasar, menengah, atau sudah posisi paling puncak? Ya. Ada tiga istilah yang dikenalkan dalam Al-Quran tentang ilmu. Yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang lahir dari karena kita mengetahui informasi itu ada. Ya. Saya yakin ada sosok ini karena ada yang memberitahu kepada saya tahu adanya surga dan neraka karena Allah mengabarkannya di dalam Al-Quran. Itu namanya ilmu yakin, dan ini adalah harus ada fondasi utama dalam keimanan kita. Kita melihat misalnya di dalam Al-Quran surat At-Takatsur, ya, khususnya di ayat 5 kita melihat alhaqum takatsur hatta zurtumul maqabir kala sawa ta'lamun summa kala sawa ta'lam kala law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak jika kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang kita ketahui karena informasi yang kita terima. Ya. Kita belum pernah melihatnya, kita apalagi belum pernah merasakan. Lalu ketika kita menginjak kepada yang kedua, tingkatan ilmu kedua itu adalah yang disebut dengan ainul yakin. Ini kita yakin karena menyaksikan. Kita yakin karena menyaksikan. Misalnya kebetulan di Ponorogo itu ada satu danau yang adanya di atas gunung. Ya, kalau kita belum pernah menyaksikan, mungkin baru sebatas ilmu yakin. Tapi yang sudah pernah menyaksikan, oh ternyata ada di situ tuh memang semacam danau besar dan posisinya di ketinggian berapa gitu. Itu namanya ilmu yakin karena sudah menyaksikan. Di dalam surat At-Takatsur juga disebutkan kala lau ta'lamuna ilmal yakin tsumma la taruna ainal yakin. Jadi kemudian engkau melihat, kau benar-benar akan melihat dengan ainul yakin, dengan mata kepala sendiri. Ya. Ibaratnya kalau dulu kita ketika kita berada di perkampungan atau di daerah dataran yang jauh dari laut, kita hanya tahu tentang laut, tapi kita belum pernah menyaksikan. Nah, ketika kita ke pantai

0: kita tahu, oh ternyata lautan seperti ini. Karena kita sudah berada di tepi laut. Nah itu namanya Ainul Yakin. Sumalatarawna Ainul Yakin. Lalu yang ketiga adalah ini hakul yakin. Ini keyakinan yang telah menjadi pengalaman. Ya. Inilah puncak dari semua itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah itu disebutkan, ya, sesungguhnya ini benar-benar adalah hakul yakin. Nahulahual hakul yakin. Nahulahual hakul yakin. Oleh karena itu kaum muslim, para ulama itu, yang ilustrasi yang madu yang saya sampaikan di awal itu adalah ilmu yakin itu seperti seorang ahli kimia itu tahu tentang madu itu manis. Tahu saja karena memang dia paham teorinya. Ilmu yakin itu melihat juga madu itu seperti apa, dan hakul yakin seperti mencicipi madu. Orang yang telah merasakan itu tidak lagi membutuhkan argumentasi. Untuk apa kau menjelaskan begini teorinya kalau sholat itu maksudnya begini? Ya, kita tidak perlu lagi kalau sudah sampai pada mengalami agama. Ya. Kamu baca zikir 10 kali, 20 kali, baca ini, maka hatimu tenang. Enggak perlu lagi teori itu. Kenapa? Karena kita sudah mengamalkan, kita sudah mengalami. Ya, jadi hakul yakin itu tidak perlu lagi teori. Tidak perlu lagi argumentasi. Begitu pula iman kita. Ada orang yang mengetahui Allah itu melalui dalil. Kita tahu Allah itu kena dalil dari Al-Quran maupun hadis dan perkataan para ulama. Tapi ada juga orang yang menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta, melihat keajaiban-keajaiban yang ada, gunung-gunung seperti itu kok bisa bertahan dan sebagainya. Ada juga orang yang merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidupnya. Inilah puncak dalam pendidikan agama itu, terutama pendidikan agama Islam. Alhamdulillah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita lihat, ini masih ada waktu sedikit, hubungan antara pendidikan Islam dan pengalaman agama atau pengalaman beragama. Bahwa tujuan pendidikan Islam tentu bukan sekedar memenuhi ingatan kita sekian banyak setumpuk ilmu, sekian banyak ilmu dengan dalil. Bukan juga ya, kalau di sekolah itu bukan juga pendidikan itu tidak harus selesainya silabus kurikulum itu ya, sekian banyak itu yang harus kita kuasai. Pendidikan Islam itu adalah untuk apa? Bertujuan melahirkan manusia yang ketika mendengarkan ayat Allah itu menjadi lebih rendah hati. Ya, ketika mengetahui hukum Allah itu menjadi lebih taat. Menghadapi ujian hidup menjadi lebih yakin kepadanya. Lebih sabar. Nah, ketika mendapatkan rezeki lebih bersyukur. Ya, disinilah kemudian pentingnya kita tadabur, ya. Selalu merenung, tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Dengan cara apa? Dengan cara amalan-amalan tertentu. Melatih hati kita supaya tidak tamak. Melatih hati kita supaya tidak hasad, ya, iri dengki. Melatih hati kita supaya selalu merasa cukup. Kenapa? Karena rusaknya negeri itu ketika manusia itu tidak pernah merasa cukup siapapun, ya siapapun. Tindakan koruptif itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang tidak punya uang, tapi orang yang kaya ketika menduduki jabatan dan punya kesempatan. Apakah dia kekurangan uang? Tidak, ya. Mereka justru berlebihan karena mau lebih-lebih dan terus lebih, ya. Kita butuh keteladanan. Kita butuh pembiasaan amal. Dan tidak kalah penting juga kita butuh lingkungan yang baik. Bagaimana bisa membentuk pribadi kita menjadi orang yang senantiasa memahami agama atau beribadah kalau lingkungan kita tidak mendukung itu. Ya, kita mau jujur di lingkungan yang tidak jujur. Ya, seorang pegawai negeri misalnya, bagaimana kita mau jujur di lingkungan yang sama-sama tidak jujur? Justru disitulah kelebihannya. Kalau kita jujur di tengah-tengah orang jujur, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur, nah itu yang luar biasa. Kauzurahimakumullah. Maka tadabur, tazkiyah, keteladanan atau uswah, pembiasaan, amal, lingkungan yang baik, semua itu bukan pelengkap pendidikan, tapi apa, bagian dari proses agar ilmu turun dari kepala menuju hati. Inilah kuncinya. Jadi ilmu itu memang awalnya di kepala kita, tapi mari kita berusaha melakukan stimulasi agar ilmu itu nanti masuknya ke hati. Ya, tidak sekedar hafal banyak teori, tahu argumentasi, tetapi menyadari betapa ilmu itu melahirkan seorang yang kemudian khusyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pengantar dari saya cukup di sini, saya kembalikan kepada Bapak Adel.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang menyejukkan pada pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Mustamin Patah MPD dari UINSI Samarinda, agama di kepala dan agama di hati. Dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566 743495 serta di jalur WhatsApp 0811-554-4976 atau juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematian.

0: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 151.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pendengar Pro 1 dari Samarinda, dua jalur telepon kami sudah buka untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing bersama narasumber kita. Dan tampaknya sudah ada yang menunggu, Pak Ustadz. Kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum, RRI.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di M Said Samarinda, silakan Pak Daud. Volume radionya bisa diturunkan, Pak, supaya jelas suaranya, Pak.
3: Gimana, Pak? Tentang nikah batin ini, maksudnya. Kalau kita lihat juga program pemerintah di tanah air, juga melalui Kementerian Agama, dan bisa dikawal, itu mau bukti yang gak dibayar. Dan semakin masyarakat itu memang dengan ini ikan batin ini, okay? Atau dari aliran mana yang memutuskan bahwa ikan batin itu tapi ya.
2: Pak Daud, sedikit suaranya. Halo? Agak kurang jelas ini suaranya, Pak Daud, kurang jelas suaranya.
3: Oh iya, terima kalau begini boleh
2: ya, seperti ini. Oke, silakan.
3: Ulang lagi, soal begini, proses tentang maraknya nikah batin di tanah air ini ya.
2: Okay.
3: Kalau kita lihat program pemerintah melalui Kementerian Agama, jelasnya nikah di kawah itu 0 rupiah nggak dibayar itu, proses. Tapi masyarakat itu senang dengan nikah batin ini, prosesnya. Misal dari aliran apa yang membuatkan nikah batin ini, bahwa kognisi kita nikah batin sampai di surga ya.
2: Okay.
3: Tapi kita perlu lihat juga hak-hak istri itu, prosesnya, anak itu tuh. Kan banyak yang kita nonton kayak di media-media elektronik ya, kalau suaminya meninggal yang menuntut haknya itu kan untuk warisan apa tuh. Kalau nikah di bawah tahun tidak dapat itu, yang resmi ya. Jadi dia beli motor itu mesti ada buku PBKB nya kan, bahwa hak kita itu ada di kendaraan ini ya. Apakah saya enggak ini juga buat ya, aliran-aliran yang mana ini yang menghembuskan ini di tanah air bahwa kemudian nikah batin itu sampai di surga itu terjamin ya. Kalau lihat program pemerintah juga banyak juga kan, nikahnya di kawal itu 0 rupiah yang gak dibayar itu. Coba dijelaskan supaya masyarakat juga kita ini, bahkan MUI Kalimantan Timur ini mengeluarkan fatwanya bahwa nikah batin itu haram ya kadang. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi pausan tentang nikah batin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di Jalan M Said. Ya mungkin apakah ada kaitannya dengan tema kita? Ya, nanti bisa ditanggapi oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Mustamin Patah. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil.
2: Siap Pak Nano, silakan Bapak.
4: Oke, siap Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya Ustadz, seperti yang diuraikan Ustadz itu berkaitan dengan ilmu, ya sepertinya masih, ya salah satu yang disinggung Ustadz itu korupsi. Orang korupsi sebenarnya kan tidak kekurangan gitu, cuma sebenarnya kan punya ilmu juga itu Ustadz. Cuma kira-kira ilmu apa yang dipunya itu? Ya terbukanya korupsi aja, termasuk tentu orang yang berkorupsi itu kan yang punya kewenangan lah, punya kekuasaan. Ya termasuk kebijaksanaannya itu kan kadang juga nggak sesuai dengan ilmunya begitu. Jadi gimana kira-kira penjelasannya Ustadz gitu ya. Barangkali ini ya Mas Fadil.
2: Baik.
4: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Sudah ada dua Pak Ustadz untuk penanya kita. Kita coba kita tanggapi dulu ini mengenai nikah batin katanya yang disoroti oleh Pak Daud yang ada di Samarinda, padahal pemerintah sudah memfasilitasi adanya nikah gratis di KUA katanya tadi. Nah, kalau misalnya nikah batin ini kan tentu hak-hak istri dan anak ini seperti apa? Karena tentu mereka tidak akan mendapatkan warisan dalam hal ini. Ini yang pertama, Pak Ustadz, bisa ditanggapi dulu. Mungkin ada kaitannya dengan tema kita pada pagi hari. Silakan, Pak.
5: Ya, baik. Pertama adalah masalah nikah batin. Yeah. Memang tema di antara tema kita itu adalah ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah, tetapi nikah batin itu tidak sama sekali berkaitan dengan ibadah batiniyah. Sesungguhnya istilah nikah batin itu hanya istilah yang menurut saya itu dibuat-buat sebenarnya, yaitu lebih kepada modus manipulasi satu kondisi, memanipulasi seseorang untuk apa namanya, niat-niat atau kejahatan-kejahatan tertentu. Dulu saya ketika masih remaja atau apa itu, saya mendengarkan di kalangan orang tua, terutama pengamal-pengamal tarekat itu, ada juga memang namanya nikah batin, tetapi itu bukan nikah batin seperti yang digambarkan pada waktu tadi. Nikah batin pada waktu itu adalah orang yang sudah menikah secara sah, dicatat, tapi menurut dia itu belum sah karena hanya lewat mulut saja, saya nikahkan, saya terima nikahnya, hanya seperti itu. Menurut dia ada amalan khusus lagi. Nah, kalau itu kan itu lebih menguatkan. Tapi kalau kasus yang sekarang ini kita bicara tentang hukum, tidak ada dalam struktur hukum Islam maupun hukum positif kita yang melegalkan namanya nikah batin. Hanya dengan cara-cara tertentu atau satu kata, satu kalimat, atau bahkan mungkin ya saya dengar juga salaman saja sudah cukup ya. Saya kira itu, jadi tidak ada dalam hukum Islam. Kita bisa menyamakan dengan istilah nikah mut'ah bagi kalangan Syiah, ya beda ya. Tentu berbeda, karena nikah batin itu tidak ada bentuk rukun formalnya apa. Nah, kalau meskipun nikah mut'ah itu ada diharamkan oleh mayoritas ulama, tapi tetap tentu mazhab Sunni ya, tapi tetap punya aturan, tata aturan sendiri. Ya, jadi kesimpulannya adalah tidak ada dalam Islam istilah nikah batin, karena kita sudah jelas tata cara bahkan nikah yang sah. Dan itu ya seperti yang disampaikan Pak Daud tadi adalah yang disediakan oleh Kementerian Agama dari KUA
2: gratis ya, Pak Ustaz.
5: Ya, tapi karena bukan itu modusnya, bukan karena ketiadaan biaya nikah batin, tapi ada hal yang lain. Saya kira ya cukup saya kira untuk baik. Itu para kita sadar sama-sama bahwa memang sering terjadi penyimpangan di kalangan kita ya, di kalangan masyarakat terkait dengan hukum-hukum tertentu. Yang kedua adalah dari Pak Nano, ya memang bahwa orang yang melakukan tindakan koruptif itu bukan orang yang kekurangan. Justru orang yang kekurangan itu biasanya ya lebih arif, lebih ini. Tapi ketika sudah berada di lingkungan itu, maka biasanya orang sulit untuk menghindar. Jadi saya katakan tadi, kalau kita jujur, amanah di tengah orang-orang amanah itu biasa. Ya, karena memang tidak ada kondisi yang membuat kita untuk tergoda melakukan itu. Tapi ketika kita mampu bersikap amanah, ya, mau miskin kah, mau kaya kah, kita ketika berada di lokasi yang di situ tuh kok tidak amanah, tidak jujur orangnya, dan kita bisa bersikap jujur, nah itu yang luar biasa. Ya, memang. Dan itu tidak banyak orang yang bisa bersikap demikian, menempuh jalur sikap seperti itu. Ibaratnya itu melawan mainstream. Kalau orang pada korupsi, kenapa kita tidak korupsi? Nah itu salah. Tapi biarkan orang pada korupsi, kita tetap makan apa yang seharusnya kita makan, kita ambil apa yang seharusnya kita ambil. Kita jangan berpikir memakan atau mengambil yang bukan hak kita. Kenapa? Karena itu berbahaya. Sekecil apapun itu akan demikian pertanggungjawaban. Mengapa orang demikian melakukan itu? Karena kalau sudah berada di kondisi itu, dia tidak ingat lagi tentang balasan di akhirat. Yang dia ingat itu bagaimana hedonis hedonistiknya itu bisa terpenuhi, sikap serakahnya itu bisa terpenuhi. Ya, kita lihat yang ya sekarang bukan lagi masyarakat biasa, misalnya para beberapa pejabat oknum ya, di oknum bukan institusi, pejabat melakukan tindakan yang luar biasa, apa yang mengherankan, luar biasa menghentak hati kita semua. Kok bisa ya, sementara di sisi di luar sana masyarakat kita itu masih kesulitan mencari untuk makan sehari-hari, tapi orang di sana seenaknya menyembunyikan, menilap uang sebegitu. Aduh, begitu masih ya. Mari kita berharap, berdoa, mudah-mudahan negeri kita ini diberikan sosok-sosok pemimpin yang jujur, yang menegak hukum, yang memang amanah dan tidak ada pikiran untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif itu.
2: Amin.
5: Saya kira itu Pak Adel.
2: Terima kasih Pak Ustadz. Demikian untuk Pak Nano dan juga untuk Pak Daud. Nah, di jalur WhatsApp Pak Ustadz ada Pak Jumeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang dimaksud itu tadi adalah nikah siri. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini apakah sama Pak Ustadz? Nikah batin dengan nikah siri. Ini mohon pencerahannya dari Pak Jumeri.
5: Oh, beda Pak. Jadi nikah siri itu nikah yang tidak dicatatkan di negara. Nah, karena nikah siri itu bagi ya ulama, bagi kita ya sah saja sebenarnya. Nah, cuma memang tidak dicatatkan di negara, di sipil. Kalau nikah batin itu tidak Pak, karena itu lebih kepada modus sebenarnya. Modus. Okay. Dan istilah nikah batin. Nikah siri itu, ya nikah siri itu sebenarnya saksi karena disaksikan oleh kalangan keluarga, tapi lagi tidak terdaftar dan tidak diproklamirkan, tidak diwalimahkan secara besar-besaran. Ya itu juga mungkin juga mengandung satu modus, mungkin ya ini istri kedua, ketiga atau seterusnya. Itu bisa terjadi.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Begitu Pak Jumeri, mungkin jika masih ada yang kurang Pak Jumeri bisa dilanjut di WA-nya ya. Baik Pak Ustadz, ini menarik tadi juga. Ini masih terkait dengan pertanyaannya Pak Nano tadi Pak Ustadz, karena tadi disebutkan oleh Pak Nano sudah punya ilmu dan sudah punya uang, sudah banyak harta, tapi katanya masih banyak korupsi. Nah, keterkaitannya dalam hal ini Pak Ustadz yang saya maksud, mengapa ilmu agama memang yang banyak dipelajari terkadang ini belum mampu mengubah akhlak seseorang, yang termasuk seperti yang disampaikan Pak Nano tadi. Kira-kira apa yang menjadi penghalangnya nih Pak Ustadz?
5: Iya, baik, sebenarnya bukan hanya khusus ilmu agama. Ilmu apapun, yang jelas orang berilmu. Mengapa orang yang tinggi ilmunya tidak berbanding lurus dengan sikapnya? Ya itu tadi, kenapa ya? Hasrat untuk berkuasa, hasrat untuk memiliki. Ya, karena ukuran kita sekarang, keberhasilan seseorang itu diukur dari seberapa banyak kekayaan yang dia miliki, seberapa mewah rumah, mobil yang dia punya, berapa banyak kekuasaannya atau budaya. Ya itu menjadi ukuran Pak, bukan integritas. Yang memang celakanya kita adalah bahwa jarang sekali atau sangat sedikit para pemimpin kita yang punya integritas yang baik, punya tanggung jawab yang baik, baik kepada negara, kepada tugasnya sendiri, maupun kepada semuanya. Artinya bahwa ketika dia melakukan tindakan koruptif itu, tidak, itu mereka tidak merasa bahwa ini adalah mengambil haknya rakyat yang seharusnya diberikan dibagikan kepada mereka, tapi dia merasa bahwa ini hak saya. Padahal ya misalnya seorang pejabat PNS sudah digaji kan cukup itu, ketika misalnya melakukan sesuatu pekerjaan, memutuskan satu perkara, kan memang itu tugasnya, kenapa mesti masih mencari yang lebih besar lagi? Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kenapa mesti ilmu itu ya. Jadi tapi ini, jadi karena dalam ilmu perspektif Islam itulah tadi yang disebutkan bahwa ilmu itu hanya memang masuknya di kepala, di otak, tidak turun ke hati kok. Ibadah itu di, ya di luar-luarnya saja. Ya mohon maaf, bukan buat semua orang, tapi ada oknum tertentu, terutama yang pelaku-pelaku kejahatan. Jadi ibadah itu seolah-olah ya apa istilahnya,
2: formalitas saja, gitu ya.
5: Formalitas, formalitas. Ya tadi itu karena kita berorientasi hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak berusaha mengalami, menghayati, kemudian ya secara melakukan berusaha sholat itu secara khusyuk, yeah. Ya tidak terlalu mementingkan aspek batinnya di dalam sholat, tidak berusaha menghadirkan Allah di dalam hati atau menghadirkan hati di dalam ibadahnya itu. Ya, saya kira itu Pak Padel, jadi sholat ibadah tidak berimplikasi kepada praktik kehidupan sehari-hari ya, yang terjadi.
2: Di jalur WhatsApp masih ada hamba Allah Pak Ustadz di Kota Raja Tenggarong bertanya, Pak Ustadz kira-kira ada gak amalan Pak Ustadz agar kita bisa menghadapi godaan-godaan untuk berbuat curang dan melanggar nilai-nilai agama? Apa amalannya Pak Ustadz? Mohon dari hamba Allah dari Kota Raja Tenggarong, Pak Ustaz.
5: Ya, semua kita punya kondisi yang sama. Siapapun kita ya, yeah. Ibu atau bapak. Ketika manusia, masih manusia kita ya, pasti kemudian akan menghadapi godaan untuk itu. Yeah. Ada nggak amalan-amalan untuk itu? Ya, mari kita belajar untuk qanaah, bersikap puas, bersyukur, ini apa yang Allah berikan, alhamdulillah sejauh saya masih bisa makan, sejauh saya masih bisa ibadah, anak-anak saya juga tidak kemudian melakukan kriminal, taat kepada orang tua, syukur, itu kita bersyukur sekali, dan kita sehat. Kenapa? Karena dalam agama itu, Nabi mengajarkan kita kepada kita bahwa kita makan, kita minum itu tujuannya apa? Adalah menguat kan otot kita ini untuk ibadah sebenarnya, sehingga makan minum pun dibatasi kan, sampai Nabi mengatakan begini, tidak ada satu wadah yang paling buruk kecuali lambung yang diisi penuh makanan. Nah itu sebenarnya adalah untuk apa? Kalau memang harus diisi, maka Nabi mengatakan dibagi tiga ya, sepertiga untuk yang padat makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Sisanya apa? Ya. Sisanya ya untuk rehat, untuk nafas, untuk ibadah dan sebagainya. Untuk apa? Karena makanan itu selalu, banyak sekali hadis yang disebutkan bahwa sekedar menguatkan tulang-tulang kita untuk ibadah kepada Allah. Tapi beda kondisinya sekarang. Beda kondisinya sekarang bahwa orang tidak lagi bicara tentang kalau sudah kenyang cukup, tidak, tapi ada sisi-sisi lain yang kemewahan yang dicari dan sebagainya. Nah, bicara khusus amalan itu tidak ada. Yang penting kita jangan mudah silau oleh pemandangan yang indah bagi kita ya, yang sifatnya dunia. Jangan mudah silau. Itu saja sebenarnya.
2: Apalagi
5: yang paling
2: melihat,
5: penting
2: melihat tetangga ya Pak Ustadz ya. Punya ini
5: ya, tetangga,
2: jangan tergoda gitu ya Pak Ustadz ya.
5: Jangan tergoda.
2: Baik Pak Ustadz, iya. Di jalur WhatsApp berikutnya masih ada dua Pak Ustadz, dari Pak Joni di Kota Raja Tenggarong juga bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah berdiskusi sama teman yang berguru kepada seseorang bahwa kalau kita tidak mengenal Allah, maka sholat kita menjadi syirik, riya, tamak, dan munafik. Apakah ini benar? Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih dari Pak Joni di Tenggarong, Kota Raja. Dan satu lagi nih, nanti ada dengan siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz, kita kredit barang dan setiap bayar nggak tepat waktu berakibat denda, akhirnya barang kita ditarik. Apakah kalau kita nggak bayar sisa dendanya, nggak diselesaikan, akan kita pertanggungjawabkan padahal barangnya ditarik atau diambil kembali? Terima kasih. Ini dengan siapa nih? Nggak ada. Muhammad Revi Jema. Oke, bisa ditanggapi yang pertama Pak Ustadz dari Pak Joni tadi Pak?
5: Iya, Ya ini masalah ma'rifatullah ya, Nge. Memang ada buku kecil itu sebenarnya ya. Okay. Di tulisannya Imam Al-Ghazali itu namanya Kimia Usaadah. Kimia Usaadah itu artinya gini, resep ramuan kebahagiaan. Tapi tentu bukan ramuan kebahagiaan rumah tangga, Nge. Ramuan kebahagiaan dalam arti ya, bagaimana kebahagiaan diri kita di dunia dan di akhirat. Memang ada satu ungkapan yang mengatakan begini, bahwa ketika engkau tidak mengenal dirimu, maka engkau tidak mengenal Allah. Atau bahasanya man arafa nafsahu wa kana arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dengan baik, maka dia sebenarnya mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Tentu ya, ungkapan begini sebenarnya juga agak rawan kalau kita sampaikan dalam waktu yang singkat, karena memang perlu penjelasan yang lebih ini. Ya, saya sarankan Bapak yang kemudian mendengarkan ucapan teman itu, tolong diselusuri. Jangan sampai kemudian ucapannya itu hanya itu saja yang didengarkan, bahwa ketika tidak mengenal Tuhan, maka ibadah kita itu bisa bersifat ria. Ria itu tidak hanya karena tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Allah, tapi banyak faktor yang lain yang bisa menyebabkan. Yang intinya bahwa bicara tentang konsep ma'rifatullah itu sangat-sangat luas, Bapak. Jadi perlu waktu yang agak panjang supaya bisa kita menjelaskan dengan hati-hati, karena ya bisa disalahpahami. Disalahpahami seperti itu.
2: Baik. Satu lagi tadi, Pak Ustadz, dari Muhammad, siapa tadi? Muhammad Repijema. Ya, ini katanya punya kredit barang, tapi nggak bayar, nggak tepat waktu, akhirnya ditarik. Dan setelah ditarik, apakah masih kita harus bayar, Pak Ustadz, dendanya? Karena barangnya juga sudah diambil kembali. Ini yang ditanyakan oleh Muhammad Repijema.
5: Iya, kalau itu ditanya kepada saya, tentu ini kembalikan kepada perjanjian dengan krediturnya.
2: Betul.
5: Oke. Karena itu biasanya tergantung kesepakatan di awal ya, kesepakatan di awal. Kalau saya sih harusnya tidak dibayar lagi karena barangnya sudah ditarik.
2: Barangnya sudah
5: diambil. Tapi biasanya, biasanya perusahaan sudah punya hitung-hitungan. Kalau saya tarik barang ini, saya masih harus menuntut kepada nasabah sekian. Karena kalau enggak ya, maka keuntungan saya tidak mencapai target. Biasanya begitu. Nah, tapi seharusnya kalau saya sih, menurut saya tidak perlu. Karena apa? Karena itu sudah barangnya sudah kembali. Sudah diambil kembali. Dan kalau kita sudah membayar sekian kali itu, pasti sudah ada untungnya sebenarnya perusahaan itu. Cuma ya mereka kan tidak mau untung sedikit, pasti maunya banyak.
2: Jadi mungkin ya, lebih hati-hati ya Pak Ustaz, di awal bikin perjanjian dulu ya, gitu ya Pak Ustaz ya.
5: Dan perjanjian.
2: Baik. Baik. Maksudnya dipertanggungjawabkan di akhirat, Pak Ustaz. Ini ternyata ini susul ini WA-nya Pak Ustaz.
5: Oh. Iya. Nah, ini masalah Pak. Jadi hati-hati memang dengan termasuk kredit itu kan juga masuk kategori utang.
2: Iya.
5: Kita memang berjanji, berkomitmen untuk membayar, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa penghasilan kita akan selalu ada standby setiap saat diperlukan membayar utang. Nah, ya apapun itu, kalau memang bentuknya masih utang, kita harus bertanggungjawabkan. Makanya ketika orang meninggal itu, selalu saja bagi penyelenggara kematian itu selalu mengumumkan bagi siapa yang memiliki hubungan utang piutang dengan almarhum, maka disarankan kepada saya. Kenapa? Karena itu dipesankan kepada Nabi, hati-hati sekali dengan utang itu, akan tergadai dengan utang kita di akhirat. Kebaikan-kebaikan kita akan dibayarkan ketika kita punya utang. Nah, terkait dengan itu, maka ya tadi kembali kepada hukum di dunia ini, Bapak. Kalau perjanjiannya memang dengan pihak itu, maka ketika di tengah jalan putus, belum nggak bisa lalu barang ditarik, maka Bapak masih harus membayar tunggakan itu, maka itu perjanjiannya, Pak. Tapi kalau tidak ada perjanjian itu, dan kita bisa melihat sendiri bahwa memang sebenarnya modal harga barang itu sudah selayaknya seperti itu, ya itu sudah tidak termasuk utang yang bertanggung jawab di akhirat. Intinya, ketika ingin meminjam, maka harus punya niat ikhlas, niat komitmen yang betul-betul murni bahwa saya akan membayar utang ini. Saya tidak ada niat untuk kemudian menunggak pembayaran. Kalaupun terjadi ya, itu memang sudah takdir kita, karena memang tidak bisa menentukan setiap saat dibutuhkan kita ada sedia uang untuk membayarnya. Ya, itu saya kira Pak.
2: Artinya komitmen di sini ya Pak Ustadz ya. Baik, komitmen untuk Indonesia Marinda, karena kita sudah di penghujung acara kita pada pagi hari ini dan sudah ditanggapi semua apa yang ditanyakan oleh para pendengar kita. Kita akan dengarkan kesimpulan dari tausiah kita pada pagi hari sekaligus ditutup dengan doa. Pak Ustadz, silakan Pak.
5: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika selama ini kita lebih sering bertanya berapa kali atau berapa banyak ilmu yang telah saya kumpulkan, yang telah saya kuasai, padahal pertanyaan yang lebih penting itu sebenarnya adalah berapa banyak ilmu yang telah mengubah hati saya. Kita jangan lagi kemudian selalu berorientasi pada berapa banyak disiplin ilmu yang harus saya kuasai untuk menguasai kehidupan dunia ini. Tapi mari kita coba berusaha bahwa ilmu yang dipelajari itu tidak mesti banyak, tetapi kemudian bisa mengubah perilaku kita kepada yang baik. Yang terutama ilmu itu adalah, kata Imam Syafi'i, itu ilmu itu ketika bermanfaat kepada sesama umat manusia. Agama ya, yang hanya tinggal kepala akan memperkaya wawasan ya. Tetapi agama yang sampai ke hati akan melahirkan rasa takut kepada Allah ya. Keikhlasan dalam beramal, ketenangan dalam menghadapi ujian ya. Kesabaran dalam melihat terhadap menerima keadaan, rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, itulah sebenarnya agama di hati ya. Lalu kalau kita bicara tentang pengetahuan agama, maka pengetahuan agama atau religious knowledge itu akan menjelaskan siapa Allah. Tapi pengalaman beragama atau religious experience itu menghadirkan Allah dalam kesadaran kita. Maka pendidikan Islam itu mencapai puncaknya ketika ilmu tidak hanya dipahami oleh akal, tetapi juga dihayati oleh hati dan diwujudkan dalam akhlak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, judul yang kita angkat hari ini tidak lain adalah agar agama itu tidak hanya berhenti di otak kita, di pikiran kita, tidak hanya berhenti di kepala kita, tetapi masih mari kita masukkan ke dalam hati kita agar bisa memancarkan secara luas ke dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan sepasang baca doa, mulai dengan surat Al-Fatihah.
2: Sehat selalu, Pak. Selamat menjalankan aktivitas.
5: Selamat
2: keluarga. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
5: Selamat.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini program Mutiara Pagi di edisi hari ini. Rabu 5 Agustus 2026. Saya Padil, teman rekan Aidil, ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
7: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
8: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
9: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
10: Aku.
9: Oke, silakan.
10: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Selamat hari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat koran yang sana. Bakal mukmira konetam segalanya ya. Kali ini sampai kendia merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Samarinda hambat hadir ya, dan akan kami awali dengan perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Rata-rata seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur nih, kerana yang sanak terpantau cuaca bakal cerah ya sepanjang harinya. Tegak Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, Penajam Pasir Utara, Paser, Kutai Barat, dan juga Mahakam Ulu dengan rentang suhu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk Kutai Timur dan juga Berau, hari ini diprediksi akan berawan cuacanya dengan rentang suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Baik, rundown sekarang itu tadi perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Beragam informasi lainnya tentunya bakal hadir mengenai segalanya yoh di hambat ini. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

Informasi selanjutnya, koronan yang sana, pengurus Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia, Porserosi Kalimantan Timur, optimistis pembinaan yang konsisten ini bakal menjaga daya saing atlet di tingkat nasional. Prestasi cabang olahraga cabur sepatu roda Indonesia pun udah lama ya menjadi kekuatan di kawasan Asia, terutama pada nomor speed. Dominasi ini bahkan pernah membuat Indonesia memborong medali emas pada SEA Games 2011 sampai nomor tersebut tidak lagi dipertandingkan pada beberapa edisi berikutnya. Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi Porserosi Kaltim, Alfroki Marta, bilang upaya mengembalikan nomor speed ke SEA Games ini masih terus dilakuin melalui komunikasi di tingkat internasional. Selain speed, Indonesia juga mampu bersaing pada cabang skateboard. Pada Asian Games Hangzhou 2022, Sanggo Dharma Tanjung mempersembahkan medali perak bagi Indonesia, perak ya maksudnya, di nomor main street. Dalam hal ini Kaltim pun turut memikul tanggung jawab menjaga tradisi prestasi dan tentunya modalnya cukup kuat yo. Pada pon sebelumnya tim sepatu roda Kaltim bisa menembus 5 besar nasional. Atlet-atletnya juga diperhitungkan dalam persaingan nasional. Oleh karena itu, meningkatkan prestasi menuju prapon dan pon itu menjadi tantangan besar. Oleh sebab itu, Kaltim punya peluang untuk bersaing. Minat masyarakat terhadap olahraga sepatu roda pun terus berkembang dan atlet-atlet daerah telah mampu menembus level nasional. Dirinya optimistis peluang tersebut dapat dipertahankan apabila pembinaan berjalan secara konsisten. Informasi kali ini kami kutip dari tribunnews.com.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Life-Changing Magic of Tidying Up adalah buku panduan revolusioner yang ditulis oleh ahli tata ruang terkenal asal Jepang, Marie Kondo. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca konsep uniknya tentang

setiap individu memiliki hubungan emosional dengan barang-barang mereka. Dan dia memberikan panduan untuk menghormati dan mengakui peran penting dari setiap item di rumah kita. Dengan mempertanyakan setiap benda dan menilai apakah benda tersebut masih membangkitkan kebahagiaan atau tidak. Kondo membantu kita membangun hubungan yang lebih bermakna dengan lingkungan. Buku ini membantu membuka mata terhadap berbagai aspek psikologis dari kebersihan dan keteraturan. Marie Kondo memperjelas bagaimana kekacauan fisik dalam rumah dapat mencerminkan kekacauan dalam pikiran dan emosi. Dia mengajarkan bahwa dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk membersihkan dan merapikan rumah, kita juga dapat menciptakan ketenangan batin yang mendalam. Yang mengesankan adalah penekanan Kondo dalam kualitas daripada kuantitas. Dia mendorong untuk kita mempertimbangkan setiap benda secara individual dan memilih hanya benda-benda yang benar-benar membangkitkan kebahagiaan. Ini berarti bahwa proses membersihkan dan merapikan rumah bukanlah tentang membuang sebanyak mungkin barang, tetapi tentang mempertahankan barang-barang yang benar-benar berarti bagi kita. The Life-Changing Magic of Tidying Up adalah buku yang sangat menginspirasi dan memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang rapi dan membebaskan. Metode KonMari mengajarkan bahwa membersihkan rumah bukan hanya tugas rumah tangga, tetapi juga merupakan langkah menuju pertumbuhan pribadi dan membentuk kebahagiaan. Demikian esensi buku berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up, karya Marie Kondo. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai di sini Okrone Sana kebersamaan Etam kali ini ya. Dan lanjut lagi setelah ini ada Dendang Makam, tentunya bisa benar pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan. Mbak Mira tungguin ya buat ramein Perompat Samarinda. Jadi pastiin terus tetap setia di Perompat R Samarinda, suara budaya Nusantara. No

0: Habaritan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroning Sanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD Taman Budaya menggelar pelatihan teater 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan khusus di Dikbud Kaltim, Ridwan mengatakan teater tidak hanya mengajarkan teknik pementasan, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kerjasama. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti 60 peserta, dari 15 SMA, SMK, dan MA di Kota Samarinda dengan materi dasar seni teater, public speaking, dan apresiasi budaya. Melalui kegiatan ini, Disdikbud Kaltim berharap lahir generasi muda yang mampu mengembangkan karya teater berkualitas sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1 Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Benua Hitam Kroning Sanak, waktunya seru-seruan di Dadang Mahakam ya. Bisa benih pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan, langsung aja nih berapa teleponnya 0541-7272656 atau 7361552, WhatsAppnya 0811-5819984. Komen juga bisa yo di Facebook R4 Samarinda atau juga di R Digital. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat.
0: Hambat juga, salam budaya.
1: Salam.
0: Siap, apa kabar Bu Suari?
1: Baik.
0: Sehat, alhamdulillah. Cuaca gimana, aman?
1: Aman.
0: Aman, siap kalau gitu. Lagunya mau lagu apa?
1: Banjar.
0: Lagu Banjar, terserah. Oh, ya sudah. Yang baru kan mau yang lama?
1: Baru.
0: Yang baru aja. Boleh, ditunggu ya. Makasih, Bu Su.
1: Ya.
0: Sip. Seperti biasa, Bu Suari itu gawalnya lagu Banjar memang ya, kalau tiap gabung Dendang Makam. Oke lah, kalau gitu ditunggu lagunya, Bu Su, kan dia mau mirapok singkan ya. Halo, selamat hambat.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam,
2: Bu Su. Salam.
0: Siap.
2: Bu Mira.
0: Sehat.
2: Iya. Karena lawas diputar lagu ini, Bu Mira.
0: Apa tuh?
2: Yang berkesa-kesa dengan Bu Selamat Riyadio.
0: Kenapa? Olah
2: salalah, Bu.
0: Oh, gitu.
2: Kesukaannya, Bu.
0: Oh, iya. Lawas soalnya, ya.
2: Iya.
0: Kita lihat ya. Dia. Ada kasida ya. Nih, nongol.
2: Iya. Cumanya ada, Bu. Saya tambah tuh, Bu.
0: Apa
2: bunyi, Bu?
0: Apa?
2: Mantap, Bu. Bunyi, Bu.
0: Oh, iya. Oh, saking mantapnya, pegat, Bu Su. Aduh. Bu Su Mamat nih, leh. Sihannya ya sudahlah kalau gitu. Mantap benih memang ya. Ditunggu lagunya ya. Halo, selamat hambat.
3: Selamat hambat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Su, salam budaya.
3: Budaya kan salam.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Tegak apa di Batuah Bu Su?
3: Di Batuah pada pagi hari ini, di saat ini sangat cerah.
0: Cerah benih yo.
3: Ya.
0: Oh, mantap kalau gitu. Siap. Apa nih lagunya?
3: Lamin Talungsur.
0: Boleh, ditunggu ya.
3: Ya.
0: Siapa?
3: Kata saya ya, kepada teman-teman pendengar RRI Pompas Samarinda. Antara lain ya ada Bu Suari, Bu Surinjani, Bu Sumamat, Bu Sobil Syukur. Kemudian mboknya Mbok Sanawia, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Eka, Mbok Nana, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya satu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbok Mira.
0: Siap.
3: Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Sobrul Rahim ya. Lagunya ditunggu nih, lagu Berau Lamin Talungsur ya. Halo, selamat hambat.
2: Pegat, Boy.
0: Nah, itu sudah kenapa tuh, pegat
2: ya.
0: Saking mantapnya tuh, nah, tadi bunyinya.
2: Jadi, apa saya tuh, Boy, dua-duanya tuh kalau telepon kadang-kadang pegat.
0: Gitu.
2: Tapi baru semua apa ini, Bo?
0: Iya,
2: Bo, saya nyapa dulu, Bu, ya. Jolah Hamdan nih, mana kah kabarnya, Bu? Dia ada nih, kesian. Kurang sehat aja sih, Bu, karena sudah agak sakit sih.
0: Oh, iya, Kak?
2: Bu Sumisran juga ada, Bu Su Agok juga, ya. Sebenarnya tadi sudah, Bu Su Syukur, Bu Su Ijuar, Bu Su siapa lagi, ya? Mbok Reni, Mbok siapa di mana, loh, Janan? Mbok Yuli juga, Mbok. Nah, ini, Boy. Salam 20 juta aja.
0: Apa tuh?
2: Saya ngajak ini misalnya 20 juta misalnya, Mbok.
0: Oh, kenapa tuh 20 juta?
2: Wah, banyak, Boy. 20 juta
0: tuh. Ah, kurang itu. Kurang itu.
2: Kisah 20 juta, 40 juta, Boy. Kisah Pertamina, Pak. Misalnya ini mahal ini minyak.
0: Iya, iya.
2: Diturun-turun ya, nih, Mbok, yo.
0: Iya.
2: Ya, ya dah, Mbok. Bukan Mbok Yoli. Ujung-ujungnya naik ojek 20 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih nih buat Bu Sumamat dan merapat ya lagi. Karena tadi sempat terpegat, nggak tahu kenapa. Yo, oke deh. Kita sapa lagi nih. Ini yang di WhatsApp tumben diem-diem abah ya. Biasanya ada aja nih yang berdering-dering gitu. Ya udah, kita terima telepon aja lagi ya. Halo, selamat sambat.
3: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya-budaya salam.
0: Cakep, mantap. Busu siapa nih?
3: Busu Agok dari Sibulu.
0: Oh iya, betul. Siap kalau gitu. Apa kabar?
3: Busu Agok nih, nektor-nektor sampai malam.
0: Mantap leh.
3: Iya. Aku herannya bila malam suaranya tuh susah sekali ya. Siang nih bersih suaranya.
0: Oh iya kah?
3: Iya.
0: Oh, mungkin anu kali busu.
3: Jaringannya barangkali ya.
0: Kalau malam apa ya? Ya mungkin ya. Kan malam aja ya?
3: Iya, malam aja.
0: Setiap malam. Mungkin bisa
3: kalau
0: jadi.
3: Siang juga nyaman dengar anu Mira nih.
0: Tegak tuh. Siap leh.
3: Aku udah minta. Ini lagu dangdut kan nih?
0: Main. Lagu Kalimantan leh.
3: Oh, lagu ada nak lagu Kutai ya?
0: Kutai boleh mau ndak apa kita?
3: Aku nak minta lagu Leleng aja.
0: Oh, Leleng. Boleh. Boleh-boleh, Dek. Tunggu busu.
3: Kan, sebabnya bapak saya ini orang Dayak kan.
0: Tegak tuh.
3: Ya, lagu Leleng we itu.
0: Siap.
3: Salamnya ya. Salamnya buat Musi Mamat. Musi Mamat. Telepon juga Musi Agok ini sama aku nak belajar dan lagu belajar ya kita ini Musi Mamat. Buat Busu Misran, Busu anu buat Busu Agung Syukur. Tadi siapa tadi yang lagi tadi?
0: Yang mati Busu Mamat tadi.
3: Lain yang anu tadi ya, anu tadi.
0: Busu Abdul Rahim.
3: Pak Abdul Rahim. Salamnya buat Pak Abdul Rahim tadi aja leh. Salam segalanya lah kan. Salam untuk Wahyu Mada aja nih buat Busu Mbok Mira aja nih, selamat bertugas, panjang umur dan rezekinya.
0: Amin.
3: Ada pantun nih Mbok Mira.
0: Woi, siapa tuh?
3: Pantunnya nih. Apa namanya lo? Ubur-ubur ikan ubur-ubur ular sendo. Terima kasih lo. Assalamualaikum.
0: Oh, siap. Waalaikumsalam. Makasih buat Busu Agok dan merapat. Sehat selalu ya. Oke lah kalau gitu. Kita ke WhatsApp nih. Nah, akhirnya di WhatsApp ada, tapi di chat ya. Biar bacain dulu nih. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mbok Mira dan Mbok Reni. Siap saya dulu di perempat, lagunya empatan aja. Makasih sapaannya buat Busu Abdul Rahim, Busu Rinjani, Busu Saiful Koko, Busu Mamat, Busu Ari, Busu Misran. Sapaannya makasih Busu Mamat, sapa Mbok Yuli, Nela, Bu Nana, Bu Midila, segalanya. Yo, cuacanya cerah, panas, Bu Mira sama tugas. Kalau boleh hati-hati. Oke, siap, makasih Mbak Reni. Dah merapat di WhatsApp, sehat selalu ya. Kalau gitu, kegiatan lanjut lagi ya. Karena yang salah tentunya masih Bu Mira ajak buat seru-seruan ya di Renang Mahakam. Masih bisa benar pilih-pilih lagunya nih ya. Mau ditelepon WhatsApp atau komen Facebook di era digital juga boleh benar ya.

punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Lagu Kutai dengan Ula-Ula Shalala, Barusan Ngonet atau segalanya ya di Hambat ini. Tentunya masih diajak buat merapat ya, masih sempat nih lagu-lagunya mau Mira pusingkan. Jadi bisa merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital ya. Halo, selamat Hambat.
1: Halo, selamat Hambat.
0: Hambat juga.
1: Dayakan salam.
0: Iya, apa kabar Mbok?
1: Kabarnya baiklah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Kantongnya yang kurang sehat.
0: Kenapa? Oh, kantong. Waduh, padahal tanggal muda loh Mas Embo.
1: Ya tanggal muda.
0: Iya, sudah enggak sehat ya udahlah kalau gitu.
1: Kurang bukannya kurang sehat.
0: Oh iya, semangat ya Mbok. Aduh, siap. Apa lagunya nih Mbok?
1: Lagunya aku nanti mau diputaran nasi pawang aja sudah.
0: Kenapa? Oh nasi pawang. Iya nasibnya memang semangat leh. Aduh.
1: Nasi pawang aja sudah.
0: Itu sudah.
1: Kantongnya kurang sehat.
0: Oh itu sudah nasib memang. Aduh hai. Ditunggu
1: ya,
0: Mbok.
1: Selamat ya. Apa itu tadi yang 20 juta?
0: Enggak, di tahu juga saya bingung. Amun ada apa bujuran beneran mau saya. Biar kantong sehat.
1: Ngopi paling dia itu.
0: Mungkin ya di tahu ya, tuh.
1: Lagi ngopi dia. Biasanya kayak gitu kan?
0: Iya, bisa
1: ngopi,
0: jadi.
1: Ngopi. Ingat tuh Mbak Mirem an busung.
0: Apa tuh?
1: Ingat Mbak Mira kirimi kopinya.
0: Oh iya, betul. Kirim

0: yang
1: kopinya.
0: ngantuk.
1: Bener-bener. Sip.
0: Salah-salah sebentar ya.
1: Boleh, sapa siapa?
0: Ada Bu Selamat ya. Maaf ya Bu Sul, guyon aja Bu Sul. Selamat hambat, ada Bu Sul Ibrahim, Bu Syukur, waktu tadi ya. Ada Bu Sumisran, ada Bu Sul Gunung Rinjani. Terus ada Bu Sul Iis. Ini mboknya Mbok Reni, Mbok Nana. Ayo Mbok Nana, jepit kali dia. Mbok Mutrika. Lupa kuaturannya mau minta lagu ini apa jangan banyak berpandir.
1: Oh, jangan banyak pandir.
0: Yes, tapi sudah terlanjur nasib bawa.
1: Enggak apa-apa sih kalau mau ganti aman aja.
0: Iya, ganti aja ya, Mbak. Ya enggak apa-apa kan, Mbak?
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, jangan banyak berpandir gitu kasih judulnya itu.
1: Entar dulu, yang mana ya? Sebentar saya cari dulu ya.
0: Iya.
1: Ya pokoknya itu, kayaknya ada deh. Ada memang, ada, kan? Lupa tapi judul ininya saya cariin dulu ya. Siapa siapa lagi?
0: Iya, salamnya ada Naila, Mbak Mutrika, Mbak Sanawiya, Mbak Yansa ya. Mbak segalanya aja sudah.
1: Oh iya, siap. Oh banyak pandir Mbak judulnya.
0: Oh banyak pandir. Ya itu sudah.
1: Ya
0: deh.
1: Minta
0: lagi itu.
1: Siap siap siap.
0: Makasih waktunya Mbak ya.
1: Sama-sama Le.
0: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Anda Mbok Yulia, makasih juga nih. Dalam rapat Mbok lagunya ditunggu ya. Oke, kalau gitu kita ke WhatsApp dulu pindah nih. Udah ada yang gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Salam budaya, budaya kesalam. Mbok Mira mau pilih lagu Kambang Goyang. Salam buat semua Pais Perompa Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga happy selalu bersama keluarga, amin. Buat Mbok Miranya yang udah lama gak siaran, selamat pagi, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Makasih dari Busu Hamzah Yusuf di Zambi ya. Makasih juga nih Busu udah merapat ya. Ditunggu mau sempat kan dia Mbok Mira pusingkan lagunya Kambang Goyang yo. Halo, sama sambat.
2: Sama sambat, salam budaya, budaya salam.
1: Siap, apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat benih leh.
2: Semangat dong.
1: Mantap kalau gitu.
2: Nah, dengan Mbok Ika kan nih?
1: Iya, Mbok Mira.
2: Sudah sarapan ke Mbok Mira?
1: Kenapa? Sudah sarapan?
2: Iya, sudah sarapan.
1: Oh, sudah, jelas itu.
2: Harus ada lagu, lagunya anu aja.
1: Apa tuh?
2: Lagu Nasi Bekepo.
1: Iya, amun sempat yo.
2: Nggak sempat apa-apa juga.
1: Siap, aman.
2: Salamnya buat Bu Sukutai, buat Bu Sumama,
1: siap.
2: Bunda Yuli, Bu Sumiani, Bu Suadu Suku, buat Bu Anu, buat Tua Kambingnya, buat semuanya dari A sampai Z tanpa kecuali. Tidak sebut satu per satu ya. Terima kasih, Moira.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Suwisran ya, yang merapat, semangat benih ya. Pokoknya semangat terus Bu Su ya. Oke, kita ke WhatsApp lagi. Udah ada yang gabung. Ada Bu Suamat Riyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Mbok Mira aja yang nyanyi buat Bu Sumamat dan Bu Mira aja. Ya, seperti biasa ngaca iyo, tapi kayaknya sikat pada jelas bener, dia ada sapa-sapanya. Biasanya ada sapa-sapanya di Bu Sumamat Riyadi. Ya udahlah kalau gitu ya. Sudah dipusingkan tadi lagunya ula-ula celala tuh pilihannya Bu Sumamat spesial buat kita nih. Kurang apa lagi coba. Oke lah kalau gitu. Kita ke Facebook nih, udah ada yang gabung. Ada Bu Su Edi Johan. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Daman Huri. Selamat pagi Mbok Mira. Salam buat Busu Opik, Mbok Ngat Minara, Mbok Finka, Mbok Nova Siti Arofah, Mbok Ana Luciana, Bunda Hamid, Busu Hepli, Abah Lima Limau, Abahnya Natasha, Mbok Irianti. Terus siapa lagi nih? Mariana Juna, Mbok Rizka Fani, Busu Darwin Yuda, Busu Agus, Mbok Nurul, Mbok Rusnia. Terakhir buat adikku Cut Dinda yang ada di Aceh, buat Mbok Miranya yang siar, makasih, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan terus rezekinya, amin. Siap, makasih juga nih buat Busu Edi Johan dan merapat ya di hambat ini, sehat selalu ya. Ini memang biasanya sering gabungnya di apa tuh namanya, seringnya gabung di Facebook ya. Mantap Busu, selalu setia ya, sampai berempat, alhamdulillah. Halo, selamat sambat.
2: Alhamdulillah ya.
1: Ya, Merdeka salam. Siap, Busu Kutai, apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, sehat. Lagi ngapain, Busu? Santai?
2: Kok santai, Bang?
1: Oh, santai pagi-pagi, yo.
2: Iya.
1: Siaplah kalau gitu. Busu, kayaknya nih gak sempat nih lagunya. Maaf, yo. Ikutan aja, ya.
2: Iya, iya.
1: Oke deh, siap. Mau sapa siapa nih?
2: Siapa?
1: Oke siap. Oke sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Aduh Busu Kutai, makasih dan merapat Busu ya. Oke deh kalau gitu. Yang lain nih silakan langsung bisa merapat Mas. Tapi kalau lagu kayaknya disempat nih, mohon maaf. Tapi kalau mau nyapa-nyapa yang lainnya masih boleh benih. Ya, ditekawani dulu tapi sama lagu berikutnya ada lagu Berau, Lamin Talungsur.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0811-5811-1944. Komen juga bisa yo di Facebook RRI Propa Samarinda atau juga di RRI Digital ya. Oke. Ini ada informasi juga buat etam segalanya ya. Amun lansir dari tribus.com buat besok nih Kamis 6 Agustus ya. Ada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan teknis nih kroneg sanak. Jadi buat yang ada di kawasan Palaran dan sekitarnya nih, siap-siap untuk menampung persediaan air bersih gitu ya. Karena bakal ada penghentian sementara pasokan air karena pengerjaan pemeliharaan skala besar di instalasi pengolahan air IPA Kalahol. Nah ini rencananya sampai besok tuh bakal mati airnya tuh mulai pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah. Estimasinya nih sekitar 8 jam. Siap-siap aja nih ya. Jadi yang terdampak nih wilayahnya sekitaran Palaran sebagian, kemudian ada Kelurahan Simpang Pasir dan sekitarnya, Jalan HM Rifadin sebagian, wilayah Stadion Palaran, Jalan Adi Sucipto sebagian, Kelurahan Handil Bakti dan sekitarnya ya. Jadi bisa menampung air nih buat tam segala yang tinggal di kawasan yang Mbak Mira sebutin tadi ya. Karena rencananya bakal dihentikan sementara airnya gitu. Oke. Kronik sanak itu tadi ya. Sampai di sini kebersamaan etam di Danang Makam. Jadi makasih yang udah gabung, makasih juga yang udah setia menting merompak sama Rinda ya. Setelah ini tentunya masih mau Mira ajak seru-seruan ya. Ada halo benar etam, mau Mira ajak bicarangan seputar apa, amun penasaran, tetap terus pantengin Propat RR Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.